0: mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir.
1: Nah, ya, masya Allah. Sudah cukup baik, Ustaz.
2: Baik, terima kasih kepada Ustaz Agus yang telah menyetorkan bacaannya. Untuk kesempatan berikutnya kita berikan kepada peserta Zoom, kepada Pak Siddiq Nur Patah. Kami persilakan. Falatafamul.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم.
1: Afwan, diulangi. Khalaqah. Perhatikan huruf tebalnya ya.
0: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
1: Ya sudah ya.
0: Qadaqallahul azim.
1: Tayyib, barakallahu fiik.
2: Baik, terima kasih kepada Pak Sidik Nur Fatah yang telah menyetorkan bacaannya. Untuk kesempatan berikutnya kita berikan kepada peserta Zoom kembali kepada Pak Dadat Sujatmika. Faltafadhol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Dadat. Mangga.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min.
1: Diulangi.
3: Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min.
1: Afwan, coba diperhatikan Pak Dadat ya. Khalaqakum fa. Nah, di sini mim sukunnya agak mantul Pak Dadat ya. Khalaqakum faminkum. Khalaqakum faminkum. Perlahan saja, masuk ke fa-nya perlahan.

0: minasyaitonir rajim.
1: Agak dekat lagi.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Ikhfa ke qafnya, coba dilihat lagi. Syai'in qo. In qo.
0: Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum.
1: Sadnya dijelaskan. Well, sawwarakum fa ahsana su. Nah, bukan sin.
0: Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa ilaihil masir.
1: Baik, lah.
2: Baik, terima kasih kepada hadirin yang ada di studio yang telah menyetorkan bacaannya. Untuk kesempatan berikutnya kita berikan kepada peserta Zoom kembali kepada Abu Faizah. Falitafadhol.
3: Ya mustahil. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء

0: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وصوركم فأحسن صوركم.
1: خلق السماء diulangi
0: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
1: طيب يا شكوب.
0: نعم جزاك الله خير أستاذ.
2: Baik, ikhwat al-Islam, wa'azanillah wa'ayakum. Kita cukupkan sesi interaktif pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada antum yang telah menyetorkan bacaannya dan kepada al-ustaz yang telah mengoreksi bacaan para pemirsa serta para hadir yang ada di studio. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada sedikit ikhtitam dan nasihat dari al-ustaz. Kami persilakan. Falitafadhal mashkur.
1: طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد. Para hadirin juga pemirsa, para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an. Ya. Karena konteksnya kita sedang mencoba untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'anul Karim, maka tentu yang kita coba memberikan masukan adalah dari arah situ, ya. Maksudnya seringkali disampaikan atau beberapa poin yang seringkali ditekankan oleh kita di sini, ya. Ketika seseorang ingin memiliki kualitas bacaan Al-Qur'anul Karim yang baik, ya, maka sangat dibutuhkan untuk serius, ya, dalam mempelajarinya, dalam mengerjakannya, dalam melatihnya dan seterusnya. Baik. Di antara upaya yang dilakukan dan juga sering mungkin kita sarankan adalah memperbanyak tilawah. Kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan tilawah yang dilakukan, ya, sesuai dengan kapasitas keilmuan pengetahuan tentang kaedah tata cara membaca Al-Qur'an masing-masing. Baik. Nah, kemudian yang juga di antara hal yang kita coba tekankan adalah khususnya bagi para penuntut ilmu, maka akan sangat-sangat penting, ya, untuk mempelajari secara kaedah, mempelajari secara teori, ya, mempelajari secara teori. Tentu saja praktek sangat penting, ya. Bahkan itu intinya adalah di praktek, ya. Intinya adalah di praktek. Kalau dalam konteksnya tadi tilawatul Quran. Namun bagi para penuntut ilmu secara khusus, apalagi yang dia mungkin ingin terjun, ya, di dunia yang terus bersinggungan dengan Al-Quran, dengan pembelajaran Al-Quran dan seterusnya, ya, maka dia bisa dikatakan wajib menguasai apa kaedah tata cara membaca Al-Quranul Karim. Ya. Apalagi dia misalnya seorang imam, ya, imam masjid, kemudian seorang guru agama, ya, saya kira ini perlu, ya, perlu untuk betul-betul minimalnya secara garis besar, ya, minimalnya secara garis besar, sehingga dengan dia memiliki pengetahuan tersebut dia bisa mempraktekkan dengan baik, ya. Kemudian, ya, ini secara khusus bagi para penggiat Al-Qur'an, ya, bagi para penggiat Al-Qur'an. Jadi tidak hanya ini yang cukup jarang dilakukan sebetulnya. Tidak hanya seseorang berusaha untuk hadir di majelis, ya, tentu saja hadir di majelis sangat-sangat baik dan sangat-sangat disarankan. Tapi lebih daripada itu, ya, hadir di majelis coba lebih sering, rutin, ya. Nah, kemudian setelah itu, nah ini yang paling atau cukup jarang kita lakukan adalah murojaah sendiri apa yang sudah dipelajari. Ini yang cukup membekas, ya, cukup membekas, cukup melekat secara keilmuan, secara pengetahuan, bahkan bisa kita coba meraba-raba untuk mempraktekannya. Oh, ternyata poin yang disampaikan tadi oleh Ustadz atau Syekh Fulan ternyata ini maksudnya, ya. Oh ternyata poin ini itu ke arah sini. Oh ternyata ketebalan huruf anu itu, misalnya huruf bod itu seperti ini. Oh ternyata itbaqnya huruf to itu seperti ini. Oh ternyata makhrajnya huruf ro itu seperti ini, ya. Tadi lupa saya sampaikan ya, huruf lam dan ro itu ya ada namanya inhiraf, ya, sifat inhiraf mungkin nanti disebutkan, ya. Ternyata makhrajnya luas, ada sedikit pergeseran, ya. Oh ternyata seperti ini, seperti ah dirasa-rasa. Itu kan apa ya? Tidak terlalu sering, ya. Tidak banyak dilakukan di majelis, ya, oleh para asatidzah, oleh para guru, oleh para masyayikh, dijelaskan dengan betul-betul rinci. Maka perlu kita untuk mutala'ah, terus mencari referensi tambahan, kemudian menjiwai atau bahasa Al-Quran, mungkin kalau bahasa tafsir itu mentadaburi. Ya. Ikhfa itu seperti apa sih? Kenapa ikhfa itu berbeda-beda setiap huruf yang ditemui, huruf nun atau sukun ini, ya. Nun sukun atau tanwin ini kenapa beda-beda suaranya dan seterusnya. Ya ini terkadang kita menemukan sendiri kemudian kita konfirmasi kepada guru apakah penjelasannya seperti ini dan seperti itu. Nah, makanya ini sangat-sangat baik, ya, sangat-sangat baik. Maksud saya adalah poinnya, ya, selain kita hanya hadir mungkin di majelis, ya, kemudian berusaha untuk sering-sering berada di majelis kalau perlu betul-betul rutin secara runtut dipelajari, ya, di luar itu juga kita betul-betul sering murojaah, ya, sering mengulang-ulang kemudian meresapi, kemudian katakanlah mentadaburi pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, atau ketika bertilawah, ya, ketika bertilawah kita juga akan merasakan, terkadang perlu untuk merasakan apa yang sudah dipelajari dari teori-teori yang kita mungkin sudah ketahui, ya, ketika bertilawah itu dirasakan, oh huruf shad, masya Allah, ya, bisa seperti ini, betapa indahnya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua, ya, ini dari sisi tilawahnya, belum lagi dari sisi kandungan-kandungan intisari yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, masya Allah, subhanallah, ya, ini maka akan menjadi luas, ya, semakin luas yang kita tadaburi, semakin dalam ilmu yang kita pelajari, maka insya Allah keberkahan pun akan semakin melimpah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Demikian mungkin yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan betul-betul bermanfaat bagi kita semua, difahami dengan baik, dan yang paling penting adalah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu ta'ala a'la wa'ala wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, Wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
6: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai mensyukurinya, lalai memanfaatkannya, menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala.

Oleh karenanya sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha biaydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh Maha Suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan

0: yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karena para mis yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara. Meskipun sedang bersolawat. Menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik. Dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh. Terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar. Terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan. Mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allah binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli wa la daki wa la tibi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya, "Nisa'un kasiyat 'ariyat ma'ilat mumilat." Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, anak berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak faham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Baik. Salafi haroki, mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, TITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada, itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran mereka enggak faham Islam yang sebenarnya enggak bararodo, enggak ada ulamanya, enggak ada yang faham bahasa Arab, apa isi kitab. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang, sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke, gubernurna di Jawa Barat aya 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama, dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salaf. Mereka menerima, ini pemahaman yang berakidah yang benar, ya pemahaman yang benar. Tapi kecintaannya kepada dunia harokah enggak bisa dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak. Yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin, lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode harok. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan. Kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama demempan. Malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf, tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan Sururi. Tah eta, salafi haroki teh Sururi. Salah apa enggak mereka? Benar-benar salah, menyimpang. Ditahdir oleh para ulama. Kita juga sudah dari dulu mentahdir Sururi. Ada enggak yang seperti ini? Ada, ngaku salaf tapi Sururi. Banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu. Bagus enggak sekolah ke mereka, hadir ke mereka? Tidak bagus. Akan terbawa seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka yang disebut dengan salafi haroki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharok. Ciri khas harokah anti pemerintah dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik, muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh, bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu, kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafad dengan ujung yang berbeda. Ada fa'ula'ikahumul kafirun, fa'ula'ikahumul fasiqun, fa'ula'ikahumul zolimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia zolim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan zolimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu. Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia, dengan keyakinan hukuman buatan Allah, mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik daripada produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah, bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang dia berkuasa tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba, andai, pemilu kapan? Tahun 2024. Yang menang partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi. Bagian. Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam. Lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya Muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh, semua anggota dewan, DPR atau MPR, semuanya soleh-soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan, kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR memutuskan menerapkan aturan Islam. Sholat wajib yang tidak sholat dihukum. Wanita harus dijilbab yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang. Yang coba-coba dihukum. Terus begitu semuanya. Yang berzina di apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Masih timbul pemberontakan. Ya enggak. Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi. Ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya? 2 periode, 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut. Yang terpilih 2 pasangan calon ini, 2-duanya dari nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan. Yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan, mata ahukum soleh, yaitu Najasyi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Salatkan. Disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai 3 ulama besar abad Kiwari, 3 orang. Imam abad Kiwari. 3-3 sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani. menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatut Takfir. Fitnah takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Para situasi tidak mungkin. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah man lam yukafiril kafir fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Dan ini berbahaya, ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya. Kalau tidak mau mengakui pemerintah, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Enak aja. Dulu ada kawan saya, orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan. Atau gambar Garuda. Langsung musrik. Saya lihat, itu uang ada Pak Hartonya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan. Musrik, sini. Anak aja. Khusus uang mah tidak musyrik. Enggak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada pemerintah yang buruk, kepada kebijakan pemerintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya'ti alaikum zamanun, akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umaro kalian. Karena keingkaran mereka sampai mereka menzalimi kalian. Lalu apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di Haud. Walaupun mereka memecuti punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbal. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di Haud. Taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung, diem aja, siremnya ditincak-tincak ting mah, paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya. Jadi, memahami Islam. Ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min athamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia, dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah? Engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia. Apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi, kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah SAW pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? "Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian." Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? "Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya." Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah secara dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu."

yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yam fa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul, memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam, iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita.

0: jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis Qawaidi Khamsina Qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaku walayaklamanna alkadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpama dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina. Wah, menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun kar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis, kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya gak akan berhenti tahajud, gak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
2: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran, kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di Surah Al-Isra Allah mengatakan, barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Mana sya'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Nggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina, dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia, cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab, telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa bayan. Kemudian juga ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya akhirnya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin pula di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akal Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya.

0: melakukan sholat, aku tidak akan mampu untuk pergi untuk sholat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhul Islam azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tubura kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.

0: Dipuji bukan alhamdulillah, eh saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Terus. Waghfirli ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat. Doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk was'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasul menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
5: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu, sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, sama bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap. Baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya, ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim juga image, ya tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lah di antara adab kita berbincang-bincang berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai, jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat gak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup enggak punya rumah, memang dari awal enggak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Di kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka, maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin di antaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
3: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang.

kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah

cari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ustaz, ya, apakah hidayah itu seperti rezeki? Kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya. Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallah khair.
2: Iya. Hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasul-Nya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida. Ucapan yang baik, Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh, ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu, ya. Jadi ya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiya. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz, kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Rabiul Tsani 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Desember 2018. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di dalam Islam yang bertempat di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan hadis nomor 28. Dan kita telah sampaikan bahwa hadis nomor 28 ini mengandung berapa poin? 4 poin. Dan kita baru bahas poin yang pertama. Insyaallah malam hari ini kita akan bahas poin yang kedua. Akan tetapi sebelum itu kita akan baca ulang hadis ini. Hadis yang ke-28 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', adalah hadis yang berbunyi wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Poin yang pertama, barang siapa menghilangkan kesengsaraan duniawi seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan kesengsaraan ukhrawinya kelak di hari kiamat. Ini poin yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Poin yang kedua, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Poin yang ketiga, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, dan barang siapa menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat. Baru poin yang keempat, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ, Allah akan senantiasa membantu hambanya manakala hambanya tersebut membantu saudaranya. Akhrajahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hari ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu hadis yang berbunyi atau redaksinya waman yassara ala mu'sirin, barang siapa memudahkan orang yang kesulitan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan orang kesulitan. Di dalam hadis ini redaksinya adalah mu'sir, orang yang kesulitan. Akan tetapi ketika kami kaji, kami bahas, kami lihat, kami baca syarah atau penjabaran yang dibawakan oleh para ulama, rata-rata mereka membawa makna orang kesulitan di sini dengan kesulitan yang spesifik, yaitu kesulitan dalam masalah utang piutang. Mereka menafsirkan hadis ini, barang siapa memudahkan orang miskin yang terlilit hutang. Jadi orang yang kesulitan secara spesifik kesulitannya adalah dalam masalah melunasi hutang. Barang siapa yang memudahkan orang miskin yang kesulitan karena belitan hutang, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Dan rata-rata para ulama yang mengkaji hadis ini menafsirkan orang kesulitan dengan kesulitan dalam masalah hutang. Sehingga pembahasan kita malam hari ini pun akan spesifik masalah itu. Kesulitan yang hubungannya dengan masalah utang. Barang siapa memudahkan orang miskin yang kesulitan karena terlilit hutang. Memudahkan dia dalam bentuk apa? Dan bagaimana cara memudahkannya? Para ulama kita mengatakan bahwa memudahkan orang yang kesulitan dalam masalah utang itu ada yang hukumnya wajib, harus kita lakukan, dan ada yang hukumnya sunnah, dianjurkan untuk kita lakukan. Memudahkan orang yang kesulitan utang itu, ada yang hukumnya, apa tadi? Wajib. Jadi kita harus lakukan itu. Kalau tidak kita lakukan, kita dosa. Dan ada bentuk memudahkan yang hukumnya sunnah, dianjurkan. Kalau engkau lakukan, engkau dapat pahala. Kalau engkau tidak lakukan, ya engkau tidak berdosa. Kita mulai dari yang hukumnya wajib terlebih dahulu. Apa bentuk memudahkan orang yang kesulitan hutang yang hukumnya wajib? Para ulama kita mengatakan, yaitu dengan mengundur, menangguhkan waktu pembayaran. Apa? Mengundur atau menangguhkan waktu pembayaran. Misalnya jatuh temponya adalah tanggal, misalnya akhir tahun misalnya. Akhir tahun ya nanti, tanggal 30. 1 apa 30 ya? 31 Desember misalnya. Atau tanggal 30 Rabiul Tsani misalnya. Jatuh temponya tanggal itu. Kalau kita tahu orang ini miskin dan tidak mampu, maka wajib hukumnya untuk kita mudahkan urusan dia dengan cara mengundur. Mengundur batas waktu pembayaran atau pelunasannya. Diundur sampai kapan? Diundur sampai kapan? Sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Dan ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan itu. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 280. Surat apa? Al-Baqarah. Surat nomor berapa? Surat nomor berapa? Nomor 2 loh, gampang banget. Al-Fatihah kok. Al-Baqarah ayat 280. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kana dzu usratin. Seandainya orang yang berhutang itu kesulitan ekonominya. Miskin atau orang kaya, tapi dia tidak punya harta yang bisa dia berikan untuk membayar utang. Tentunya yang paling menonjol di sini orang miskinnya. Barang siapa atau seandainya orang yang berhutang itu tidak mampu, kesulitan untuk membayarnya, fanadhiratun ila maisarah. Maka hendaklah diundur tenggang waktu pembayarannya ila maisarah, sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan sampai sebulan, sampai dua bulan, sampai setahun. Mampunya kapan? Aduh, saya juga bangun Ustaznya. Dan ini hukumnya wajib. Sehingga kalau kita tahu dia tidak mampu, kok tetap kita tagih, maka kita berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan, nyindir-nyindir pun tidak boleh. Masya Allah. Penak temen ya si ngutang nih ya. Masalah sing diutangi ndablek Ustaz. Sing utang kok sing diutangi? Sing utang ndablek Ustaz. Ya dilihat bukan masalah ndableknya dia mampu atau tidak. Ya. Kalau dia mampu ndablek nanti ada pembahasannya sendiri, makanya jangan pergi dulu. Urung rampung nggih pembahasannya. Ya. Nanti ada pembahasan sendiri khusus orang-orang yang mampu tapi ndablek. Ya. Ndablek siapa bahasa Indonesianya? Bebal, bandel. Nanti itu ada pembahasan khususnya. Jadi sekarang kita lagi membahas orang yang tidak mampu. Wajib hukumnya untuk memberikan tenggang waktu diundur untuk membayar. Gak boleh ditagih, gak boleh disindir-sindir, apalagi disita rumahnya. Kue sing pegawai ini kayak gue haram terus pekerjaan ini jenengan. Ya, menari di atas kuburan orang lain. Ya, bahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau itu pekerjaannya sehari-harinya, berarti setiap hari dia melanggar aturan Allah. Ini yang hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang level di bawahnya yang hukumnya sunnah. Bentuk kemudahan yang dianjurkan untuk diberikan kepada orang yang sedang kesulitan terlilit hutang, yang levelnya sunnah adalah dibebaskan. Masya Allah. Dibebaskan gue maksudnya apa? Wis rosa bayar. Ini dibebaskan semuanya apa separoh apa sepertelon? Nah, ya terserah. Oh, yang punya duit bukan jenengan kok. Yang punya duit dia, terserah dia seikhlasnya berapa. Ya. Kalau dia ikhlasnya semuanya ya alhamdulillah. Kalau dia ikhlasnya separoh ya alhamdulillah, syukur. Wis dibebasan separoh, jadi separoh mending ngurok. Sunnah, ini sunnah. Sehingga ketika ada orang utang kepada kita, kita tahu orang ini kesulitan. Orang ini kesulitan. Kemudian kita undur, ternyata masih kesulitan, ya sudah kita bebaskan separuh. Atau tidak kita bebaskan, cuman kita kasih tenggang waktu, apakah kita berdosa? Tidak. Karena membebaskan utang, baik total maupun parsial, total semuanya, parsial sebagian, itu tidak wajib. Itu hukumnya sunnah. Berarti pahalanya besar Ustaz. Ya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man anzara mu'siran." Barang siapa memberi jeda waktu mundur buat orang yang kesulitan karena terlilit hutang, au wada'a anhu, atau membebaskan utangnya, atau membebaskan utangnya, adhallahullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Allah akan beri dia naungan di padang mahsyar. Di saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Selama ini kan kita tahunya 7 golongan. Ya, 7 golongan. Ternyata tidak cuma 7. Ada yang ke-8, barangkali ada yang ke-9. Salah satunya adalah ini. Ya, membebaskan utang. Maka kalau misalnya kita membebaskan utang orang yang seperti itu, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Jadi memberi kemudahan kepada orang yang terlilit utang terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama, hukumnya wajib. Apa bentuknya? Mengundur waktu pembayaran. Sampai kapan? Sampai dia mampu. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 280. Yang kedua, hukumnya sunnah. Bagaimana bentuknya? Membebaskan baik total semuanya atau sebagian. Ini hukumnya sunnah. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Barang siapa melakukan, memberikan kemudahan baik yang levelnya wajib maupun yang levelnya sunnah, baik berupa mengundur tenggang waktu pembayaran atau membebaskan, maka dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Janji yang Nabi SAW berikan kepada orang yang seperti itu, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Perhatikan baik-baik. Yassarallahu alaihi. Allah mudahkan dia. Di dalam hadis ini tidak disebutkan kemudahan itu bentuknya apa. Cuma disebutkan Allah mudahkan dia. Berarti kemudahan yang Allah berikan itu total. Segala jenis kemudahan. Karena di dalam hadis ini tidak dibatasi kemudahan cuma masalah ekonomi saja misalnya. Kemudahan masalah keluarga saja. Kemudahan masalah jodoh saja. Enggak. Akan tetapi redaksi hadisnya umum. Yassarallahu alaihi. Allah mudahkan dia. Berarti kemudahan yang Allah berikan kepada dia sifatnya umum dalam segala urusan. Maka kalau kita berat-berat ya, untuk memudahkan orang yang sedang kesulitan terlilit utang, maka ingat hadis ini. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudahkan orang tersebut. Ustaz, orang sih gak pada ngutang sama saya Ustaz. Ngutangnya sama orang lain Ustaz. Apa kalau saya bantu dia untuk melunasi utangnya dengan saya kasih duit kepada dia. Iya ya, duit ya, gue bayar utang. Aja gue tuku mobil. Ya. Kemudian dia bayar. Apakah saya masuk dalam hadis itu, hadis yang tadi kita dengar Ustaz? Masuk. Walaupun hukumnya tidak wajib. Walaupun hukumnya tidak wajib. Ya, kita ngelihat kita punya teman. Ya. Mukanya kok kusut banget. Ya. Setiap ketemu geleng-geleng. Ya. Setiap ketemu geleng-geleng. Bolak-balik menghela nafas panjang. Anak apa ini? Utang. Kalau kita tahu dia kesulitan dan kita tahu dia orangnya tidak mampu, maka kemudian pira si utangi bismillah. Oke ya. Separuh ya tak bantu. Jadi kur separo. La in syakartum lazidannakum, bersyukur toh supaya ditambah, ya, supaya ditambah. Ditambah apa nih? Ditambah bantuannya, ya. Jadi Allah akan mudahkan dia. Dan di sini Nabi SAW mengatakan fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Saya akan bahas kemudahan di dunia dulu. Kemudahan di dunia itu ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya agama. Nanti saya akan jelaskan, kalau agama mungkin gak segera kita cepat cerna. Tapi kemudahan duniawi dulu. Apa kemudahan duniawi? Contohnya adalah rizki. Apa? Rizki. Allah akan mudahkan bisnis kita. Allah akan mudahkan usaha kita. Allah akan buka hasil panen kita sebanyak-banyaknya. Itu rizki. Termasuk urusan duniawi, pekerjaan kita, hubungan kita dengan tetangga kita, urusan-urusan kita, mengurus KTP dimudahkan sama Allah, ngurus SIM dimudahkan sama Allah, daftar ke sana dimudahkan sama Allah, anak kita masuk kemana-kemana-kemana dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita dimudahkan, istri kita dimudahkan, keluarga kita dimudahkan. Semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini urusan duniawi. Termasuk yang akan dimudahkan oleh Allah urusan agama. Apa urusan agama? Urusan ibadah. Kita ini akan dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Apa maksudnya Ustaz dimudahkan dalam urusan ibadah? Kita ini dibikin ringan, dibikin enjoy, dibikin semangat sama Allah untuk beribadah. Itu karunia atau bukan? Karunia atau bukan? Lebih berharga karunia ini daripada kemudahan rizki. Kaki ini ringan untuk dilangkahkan menuju ke masjid. Itu adalah merupakan karunia yang sangat berharga. Bahkan lebih berharga daripada dunia seisinya. Rok'atal fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Jenengan diringankan sama Allah. Mau menunaikan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Padahal itu sholat sunnah apa sholat fardu? Sholat sunnah. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh lebih berharga daripada dunia seisinya. Apalagi sholat wajib. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kaki kita dibikin ringan menuju ke pengajian. Tangan kita dibikin ringan untuk bersedekah. Mulut kita dibikin ringan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Otak kita dibikin fresh untuk mencerna pengajian. Ya, kan belum tentu hadir pengajian bisa mencerna. Kadang-kadang hadir pengajian kur hadir apa nek? Kur hadir apa nek? Awak etok. Ada? Ada? Ngacung jajal. Sing hadir kur apa nek? Awak etok. Ya. Dimudahkan sama Allah mencerna apa yang disampaikan ketika pengajian. Ini semuanya adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di dunia. Ini baru kemudahan di dunia. Jadi kemudahan di dunia tadi ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya agama. Nanti kemudahan di akhirat. Nah ini fid dunya wal akhirah. Apa itu kemudahan di akhirat Ustaz? Pertama kita harus paham bahwa akhirat itu banyak kesulitan di sana. Kita harus paham itu. Sehingga kita tahu bisa menghargai kemudahan yang Allah berikan. Ketahuilah bahwa di akhirat banyak sekali kesulitan. Sehingga dalam Al-Quran, surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir ayat 9-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَذَلِكَ يَوْمَ إِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Sesungguhnya pada hari itu adalah hari yang sulit. Hari nopo? Hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang sulit. Alal kafirina ghairu yasir. Apalagi buat orang-orang kafir. Jelas tidak ada kemudahan untuk mereka. Maka kita membutuhkan bantuan dari Allah agar menghadapi kemudahan-kemudahan di sana. Yang sulit jadi mudah dengan bantuan dari Allah. Apa bentuk kemudahannya Ustaz? Wah, macam-macam. Salah satu bentuk kemudahannya adalah kemudahan proses hisab. Apa itu hisab? Penghitungan amalan. Ya. Anda bisa bayangkan, setiap yang kita kerjakan itu tertulis semuanya dan nanti akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita umur 60 tahun, dalam sehari berapa aktivitas yang kita kerjakan? Gak usahlah sehari. Coba sekarang jenengan satu jam. Jenengan tulis aktivitas selama satu jam. Yang diucapkan, yang diperbuat. Apa kira-kira kita gak kecapean untuk nulis itu? Padahal aktivitas satu jam. Aktivitas kita 1 kali 24 jam. Kali 60 tahun. Itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Dan nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu per satu. Itu berat sekali. Namun ada manusia-manusia yang melewati proses hisab dengan proses yang mudah sekali. Hisabai yasira, proses hisab yang mudah. Siapakah orang tersebut dan bagaimana kemudahan yang dia dapatkan? Mari kita dengar apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang akan saya bacakanlah redaksi Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudnal mu'minu min rabbih." Pada hari kiamat nanti ada orang yang beriman yang didekatkan sedekat-dekatnya dengan Allah. Disebutkan dalam beberapa riwayat ditutupi. Enggak ada yang ngelihat. Cuma dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqarrirahu bidhunubihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menanyai dia tentang dosa-dosa yang dia kerjakan saat di dunia. Ta'rifu dhanba kadza. Apakah kamu masih ingat dahulu pernah melakukan dosa A? Maka dia pun mengatakan a'rif. Ingat aku ya Allah. Bukankah kamu juga pernah melakukan dosa B? Iya wahai Allah, aku ngaku. Bukankah kamu juga pernah melakukan dosa C? Iya ya Allah. Bayangkan. Dosa kita sampai apa? Abjadnya sudah kelewat.
8: A, B, C, D, F, G, Z masih lewat lagi. Satu persatu dosa. Sampai dia merasa sudah tamat ini sudah. The end sudah. Allah subhanahu wa ta'ala cuma nanya, kamu kan pernah melakukan dosa ini? Iya, Wak. Tapi kan yang tanya Allah. Kita ini kalau di dunia ditanya sama ustaz, kau wingi jeneng aku perlu mlebu diskotik ngapa jajal? Iya ustaz. Ngapa jajal? Apa mampir toilet tok? Arep pipis jeneng ngaduh temen mlebu diskotik. Ya, ya mandan nyicip-nyicip ustadznya. Terus habis itu ngapain? Ya, ya begitulah ustadz. Kita cuma ditanya sama ustadz saja sudah pucat. Padahal ustadz itu nggak punya surga, nggak punya neraka. Ini yang nanya Allah. Dia yang punya surga, dia yang punya neraka. Cuman yang ditanyain orang yang beriman. Yeah. Yang ditanyain orang yang beriman. Kamu masih ingat dosa A? Kamu masih ingat dosa B? Iya wahai Rabbi, aku ingat, aku ingat, aku ingat. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, satartuha fid dunia. Dahulu ketika kamu di dunia, aku tutupi dosa-dosa itu. Orang-orang tidak tahu engkau melakukan dosa-dosa tersebut. Aib-aibmu aku tutupi. Wa aghfiruha lakal yaum. Sedangkan sekarang aku ampuni seluruh dosa-dosa tersebut. Subhanallah. Kemudahan. Kemudahan proses hisab. Sekedar ditanya, kamu pernah melakukan ini, pernah melakukan ini. Setelah itu endingnya itu happy banget. Bagaimana supaya dapat kemudahan-kemudahan seperti ini? Salah satunya tadi. Dengan memberikan kemudahan kepada orang yang punya utang kepada kita dan kita tahu orang ini kesulitan. Sehingga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, kana tajirun yudayinun nas. Dikisahkan ada seorang pedagang yang sering memberi utang kepada orang lain. Banyak enggak orang kayak gitu sekarang? Banyak enggak? Banyak ustaz. Cuman bedanya apa sama orang ini? Mari kita lihat. Fa idza ra'a mu'siran qala li sibyanihi. Ketika pedagang ini melihat ada orang kesulitan untuk melunasi hutangnya karena ekonominya yang sedang jatuh, maka dia pesan kepada karyawannya. Kepada karyawannya. Tajawazu anhu. Maafkan orang ini. Lewati saja. Kayak gitu ya pedagang-pedagang di zaman ini ya. Atau ngirim preman. Yeah. Nyewa preman. Debt collector. Orang-orang yang badannya gede-gede, serem-serem. Yeah. Bawa parang. Ya. Bawa pistol. Itu yang disewa? Enggak. Pedagang ini pesen sama karyawannya, sama pembantunya, kalau orang itu kesulitan, lewati. Maafkan dia. Bebaskan utangnya. La'allallah an yatajawaza 'anna. Mudah-mudahan Allah itu akan memaafkan dosa-dosa kita. Itu harapannya si pedagang. Sudah maafkan dia supaya kita dimaafkan sama Allah. Fatajawazallahu anhu. Maka Allah benar-benar maafkan dosa-dosa dia. Jadi hisab yang mudah itu bisa kita dapatkan. Salah satu caranya adalah dengan kita bebaskan orang-orang yang punya utang dengan kita. Dan kita tahu orang ini kesulitan. Atau minimal kita apakan? Kita undur waktu pembayarannya. Nah, sekarang baru kita masuk. Apa tadi yang kita janjikan? Bagaimana Ustaz menghadapi orang yang dablek? Ini berarti bukan orang kesulitan. Ini orang mampu. Tapi mengundur-undur. Pertama, hukumnya apa dulu? Orang yang mampu membayar utang tapi mengundur-undur. Hukumnya apa? Kok ambleng? Hukumnya apa? Haram, dosa besar. Bukan hanya dosa kecil. Dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, matlul ghaniyyi zulmun. Orang mampu, orang kaya yang mengundur-undur pembayaran utang, dia telah berbuat zalim. Zalim niku hukumnya halal atau haram? Haram. Maka siapapun yang mampu membayar utang, kok dia tidak segera membayarnya, maka dia telah berbuat zalim. Dan karena perbuatan zalim dia itu, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang mampu, kemudian dia mengundur-undur bayar utang, maka perbuatan dia akan membuat harga dirinya halal. Apa maksudnya harga dirinya halal? Boleh disebarkan belang dia. Belangnya apa? Hobi, ngutang, mau bayar. Disebarkan enggak apa-apa. Aslinya kan harga diri seseorang halal apa haram? Haram, enggak boleh kita utak-utik. Tapi karena dia punya kebiasaan seperti ini, ngutang, enggak pernah bayar, maka tidak apa-apa track record dia, rapot merah dia ini kita sebarkan sama orang. Enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya tidak jatuh korban berikutnya. Ya. Kan kalau orang mengutang kan Masya Allah. Ya. Manis sekali cara ngomongnya. Apalagi yang memang spesialisasinya adalah berhutang. Dia sudah pengalaman bagaimana menaklukkan hati

0: A'udzu billahi min dzalik.
1: Orang yang seperti ini halal harga dirinya dan halal untuk dijatuhi hukuman. Hukumannya apa? Nanti kita akan bahas. Salah satu hukumannya adalah boleh dipenjara. Boleh dipenjara. Dan salah satu bentuk hukumannya adalah boleh diambil hartanya secara paksa oleh hakim. Jadi orang itu nungguin jenengan. Oleh hakim untuk dijual buat bayar utang. Ini kalau dia mampu loh. Kalau dia mampu. Ini orang rumahnya gubuk kok dirampas gimana. Dia punya rumah ada 5 misalnya. Di sini ada, di sana ada, di sana ada. Vilanya ada. Saben ditagi utangnya. Aku lagi angel banget rezeki ini. Masya Allah, umay 5 rezeki ini. Angel ki kepriwe ini. Sehingga jangan sampai hadis yang tadi kita pelajari dijadikan sebagai tameng bagi mereka yang mampu. Bahkan keterangan para ulama itu sampai orang-orang yang sebenarnya mampu tapi tidak segera bayar utang itu boleh dipaksa untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer. Ya. Dalam hal ini dicontohkan makan-makan yang terlalu enak. Jadi padane bisa urip nganggo jangan tempe, ya rolih nganggo ayam. Duit sing go tuku ayam gue mendingan go bayar utang iku lho maksude. Ya. Jadi kalau misalnya Idul Fitri dia masih punya baju, ya. Maka dia enggak boleh beli baju baru. Duit budget yang buat beli baju baru itu digunakan untuk bayar utang. Ya. Kalau dia sudah cukup punya motor, maka tidak boleh dia beli mobil. Duit yang harusnya buat beli mobil itu dia gunakan untuk nyicil utang. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah masuk waktunya belum?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apabila ada saudara mempunyai utang, kayaknya dia tidak mampu untuk melunasi utangnya, sekarang dia mengidap penyakit tumor ganas. Saya mau ikhlaskan, apakah perlu disampaikan kalau saya sudah ikhlaskan? Perlu. Ya, perlu. Agar beban pikirannya bisa berkurang. Jadi orang yang berutang itu enggak nyaman hidupnya. Orang yang berutang itu hidupnya enggak nyaman. Malam sulit tidur, siang malu ketemu sama orang yang utangi. Jadi enggak nyaman. Dan bisa jadi penyakit yang dia derita itu karena pikiran. Karena beban pikiran. Maka sampaikan kepada dia bahwa utangmu sudah saya anggap lunas. Ya, itu lebih baik. Ustaz, bagaimana upaya kita dalam usaha membayar utang yang dirasa berat karena banyak nominalnya sedangkan kita dalam keadaan kesulitan ekonomi? Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Dan jangan pernah meremehkan masalah niat ini. Niat yang saya maksud adalah tekad untuk membayar. Karena orang yang berutang dan dia bertekad untuk melunasinya, maka Allah akan mudahkan dia jalan untuk melunasi. Sebaliknya, orang yang dari awal utang, dia sudah berniat untuk tidak bayar, maka Allah akan sulitkan buat dia untuk melunasi utangnya. Maka yang pertama harus dihadirkan adalah tekad atau niat yang tulus untuk melunasi utang. Satu. Yang kedua, sekedar tekad saja tidak cukup. Harus diiringi dengan usaha. Dan usaha yang dilakukan harus maksimal.

0: Ya. Karena dia punya tanggungan. Karena dia punya tanggungan. Dan usaha maksimal itu bukan berarti sampai dia meninggalkan pekerjaan, sampai dia meninggalkan ibadah, bukan. Pekerjaan yang maksimal ini, kalau dia bisa melakukan dua pekerjaan dan waktunya memungkinkan, kenapa cuma melakukan satu pekerjaan? Kalau dia bisa melakukan tiga pekerjaan, kalau dia bisa melakukan tiga pekerjaan, kenapa dia lakukan dua pekerjaan? Dia lakukan tiga pekerjaan ini karena dia tahu hasilnya lebih banyak dan bisa segera untuk melunasi utangnya. Ini yang kedua. Harus berusaha maksimal. Yang ketiga, dia harus mengurangi kebutuhan-kebutuhan sekunder dia. Salah satu kebutuhan sekunder di zaman ini yang sudah dianggap primer adalah pulsa. Apa? Pulsa. Dalam satu bulan, orang itu bisa mengeluarkan pulsa berapa? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Nah, pulsa-pulsa ini buat apa? Apakah sesuatu yang primer? Primer gue, nek ora dipenuhi mati. Sekarang kalau njenengan ora tuku pulsa, mati apa ora? Apakah itu jadi sekarat gitu? Kan enggak, itu kurang. Makan-makan yang terlalu enak, jajan-jajan yang... Itu kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan sekunder itu, duitnya itu kita kumpulkan, kita bisa nyicil walaupun cuma sedikit. Sehingga orang yang menghutangi kita itu, dia bisa merasakan bahwa ini orang serius gitu loh. Walaupun nyicilnya 50.000 tapi serius. Dan kita pun juga akan melihat, oh alhamdulillah utang saya berkurang pura. Kita itu jangan cuma ngeliat, jangan utang orang berkurang-kurang ya. Sabunnya didelengi terus. Ya orang berkurang, oh enggak dibayar. Bayar 50 ribu, 100 ribu. Yang penting ada berkurang-berkurang walaupun sedikit. Usat nganti pirang tahun, orang penting. Yang penting Anda itu punya tekad bulat untuk melunasi. Selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, misalnya ada orang yang tidak mampu membayar utang, dan kita sudah melakukan amalan yang wajib dan sunnah. Mungkin maksudnya tadi ya, mengundur atau membebaskan. Tapi orang itu malah utang lagi kepada orang lain. Apakah itu juga termasuk ke dalam orang yang mampu tapi tidak mau bayar utang? Lu tergantung. Anda tidak bisa menghukumi seperti itu kecuali setelah melihat orang ini butuh atau tidak. Kalau misalnya kita tahu orang ini butuh setiap bulannya untuk biaya pengobatan. Misalnya dia harus kemo misalnya. Atau misalnya dia harus cuci darah misalnya. Dan dia harus mengeluarkan duit. Dan kita tahu itu sedangkan dia tidak mampu. Maka tidak bisa kita katakan orang ini adalah orang yang zalim. Wong dia kebutuhannya seperti itu. Ya. Maka dalam kondisi seperti tadi, enggak bisa kita katakan zalim. Kecuali kalau kita tahu kebutuhan dia utang itu bukan sesuatu yang primer. Ya, kebutuhan utang buat apa? Nggo merubah warna cat rumah. Ya. Buat ngupdate HP supaya lebih keren lagi, nah, itu berarti bukan kebutuhan primer. Ustaz, kalau kita sudah terjerat hutang riba dan ketika kita sedang kesulitan bayarnya, apakah boleh kita meminta bantuan atau berutang ke saudara untuk melunasinya? Boleh, boleh. Jadi walaupun utang itu riba, Anda harus bayar karena itu utang. Ya. Karena itu utang. Boleh Anda minta tolong sama orang lain, ya, berhutang kepada orang lain untuk menutup utang itu. Dan syukur-syukur kalau yang kita utangi ini tidak menerapkan riba kepada kita. Karena yang kita utangi sudah ngaji. Nah, yang parah, wis ngaji sing nganggo riba, gue kebangetan gue. Ya aku kan ora akeh ora paling 1% tok, kan mbok 10%. Besar kecil tetap riba. Besar kecil tetap riba. Ustaz, bagaimana menasihati orang tua kalau diajak ngaji, jawabnya di rumah aja dengerin radio. Kan bisa sambil nyambut gawe. Ya alhamdulillah ngaji daripada orang. Ya. Ya sampaikan kepada orang tua bahwa kita ngaji di masjid itu pahalanya plus-plus. Ya. Pahalanya plus-plus. Plus apa? Jalan kakinya itu loh. Langkah-langkah kaki kita ke masjid itu dihitung sebagai pahala. Berangkatnya dan pulangnya. Bukan cuma berangkatnya saja, pulangnya juga dihitung. Kemudian sholatnya kita di sini juga dihitung. Kemudian senyum kita sama samping kita, salaman itu juga dihitung. Konsentrasi kita itu juga dihitung. Kalau di rumah kan disambi apa, kadang-kadang disambi nonton TV si kepriwe. Lawang ngaji, ya dengerin radio, disambinya nonton TV berita, sing mlebu sing endi. Sudah ada berita yang mata, kelihatan berita, ada running tag pula, berita pula. Berarti kan endi sing mlebu. Tapi kalau di masjid kan mau gak mau butuh mematakan. Harap ngantuk, bolak-balik disindir, orang sih ngantuk. Cuma kalau di rumah, sambil leyeh-leyeh, ya. Akhirnya bablas. Ya. Maka disampaikan kepada orang tua. Disampaikan kepada orang tua. Ustaz, apa hukumnya orang yang bekerja sebagai penagih hutang? Sementara dia bekerja untuk menafkahi keluarga. Caranya gimana nagihnya? Caranya bagaimana? Apakah caranya seperti yang tadi kita sempat singgung? Dengan ancaman. Ya, enggak pandang bulu orang ini mampu atau tidak. Saya pikir, dan saya kira, dan bisa jadi perkiraan saya keliru, saya kira rata-rata caranya seperti itu. Betul? Atau jenengan pernah ketemu orang tukang nagih utang halus lembut ya. Pripun Bu, nggih mboten napa-napa. Pernah ketemu? Kalau seperti itu ya mudah-mudahan enggak apa-apa. Tapi kayaknya jarang. Rata-rata pakai apa? Pakai kekerasan. Ya. Pakai ancaman, pakai intimidasi, rata-rata seperti itu. Kalau orang yang jenengan tagih itu, dia tidak mampu, kemudian Anda tagih dengan cara seperti itu, dengan cara kekerasan, maka penghasilannya haram. Tapi kalau yang Anda tagih itu orang mampu, kemudian Anda tekan, tidak sampai perbuatan zalim, mukuli dia, yang berhak memukul, yang berhak memenjara itu bukan Anda. Siapa? Hakim. Ya. Sekedar Anda datang, Anda tegesi. Anda tahu dia mampu. Mudah-mudahan penghasilan Anda halal. Ya. Dia mampu ini, orang kaya. Cuman kadang-kadang sebagian orang itu lebih mementingkan untuk mengembangkan usahanya daripada membayar utangnya. Ini zalim ini, orang seperti ini. Dia sudah ada duit ini, sudah ada duit. Laba, untung dagangannya. Cuman bukannya dipakai buat utang, dia apa lagi? Dia putar lagi supaya dagangannya lebih besar. Gak boleh. Prioritaskan bayar utang. Wallahu'alam, mudah-mudahan Anda dapat pekerjaan yang lebih berkah insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum Allah kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallah wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca, Tidak terlarang baca Al-Quran, tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat, tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih sudah banyak hisapnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al-muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat dan tidak dibukakan pintu-pintu. Mereka kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa orangnya tidak dihargai? Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar ya. Segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru yang abadi yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan. Misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan, berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri, bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya.
kebahagiaan

0: Sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan, فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jas. Rusahlah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana. Dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan, syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana, musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah Maha Mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah, kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya? Udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa disilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah. Minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu, ya, punya perasaan iri. Ya. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Orang oleh senemune, jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng bengkel, ya. Takone ya meng dokter ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakulayam, ya bukan, tanyanya kepada ustadz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tushawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenang apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantura ya bantura. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, yo aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, "Wah, jongku mati." Akhirnya enggak jadi berangkat, ya. Kemudian di sini dikatakan wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengin minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemudane sih bujangan? Kok dijukut nang awake dhewek kok? Ya. Tanya sama yang sudah tua, sing katanya orang pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada. Salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Allah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi, terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap.

0: ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana

0: inda dhanni 'abdi bi, yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr yaghdhu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain, diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan segalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya khatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah kami dapat bertemu kembali dalam siaran langsung kajian Islam ilmiah dalam pembahasan hakikat khusu, ya, tema hakikat khusu bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Mastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa membahas kitab A'malul Qulub. Kita sudah selesai membahas tentang tafakkur. Sekarang kita masuki bab khusyuk. Apa itu khusyuk? Al-khusyuk fil lughah, khusyuk secara bahasa adalah yaduru ala ma'nan wahidin tadurru alaihi jam'u ajami'u istimalati hadhil kalimah wa huwa atawaddu wa tatammun. Secara bahasa, khusyuk itu berkisar kepada satu makna. Lalu makna ini memiliki beberapa penggunaan yang melebar kepada makna-makna yang lain. Menurut satu pendapat, khusyuk adalah tawadhu wa tatamun. Khusyuk itu tawadhu dan tatamun. Tawadhu itu rendah hati, tatamun itu tunduk atau patuh. Karena itu orang yang khusyuk, al-khashi, al-mustaqin, war-raqi. Orang yang khusyuk adalah orang yang tunduk atau merendah dan yang rukuk. Waqila al-mutadarri'. Menurut pendapat yang lain, khusyuk itu orang yang tadarru. Tadarru itu yang menghinakan diri atau merendahkan diri. Wa qila al-mutakhashi huwa alladhi ta'ta'a ra'suhu wa tawadhu'a. Menurut pendapat lain, orang yang khusyuk adalah orang yang selalu menundukkan kepalanya dan merendahkan hatinya. Dan banyak lagi makna khusyuk lainnya secara bahasa. Wa ammal khusyu fi ma'nahu syar'i fa ibaratul ulama fihi mutaqaribah. Adapun khusyuk maknanya secara syar'i, secara istilah, ungkapan para ulama tentang hal ini juga berbeda-beda, tapi saling mendekati dan saling melengkapi. Menurut satu pendapat, khusyuk itu qiyamul qalbi baina yadi rabbi bil khudu wa dhulli. Khusyuk itu adalah berdirinya hati di hadapan Allah dengan tunduk, merendah dan menghinakan diri. Menurut pendapat lain, huwal inqiyad lil haqq. Khusyuk itu adalah tunduk kepada kebenaran. Ada lagi yang menyatakan tadallulul qulub di allamil ghuyub. Khusyuk adalah tunduknya hati kepada Allamul Ghuyub.
Alamul ghuyub itu Allah, zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wal haqqu anna al khusyu' ma'nan yaltaimu min at-ta'zimi wal mahabbah wadh-dhulli wal inkisar. Yang benar adalah khusyuk itu makna yang lahir dari sikap ta'zim, mahabbah, dhulli dan inkisar. Khusyuk adalah makna yang lahir dari empat sikap: ta'zim, pengagungan kepada Allah, cinta kepada Allah, merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Kalau Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wal khusyu' taratan yakunu min fi'lil qalbi kal khasyah, wa taratan min fi'lil badan kassukun, wa qila labuda min i'tibarihima. Khusyuk kadang-kadang berupa perbuatan hati, seperti takut. Takut itu perbuatan hati. Hati yang takut adalah hati yang khusyuk. Kadang-kadang berupa perbuatan badan seperti sukun. Sukun itu tenang, kalem. Dan menurut yang lain gabungan antara kedua-duanya. Ya perbuatan hati, ya perbuatan anggota badan. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan hal ini dalam satu kitab yang khusus tentang masalah tersebut, judulnya Adz-Dzullu wal Inkisar. Kata Imam Ibnu Rajab, wa aslul khusyu' huwa linul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Faida khasha al qalbu tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih wal a'dha li'annaha tabi'atun lah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa fi shalah, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Asal kekhusyuan, asal makna kekhusyuan adalah lunaknya hati, lembutnya hati, tenangnya hati, dan tunduknya hati. Bila hati telah khusyuk, kehusuan hati akan diikuti oleh kehusuan anggota badan, karena anggota badan itu mengikuti kondisi hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badan. Bila buruk, buruk pula. Segumpal daging ini adalah hati. Jadi anggota badan mengikuti kondisi hati. Terus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ketika ruku, di dalam rukunya beliau membaca doa, khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ini hadis sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, khasya'alaka sam'i, telah khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, sumsumku, tulangku, dan urat-uratku. Ini semua anggota badan, pendengaran, penglihatan, bahkan sumsumnya, tulangnya, urat-uratnya, itu bagian fisik dari anggota badan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya khusyuk kepada engkau.
Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal khusyu yatadammanu ma'nayain. Khusyu itu mengandung dua makna, mencakup dua makna. Ahaduhuma at-tawadhu wadh-dhul. Yang pertama, khusyu mencakup makna tawadhu, merendahkan hati atau menghinakan diri. Wasani as-sukun wa tu'manina. Yang kedua, makna kedua, tenang dan tumanina. Tumanina adalah tenangnya anggota badan, tenangnya fisik. Kalau tadi tawadu artinya tunduk dan merendahnya hati, kalau sukun dan tumanina adalah tenang dan tentramnya anggota badan. Dan inilah beberapa penjelasan khusyuk menurut para ulama. Berkata muallif hafizahullahu ta'ala dengan mengutip pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, anna al-khusyu linul qalbi natijatun wa atharun wa lazimun min lawazimil khusyu kama anna khusyu al-jasad tabi'un li khusyu'il qalbi wa anna al-khusyu' huwa tawadhu' wa tadhallul wa sukun wa tuma'nina. Kata beliau, lunaknya hati sebagai buah dampak atau konsekuensi dari khusyuknya hati, sebagaimana khusyuknya jasad mengikuti khusyuknya hati. Adapun khusyuknya hati adalah tawadhu, rendah hati, menghinakan diri, tenang dan tumanina. Karena itulah ada satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Ali, al khusyuk fil qalbi antulina kanfaka lil mar'il muslim wa alla taltafita fi solatik. Khusyuk di dalam hati maknanya adalah patuhnya sikap atau lunaknya hati sikapmu kepada sesama muslim dan tidak berpaling di dalam solat. Di dalam solat wajah atau bahkan lirikan mata tidak berpaling. Wajah tetap melihat ke tempat sujud, mata juga seperti itu. Berkata Ibrahim An-Nakhai juga Qatadah serta beberapa ulama salaf yang lain, annal khusyu' fil qalbi, khusyu' itu di dalam hati. Berkata Ibn Sirin, kanu yaqulun la yujawizu basaruhu musallahu. Kata Imam Ibn Sirin, para ulama terdahulu dari kalangan tabi'in dan sahabat berkata, khusyuk adalah pandangannya tidak pernah lepas dari tempat sujudnya ketika sholat. Imam Al-Auza'i rahimahullah ditanya tentang khusyuk. Apa itu khusyuk? Kata Imam Al-Auza'i, ghaddul basar wa khafdul janah wa aninul qalbi wa huwal hazan. Khusyuk itu menundukkan pandangan ketika sholat, terus khafdul janah, bersikap lemah lembut dan merintihnya hati. Merintihnya hati di dalam sholat, zikir dan berdoa adalah salah satu di antara makna yang terkandung dalam khusyuk. Berkata Bishr bin Al-Walid, ra'aitu al-Auza'i ka'annahu a'ma min al-khusyuk. Aku melihat Imam Al-Auza'i seolah-olah dia ini seperti buta.
karena kekhusyuan. Jadi ketika beliau sholat atau bertafakur, seolah-olah tidak melihat apa yang ada di sekelilingnya. Berkata Mujahid ketika menerangkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah dalam bentuk qanit. Qanit itu dawamu taat. Apa makna qanit? Kata Imam Mujahid, ini ulama tabi'in ahli tafsir, murid Ibnu Abbas, yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk. Kalau datang penafsiran dari Mujahid, cukup bagimu. Beliau murid Ibnu Abbas. Kata Mujahid, al-qunut ar-ruku wal khushu wa ghadul basar wa khafdul janah min rahmatillahi azza wa jalla. Yang dimaksud qunut adalah ruku, khushu, menundukkan pandangan karena takutnya kepada Allah azza wa jalla. Itulah keterangan para ulama tentang makna khusyu. Yang kesimpulannya adalah annal khusyu ma'nan yantadhimu khudu'ul qalbi wa dhulluhu wa inkisaruhu wa ubudiyatuhu wa sukunuhu wa tawadu'uhu wa tuma'ninatuhu ma'a ta'zim wal mahabbah wal khasyah lillah yadhharu atharuhu 'alal jawarih bisukuniha. Kesimpulannya dari semua keterangan tadi adalah khusyuk makna yang tersusun dari tunduknya hati, merendahnya dan menghinakan dirinya dia di hadapan Allah, ibadahnya hati, tenangnya hati, tawaduknya hati, tumaninahnya hati, disertai pengagungan kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan nampak dampak kehusuannya itu kepada anggota badan. Anggota badannya menjadi tenang dan tentram. Inilah makna khusyuk baik secara bahasa ataupun secara istilah. Ada tiga kata lain yang dianggap sinonim dengan khusyuk atau setidak-tidaknya maknanya berdekatan. Tiga kata itu, pertama ikhbat, kedua khudu', ketiga tadarru'. Apa perbedaannya dengan khusyuk? Pertama, al-farqu bainal khusyu' wal ikhbat. Perbedaan antara khusyuk dan ikhbat. Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34 menyatakan wa basyiril mukhbitin, berbahagialah atau sampaikan berita gembira kepada orang yang mukhbit. Mukhbit itu orangnya, subjeknya, perbuatannya ikhbat dengan tak kecil. Wabashiril mukhbitin, sampaikan berita gembira kepada orang yang mukhbit. Itu ayat ke-34 surah Al-Hajj. Ayat ke-35-nya menjelaskan siapa mukhbit. Allah menyatakan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wassabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang mukhbit adalah orang yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Dan orang-orang yang sabar atas musibah yang menimpa mereka, dan mereka orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Terus di dalam surah Hud ayat 23,
Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang beriman, beramal soleh, lalu ikhbat kepada Allah, merekalah ahli surga dan mereka kekal di dalamnya. Di dua ayat itu diterangkan ikhbat. Dan orang yang ikhbat, orang yang dipuji oleh Allah. Ciri-cirinya tadi disebut nama Allah, takut, bergetar hatinya, sabar terhadap musibah, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan infak. Mereka itu ahli surga dan kekal di dalamnya. Apa itu ikhbat? Wa aslul ikhbat fil lughah al-makanul munkhafid minal ard. Secara bahasa, ikhbat itu tempat yang rendah di muka bumi. Tanah yang letaknya rendah di bawah itu disebut ikhbat secara bahasa. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan Al-Hajj 34 wa basyiril mukhbitin. Kata Ibnu Abbas, humul mutawadhi'un, orang yang mukhbit adalah orang yang tawadhu'. Ini juga pendapat Qatadah. Berkata Mujahid, al-mutmainina ilallah, orang yang mukhbit adalah orang yang tumaninah kepada Allah. Berkata Al-Akhfas, al-khashi'in, orang yang mukhbit adalah orang-orang yang khusyuk. Berkata Imam Ibrahim An-Nakhai, al-mukhlisin, orang yang ikhbat adalah orang yang ikhlas. Berkata Al-Kalabi, humur raqiqah qulubuhum, orang yang ikhwat, orang yang hatinya itu lembut, lunak. Berkata Amr bin Aus, al-mukhbitun alladhina la yadlimun wa idha dhulimu lam yantasiru. Orang yang ikhbat adalah orang yang tidak pernah berbuat zalim, dan bila dizalimi mereka tidak membalas. Inilah penjelasan para ulama ahli tafsir tentang ikhbat, yang ternyata ada makna yang beririsan dengan makna khusyuk, yaitu ada makna tawadhu, ada makna khusyuk. Ketika menjelaskan ikhbat, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau jelas dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, al-ikhbat taduru ala maknayain. Ikhbat itu mencakup dua makna, at-tawaddu was-sukun ilallah, yaitu tawaddu dan sukun kepada Allah, tenang ketika beribadah kepada Allah. Jadi kita lihat ada irisan makna antara ikhbat dengan khusyuk, karena di dalamnya mengandung makna tawadhu, mengandung makna sukun atau tenang, mengandung makna rendah hati, menghinakan diri di hadapan Allah. Sehingga dua makna ini, khusyuk dan ikhbat, kadang-kadang dianggap sinonim karena ada irisan makna antara keduanya. Kedua, perbedaan antara khusyuk dengan khudu'. Khusyuk dan khudu' maknanya juga berdekatan. Pertama, innal khudu' yakunu bil badan, fayuqal fulanun khada'a li fulan, wa in kana qalbuhu lam yakhda' lahu. Khudu' itu dilakukan oleh badan, tunduknya badan seperti ruku, seperti sujud, seperti membungkuk, itu namanya khudu. Sehingga dikatakan
fulan khudu kepada orang lain walaupun hatinya tidak khudu. Artinya dia hanya badannya aja yang tunduk. Seperti orang Sunda, kalau mau lewat di hadapan orang tua, orang yang lebih tua, bilang sambil punten, sambil membungkuk ya, punten gitu. Itu khudu, tunduknya, membungkuknya badan. Walaupun kadang hatinya benci kepada orang yang dilewatinya, tapi tetap ada adab ke orang yang lebih tua, hormat. Lalu dia membungkuk, walaupun hatinya tidak ikut membungkuk, tidak ikut merendahkan hati di hadapan orang ini. Adapun khusyuk, fayakunu fil qalb wal badan wassaut wal basar. Adapun khusyuk terjadi di dalam hati, badan, suara, dan pandangan. Dulu para sahabat ketika sholat, mereka menengadahkan pandangannya ke langit, tangah gitu ketika sholat. Dan itu mengisyaratkan mereka meyakini Allah ada di atas langit. Al-Quran, aamintum man fis sama, apa kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Walaupun keyakinan Allah ada di langit, jangan difahami Allah menempati langit, Allah menempel di langit. Keberadaan Allah ada di atas langit berbeda dengan keberadaan makhluk di atas makhluk lain. Tidak disamakan. Keberadaan Allah di atas langit dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Tapi kalau kenapa sholat atau menghadap Ka'bah tidak menghadap langit? Allah merintahkan kalau sholat hadap Ka'bah. Jangan sampai logika dipakai. Kalau kalian meyakini Allah di langit, kenapa sujudnya ke Ka'bah tidak ke langit? Kita balikan. Apa kalian menghadap Ka'bah ketika sholat meyakini Allah ada di Ka'bah? Makanya sujud ke Ka'bah, ke arah Ka'bah. Enggak. Kita sholat sujud menghadap Ka'bah karena Allah yang suruh, Allah yang perintahkan, bukan menghadap ke langit. Para sahabat dahulu ketika sholat menengadah, ketika turun ayat pertama, kedua sampai 11 dari surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Seluruh sahabat serentak semuanya menundukkan pandangan-pandangan mereka ke arah tempat sujud, karena mereka memahami salah satu cakupan makna khusyuk adalah tunduknya hati dan tunduknya pandangan. Berkata Imam Ibn Qayyim, wa aslul khusyu' wa dhullu wal inqiyad, fa idza qila khudu'ul qalbi fa huwa dhulluhu, idza qila khudu'ul badan fa huwa inqiyaduhu wa istislamuhu. Asal makna khudu' adalah merendah dan taat atau tunduk. Kalau dikatakan khudu'nya hati, berarti hatinya merendahkan diri. Dan apabila khudu'nya itu dikatakan badan, berarti tunduk patuh dan pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi antara khudu' dengan khusyuk juga ada irisan makna. Kalau khusyuk dengan khudu' dua-duanya bertemu, maka maknanya khusyuk adalah khusyuknya hati dan khudu adalah tunduknya anggota badan. Inilah perbedaan khusyuk dengan khudu. Poin ketiga, perbedaan khusyuk dengan tadarru'. Ini juga maknanya berdekatan dan ada makna yang beririsan.
Berkata Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, juga dikukuhkan oleh Al-Asbahani dalam kitab Al-Mufradat. Aktsaru ma yustamalu al-khushu' fi ma yujadu 'ala al-jawarih fi adh-dhahir wa in kana aydhan yartabitu bil qalbi bila syak. Wa amma adh-dhara'ah fa aktsaru ma yustamalu fi ma yujadu fil qalb. Khushu' kebanyakan digunakan untuk anggota badan yang zahir walaupun ada kaitan dengan kondisi hati. Khusyuknya anggota badan karena khusyuknya hati. Kalau anggota badan tidak khusyuk, indikator hatinya juga begitu. Makanya Imam Ibnu Musayyib, Sa'id bin Al-Musayyib, ketika ada orang sholat, tangannya tidak mau diam, selalu bergerak untuk yang tidak ada keperluan. Bukan garuk-garuk, kalau garuk karena gatal enggak masalah. Ini iseng, mengelus-ngelus jenggot, membunyi-bunyikan drek-drek gitu. Atau imamahnya dibenerin, dibiarkan, dibelitkan ke sini, dibuka lagi, begitu. Ngopepang kata orang Sunda mah tangannya. Apa kata Sa'id bin Al-Musayyib? Idza khasha'a hadzal qalbu hadzal rajul khasha'a jawarihu. Kalau hati orang ini khusyuk, niscaya khusyuk pula anggota badannya. Kalau anggota badannya enggak mau diam ketika salat, melakukan gerakan iseng dalam salat, menunjukkan keresahan dan ketidakkhusyuan hatinya. Jadi khusyuk itu adalah kondisi hati yang berdampak kepada badan. Adapun dhara'ah atau tadarru kebanyakan digunakan tentang tunduknya hati. Berkata Al-Asbahani, Raghib Al-Asbahani, wa asru dhara'ah fil lughah adh-dhullu wal khudu', wa bihadza na'rifu annahuma ma'an mutaqaribah. Asal kata dhara'ah secara bahasa adalah tunduk dan patuh. Dan dari sini kita mengetahui antara khusyuk dengan khudu maknanya berdekatan. Inilah perbedaan khusyuk, ikhbat, khudu dan tadarru. Bagaimana pandangan agama tentang khusyuk? Khusyuk dalam agama memiliki kedudukan yang sangat agung dan sangat tinggi.

kewajiban iman. Ada beberapa alasan kenapa khusyuk ini sangat agung dalam agama Islam. Alasan pertama adalah annahu wajibun min wajibatis shalah. Pertama, khusyuk itu salah satu di antara kewajiban salat. Orang yang salatnya tidak khusyuk dosa. Makna dosa terancam azab. Dalilnya jelas fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, terancam azab, yaitu orang yang sahun. Sahun ini tidak khusyuk. Ini menunjukkan kalau tidak khusyuk dosa, berarti khusyuk itu wajib di dalam salat. Makanya kita yakin kita pasti sholat-sholat kita ini banyak kurangnya, gak sempurna ya. Saya sering bilang upaya untuk menutupi kekurangan sholat wajib agar tidak terancam dengan ancaman azab karena tidak sempurnanya sholat wajib, harus kita tambal dengan memperbanyak sholat sunnah. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah as-salat. Amal yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat, salat. Kalau salatnya sempurna baru yang lain. Kalau enggak, banyak kurangnya. Allah menyatakan unduru hal li 'abdi min tatawwu'. Perhatikan. Apakah hambaku punya salat sunat? Kalau ada salat sunat, tambahkan sampai sempurna. Kalau enggak, terkena azab. Makanya berkali-kali saya bilang, jangan abaikan sholat sunat. Mengabaikan sholat sunat membiarkan diri terancam azab. Kenapa meninggalkan, mengabaikan sholat sunat bisa terkena azab? Tadi bukan karena sholat sunat itu wajib, bukan. Karena meninggalkan sholat sunat berarti membiarkan sholat fardu kita banyak kurangnya, tidak tertambah, terancam azab. Membiarkan diri kita terancam azab. Tambah tuh, perbanyak sholat sunat. Makanya jumlah dan jenis sholat sunat jauh lebih banyak daripada fardu. Fardu mah cuma 17 rakaat, 5 kali sehari semalam, gak boleh ditambah. Dikurang mungkin ketika safar qasar ya dikurang. Yang 4 jadi 2. Kalau safar berarti dikurang 6 rakaat. Zuhur, asar dan isya. Yang 4 jadi 2. Tapi ditambah enggak bisa, enggak boleh. Kalau salat sunat bisa puluhan rakaat. Perbanyak salat sunat. Ada tahajud, ada rawatib, ada tahiyatul masjid, ada syukur wudu, ada banyak beragam jenis salat-salat sunat. Pelihara jaga salat sunat untuk menyelamatkan kita dari azab. Azab karena apa? Azab karena membiarkan salat fardu kita kurang. Jangan abaikan saum sunat. Karena pasti saum Ramadan kita banyak bolongnya, banyak kurangnya, ditambah dengan saum sunat. Saya yakin tak ada seorang pun di antara kita yang meyakini salat saya mah sempurna, Ramadan saya sempurna, enggak ada kekurangan. Saya yakin enggak ada yang seperti itu. Malah saya yakin semua orang meyakini aduh salatnya banyak kurang. Kurang ikhlas, yang pasti kurang khusyuk, kurang mutaba'ah. Mungkin ada gerakan bacaan yang tidak mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi mungkin ada yang mengabaikan dari waktunya, tidak di awal waktu, tidak berjamaah bersama imam di masjid. Itu juga di antara kekurangan dalam salat fardu kita, wajib ditutup. Nah, jadi tutupi kekurangan salat itu dengan salat sunat. Salah satu kekurangannya adalah khusyuk.
belum tentu

0: 70% kita khusyuk dalam sholat kita ya. Khusyuk dalam sholat wajib. Di antara ulama yang berpendapat wajibnya khusyuk dalam sholat adalah Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, juga muridnya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang dikatakan annal khusyuk wajibun min wajibati shalah bi adillah muta'addidah, bahwa khusyuk termasuk salah satu kewajiban salat karena banyaknya dalil. Salat itu ada rukun salat, ada wajib salat, ada sunnah salat, ada perkara-perkara yang mubah dilakukan di dalam sholat, ada perkara yang makruh di dalam sholat, ada yang haram di dalam sholat. Nah, yang wajib sholat, kalau tidak ditunaikan, sholatnya sah tapi dia berdosa. Kalau tidak sengaja, lupa, diganti dengan sujud sahwi, seperti lupa tidak tahiyat awal umpamanya. Pas ingat sebelum salam maka dia sujud sahwi. Di antara perkara yang wajib di dalam sholat khusyuk, itu termasuk kewajiban sholat. Yang lain-lainnya mutaba'ah, mengikuti tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjamaah, menurut mayoritas ulama, berjamaah bagi laki-laki tanpa uzur wajib hukumnya. Siapa yang tidak berjamaah tanpa uzur, dia dosa walaupun salatnya sah. Sendirian di rumah salatnya sah, dapat satu pahala, tapi dia berdosa karena meninggalkan salah satu wajib salat. Di antara dalil tentang wajibnya khusyuk adalah, pertama, Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kamu dengan cara sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat. Beratnya secara psikis, bukan secara fisik. Secara fisik enteng, ringan. Tidak ngos-ngosan, tidak pegel-pegel, tidak keringetan, tidak perlu pulsa, kuota, wifi, tidak perlu biaya. Secara fisik dan ekonomi gampang, tapi secara psikis berat. Makanya banyak yang meninggalkan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, wa hadza yaqtadi dhamma ghairal khashiin ka qawlihi ta'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lit'lama man ittaba'a ar-rasul mimma yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ayat ini mengandung celaan kepada orang yang tidak khusyuk. Orang yang tidak khusyuk akan berat sholatnya. Itu cela, tercela. Orang yang berat dalam melakukan sholat tercela. Seperti firman Allah tentang pemindahan kiblat. Tadinya kan kiblat mengarah ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa, dipindah ke Ka'bah. Apa kata Allah? Tidaklah kami jadikan kiblat yang dulu kalian menghadap kepadanya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang mundur ke belakang. Ada yang murtad ketika kiblat dialihkan ke Ka'bah. Terus kata Allah, wa in kanat lakabiratan. Hal ini berat. Pemindahan kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah berat. Kata Allah wa in kanat lakabiratan illa alladzina hadahullah, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 13, kabura al-musyrikina ma tad'uhum ilai. Sangat berat bagi orang musyrik tauhid yang kamu dakwahkan kepada mereka. Orang musyrik tidak keberatan kalau harus ibadah kepada Allah. Selama ini juga orang musyrik beribadah kepada Allah. Tapi mereka juga ibadah kepada selain Allah, ke patung, ke pohon, ke batu dan seterusnya. Jadi pas diseru, didakwahi tauhid, sembah hanya Allah saja, tinggalkan yang itu, berat bagi mereka. Merasa berat bertauhid sama dengan berat ketika pindah kiblat ke Ka'bah, sama dengan berat terhadap sholat. Itu sama. Jadi orang yang merasa keberatan dengan tauhid tercela karena kemusyrikannya. Orang yang merasa berat pindahnya kiblat ke Ka'bah tercela. Terus orang yang juga tidak khusyuk lalu berat terhadap sholat juga sama tercelanya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Sholat itu berat. Dan ini berupa celaan kepada orang yang merasa berat terhadap sholat. Illa alal khasyin. Ternyata yang berat terhadap sholat itu orang yang tidak khusyuk. Malas untuk sholat karena ketidakkhusyuan. Kenapa? Karena dia tidak merasakan sesuatu di dalam sholatnya. Adapun yang khusyuk, dia merasakan kelezatan rohaninya, ketenangan batin, ketentraman jiwa yang enggak bisa didapat dengan cara yang lain. Makanya sholat sesuatu yang menyenangkan. Maka enteng, jangankan sholat yang tidak capek, tidak bayar, tidak ngos-ngosan, kita diajak melakukan sesuatu yang kita senang di dalamnya tapi bikin capek, seperti futsal atau olahraga basket. Ya capek, ngos-ngosan, bayar, lama lagi. Kan sholat cuma 5-10 menit, tidak bayar, cuma duduk dan berdiri. Kalau olahraga kan ya lari, ya loncat, kadang beradu, kadang ada risiko cedera gitu. Ya lama waktunya, tapi kenapa kita mau, kita senang. Besok main lagi, ayo bayar tapi gak masalah, kan gitu. Kenapa kita senang? Karena kita memperoleh sesuatu, merasakan kesenangan, merasakan kepuasan. Selain sehat ke badan, sehat kepada jiwa, psikis juga, ya senang. Makanya walau bayar, walau capek, keringetan, ngos-ngosan, kadang-kadang cedera dan waktunya lama, kita enjoy, menikmati permainan itu. Tapi kalau orang tidak hobi olahraga, dipaksa haroream, gak seneng dia. Inginnya baca buku, inginnya diem, inginnya main game kayak gitu tuh. Gak akan tertarik, malas olahraga. Sholat juga begitu. Kalau orang memperoleh sesuatu dalam sholatnya, dijamin ketagihan. Kata Rasulullah SAW, ya Bilal, arihna bis sholat. Hey Bilal, kita memperoleh kenyamanan di dalam sholat. Makanya sholat menjadi penolong atas musibah masalah yang dihadapi. Wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolong kamu dengan cara sabar dan sholat. Sabar dan sholat memberi pertolongan. Makanya kata para sahabat, apabila Nabi SAW mengalami sesuatu musibah yang meresahkan jiwanya, beliau sholat. Wudu lalu sholat 2 rakaat. Mungkin sholat syukurul wudu ya. Ketika menerangkan 3 ayat tadi, ayat tentang beratnya sholat bagi yang tidak khusyuk, beratnya pindah kiblat bagi orang yang tidak memperoleh hidayah, dan beratnya tauhid bagi orang-orang musyrik, sama-sama merasa berat, kata Syekhul Islam, faqad dallal kitab ala man kabura alaihi ma yuhibbuhu Allah annahu madhmumun bidzalika fid din makhsutun minhu. Ayat-ayat tadi menunjukkan orang yang merasa berat terhadap apa yang dicintai oleh Allah. Khusyuk dalam sholat dicintai, pindah kiblat dicintai, tauhid dicintai. Orang yang berat terhadap apa yang Allah cintai, dia ini tercela dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dhamu awis sukhat la yakunu illa litarkil wajib au fi'il muharram. Dan orang yang tercela dan dimurkai tidak mungkin terjadi kecuali karena dia sudah meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Dan ini termasuk salah satu di antara dalil wajibnya khusyuk di dalam sholat. Siapa yang tidak khusyuk, dia merasa berat di dalam sholat. Alasan kedua, kenapa khusyuk itu sangat penting? Kenapa khusyuk itu termasuk salah satu di antara wajib sholat? Allah berfirman dalam Al-Mu'minun 1-11. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashiyun walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun. Sampai ayat 11 Allah menyatakan ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Sungguh berbahagia orang-orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, itu pertama. Terus orang-orang yang suka berpaling dari perkara yang sia-sia, itu yang kedua. Terus yang ketiga, orang-orang yang hum lizzakati fa'ilun. Para ulama menyatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun tidak diartikan orang-orang yang mengerjakan zakat. Kenapa? Karena ini surah Makkiyah. Ini turun di Mekah. Dan di Mekah belum ada kewajiban zakat. Sebagian ulama menyatakan az-zakah di sini adalah tazkiyatun nafas, orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka. Terus di ayat 10-11-nya ulaika humul waritsun, mereka yang memiliki ciri-ciri orang beriman tadi adalah orang yang akan menjadi ahli waris. Bukan pewaris, tapi ahli waris. Banyak orang salah mengartikan mereka lah yang akan menjadi para pewaris. Pewaris itu artinya orang yang memberi warisan. Kalau orang yang menerima warisan apa? Ahli waris. Banyak orang salah innal anbiya warasat, innal ulama warasatul anbiya. Banyak diterjemahkan ulama adalah pewaris para nabi. Terbalik. Tapi ulama adalah ahli waris para nabi. Yang memberi warisan siapa? Para nabi memberi warisan ilmu. Para ulama menerima warisan. Kalau diartikan ulama pewaris para nabi, berarti ulama yang memberi ilmu kepada para nabi. Terbalik. Jadi terjemahan yang benar al-ulama warathatul anbiya, maknanya ulama ahli waris para nabi. Sebab yang menerima warisan adalah ahli waris, yang memberi warisan pewaris. Ulaika humul warithun, mereka orang-orang yang akan menerima warisan, ahli waris. Alladzina yarithunal firdaus, mereka akan menerima warisan surga firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini ayat 1-11 dari surah Al-Mu'minun. Ketika menjelaskan ayat ini berkata Syekhul Islam rahimahullah, akhbaro azza wa jalla anna haula humul ladzina yarithuna firdausal jannah wa dzalika yaqtadi annahu la yarithuha ghairuhum. Wa qad dalla hadza ala wujubi hadhihi al-ihsal idh law kana fiha ma huwa mustahab lakanat jannatul firdaus turatu biduniha. Li'annal jannah tunalu bifi'lil wajibat dunnal mustahabbat walihada lam yadhkur fi hadhil khisal illa ma huwa wajib. Allah dalam ayat ini mengabarkan bahwa mereka orang-orang mukmin itu akan menerima warisan surga Firdaus. Ini menunjukkan selain mereka enggak dapat surga Firdaus. Dan ini menunjukkan wajibnya beberapa perkara yang diterangkan dalam Al-Mu'minun tadi. Syarat untuk masuk surga penuhi tadi. Dan salah satunya adalah khusyuk. Orang mukmin berbahagia dengan warisan surga Firdaus, yaitu orang yang khusyuk dalam sholat, berpaling dari hal yang sia-sia, ini wajib. Terus zakat, ini wajib. Terus mereka juga setelah menyatakan walladzinahum lizzakati fa'ilun walladzinahum lifurujihim hafidun, mereka juga menjaga, memelihara faraj-faraj mereka. Ini juga wajib. Semua yang diterangkan dalam Al-Mu'minun yang menjadi penyebab surga Firdaus adalah wajib. Ini menunjukkan khusyuk adalah perkara yang wajib. Inilah alasan yang kedua kenapa khusyuk itu wajib. Alasan yang ketiga, anan nabiyya sursum tawa'ada tarikihi kalladhi yarfa'u basarahu ila sama. Kenapa khusyuk wajib? Karena Nabi SAW mengancam orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya dengan ancaman dunia sebelum akhirat. Contoh orang yang ketika sholat itu mengangkat pandangannya ke langit, tanggah gitu. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Kenapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit dalam salat mereka? Kenapa tanggah gitu? Ditegur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, layantahunna an dhalik aw la takhtafanna absarahum. Hendaklah mereka berhenti dari hal itu. Jangan tengadah lagi tapi tunduk, kalau enggak akan dicabut pandangan-pandangan mereka. Ini dalam satu riwayat. Ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari Samurah bin Junub, kalau tadi dari Anas, ini dari Samurah bin Junub, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Hendaklah orang-orang berhenti menengadahkan pandangannya ke atas dalam salat atau nanti pandangannya tidak akan kembali, alias dibutakan oleh Allah azza wa jalla. Hadis ini, hadis yang tadi riwayat Bukhari, ini hadis riwayat Imam Muslim, dua-duanya sahih. Berkata Syekhul Islam ketika menjelaskan dua hadis ini, fadalla dzalika ala wujubil khusyu fi shalah wa bihadza istadalla aidan al-Hafidz al-Iraqi. Hadis ini menunjukkan wajibnya khusyuk dalam sholat, dan ini juga dijadikan dalil tentang wajibnya khusyuk dalam sholat oleh Imam Al-Iraqi. Kadang Allah mencela orang yang hatinya keras, salah satu indikatornya tidak khusyuk di dalam sholatnya. Seperti Al-Baqarah 74, Allah menyatakan ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً. Terus mengeraslah hati mereka setelah itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Berkata Az-Zujjaj ketika menerangkan ayat ini, qasat fil lughah ghaludat wa yabisat wa salubat wa ta'wilul qaswi bil qalb dhihabul lin war rahmah wal khudu wal khushu minhu. Secara bahasa qasat artinya keras, tebel, kering, membatu gitu. Dan takwil atau tafsir atau makna dari kerasnya hati adalah hilangnya kelembutan, rahmat, khudu dan khusyu. Setiap orang yang hatinya keras berarti kasar dia, berarti tidak ada rahmah dalam dirinya, berarti tidak ada kekhusyuan di dalam dirinya. Wal qalbul qasi wal asi asyadidus salabah. Orang yang hatinya keras, dia akan kasar sikapnya, tidak ada kasih sayang, tak ada penghayatan. Penghayatan terhadap apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, apa yang didengarnya. Tidak khusyuk dia, mental. Ibarat benda keras, dia tidak bisa menyerap air. Ibarat cadas, nembrague gitu, balik lagi air itu. Tidak masuk, tidak menyerap. Beda dengan tanah. Air ke tanah menyerap, sehingga tanah sifatnya tidak keras. Tadinya tanah keras dibanjur oleh air, apa yang terjadi? Menjadi lumpur, menjadi lunak. Berkata Syekhul Islam, wa quwwatul qalbil mahmud ghairu qaswatihil madhmuma fa innahu yanbaghi ay yakuna qawiyan min ghairi unuf wal linan min ghairi dha'f wa kadha kal yad fa innaha qawiyah layyinah bi khilafi ma yasma yaqsuf min al aqib fa innahu yabisun la layyinun fi wa in kana fihi quwwah. Kata Syekhul Islam, kuatnya hati yang terpuji maknanya bukan keras yang tercela. Harus dibedakan antara hati yang kuat dengan hati yang keras, beda. Kalau hati yang kuat terpuji, maksudnya imannya kuat, dorongan beramal soleh beribadah kuat, daya tahan terhadap godaan kuat, terus kesabaran ketika menerima musibah itu kuat, itu hati yang kuat. Beda dengan hati yang kasar. Yang kasar mah tercela. Orang yang kasar, orang yang hatinya keras, dia kasar sikapnya dan dia apa namanya lemah hatinya, tidak kuat. Keras dengan kuat dua hal yang berbeda untuk hati, ya, untuk hati. Inilah alasan yang ketiga kenapa khusyuk itu wajib. Keempat, kelima dan seterusnya nanti akan kita terangkan di hari Kamis yang akan datang. Sekarang waktu untuk menjelaskan sudah habis, tinggal kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mohon izin Pak Ustaz, pertanyaan mengenai bab waris uluh. Bapak saya telah meninggal 11 tahun yang lalu. Saat ini warisan berupa rumah belum dibagi karena masih ditempati ibu saya dengan alasan mau dibeli hanya oleh wali warisnya saja. di mana kondisi ahli waris ekonominya belum mampu membeli rumah tersebut. Rumah ditempati dua duda, yaitu anak kandung dan ibu. Pertanyaan satu, apa yang harus saya lakukan karena sudah dinasihati agar dijual kepada orang lain tidak mau? Ya gimana lagi ya tuh, terus saja beri penjelasan ya ke ibu dan saudara-saudara yang lain. Dua, berdosakah saya membiarkan hal ini? Kan sudah bilang bahwa ini harus dibagi, jadi tidak membiarkan. Tapi kondisinya mungkin agak susah karena mungkin nanti setelah itu dibagi, hasil pembagiannya gak cukup lagi untuk membeli rumah mungkin. Kecuali kalau rumahnya besar, miliaran, setiap anak, setiap ahli waris dapat ratusan juta, mungkin ya. Apakah ini bisa menyebabkan kedua anaknya bercerai? Karena cerainya setelah bapak meninggal. Enggak juga, enggak ada hubungan ya. Mungkin cerainya karena sebab lain. Yang dua-dua dak tadi ya. Walaupun waris sudah dibagi, tapi kalau sudah enggak akur mah tetap aja cerai gitu. Bagaimana hak waris satu anaknya yang telah meninggal? Anak perempuan meninggal masih menikah, tidak punya anak. Mana yang lebih dulu, bapak atau anak perempuan ini meninggalnya? Kalau yang lebih dulu bapak, ini kan 11 tahun yang lalu. Anak yang meninggal masih ada, maka dia dapat warisan. Nah nanti dia menikah tidak punya anak. Nanti ketika dia meninggal, hak dia jadi warisan bagi suami dan saudara-saudaranya. Kakak adiknya dapat warisan dari anak yang sudah meninggal ini. Kalau anaknya meninggalnya setelah bapak, suaminya dapat warisan. Tapi kalau anaknya ini meninggal sebelum bapak meninggal, anaknya meninggal duluan, ya udah nggak dapat waris karena sudah meninggal ya. Walaupun masih ada menantunya, suami dari anak meninggal ini menantu nggak dapat warisan. Kecuali kalau anaknya ini meninggalnya setelah bapak, suaminya dapat warisan. Apakah benar bahwa tidak khusyuk dalam sholat itu berdosa? Benar, cikeneh kan diterangkan. Khusyuk itu wajib. Maknanya yang tidak khusyuk berdosa. Makna berdosa terancam azab. Ayatnya fawailul lil musallin. Salah satunya. Terus kita baru terangkan dua alasan tadi ya. Surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Terus barusan ada hadis yang mengancam yang tidak khusus, salah satu yang nengadah tadi itu terancam azab di dunia sebelum di akhirat. Dan banyak dalil lain yang nanti Kamis depan kita akan bahas dalil wajibnya khusyuk dalam sholat. Apakah sholat yang diterima Allah harus sholat yang khusyuk? Iya. Saya masih sering kesulitan untuk benar-benar khusyuk dan terkadang pikiran masih melayang. Terkadang saya enggak yakin terkadang. Yang benar mungkin selalunya. Terkadang masih mending, berarti lebih sering khusyuk. Terkadang pikiran masih melayang saat sholat. Apakah hal tersebut membuat sholat saya tidak diterima? Selama rukun syaratnya, wajibnya dipenuhi, diterima. Cuma balasan pahalanya sangat tergantung pada kadar kekhusyuan. Karena seseorang dapat pahala dari sholatnya sesuai dengan kadar kekhusyuan. Kata Nabi SAW, ada yang hanya khusyuk 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8, ada yang sampai setengahnya. Orang dapat pahala berdasarkan kadar kekhusyuannya, ya. Makin khusyuk, makin gede pahala. Makin kecil dosa, makin sedikit bolong yang harus ditambal, makin sedikit kekurangan yang harus ditutupi. Makin tidak khusyuk, makin bolongnya makin gede, makin harus banyak sholat sunatnya tuh, ya. Makanya tutup dengan memperbanyak sholat sunat. Lebih utama mana, sholat di awal waktu tapi anak-anak tidak kondusif karena masih kecil, atau mengakhirkan sholat menunggu anak-anak kondusif terlebih dahulu? Maksudnya menunggu anak-anak kondusif teh menunggu anak-anaknya dewasa gitu. Masa atau tidak sholat selama itu? Tetap di awal, kalau anak-anak bisa dikondisikan diajak ke masjid, ajak. Dipapatahan, nanti sholatnya yang benar, jangan lari-lari, jangan teriak-teriak, jangan main-main. Kalau anak-anak main-main ketika sholat tapi tidak mengganggu, gak apa-apa, bawa. Selama tidak mengganggu. Kan ketika sholat, ketika sujud dengan dapang anak itu tidak mengganggu seperti itu. Kecuali kalau lari-lari teriak-teriak, ambil mic gitu ya, halo-halo azan ketika sholat, itu mengganggu. Kalau tidak mengganggu, walaupun sholatnya belum benar, gak apa-apa bawa. Kecuali kalau mengganggu, jangan, dinasihati. Tinggalkan hanya sebentar, 10 menit, 15 menit ya. Atau anak suruh main aja, atau suruh di rumah, gimana saja ya. Jadi kalau menunggu anak kondusif, bisa-bisa setelah habis waktu sholat pun anak tetap tidak bisa dikondisikan apa tidak sholat. Tetaplah di awal waktu, biasakan anak-anak didik, bawa dulu ke masjid, dinasihati, nanti di masjid jangan ganggu ya. Daripada ganggu, suruh duduk aja walaupun tidak sholat. Selama tidak mengganggu, gak masalah. Ternyata mengganggu, nanti jangan dibawa lagi. Anak mereka ingin ikut, diwasiatkan. Boleh ikut, tapi jangan ganggu. Begitu aja terus ya. Kalau dinasihati, tetap begitu. Puluhan kali terus. Selalu mengganggu, selalu lari-lari. Di tinggal di rumah nyusul ke masjid. Gimana? Ya gimana lagi? Mungkin turunan bapaknya dulu. Saya di waktu usia 17 tahun ikut pendidikan militer. Ini akhwat ini. Dan dilaksanakan kena di bulan Ramadan. Pada waktu itu semuanya tidak dilaksanakan saum karena latihan yang berat. Dan saya sekarang sudah usia 61 tahun. Aduh, berarti berapa? 40 lebih tahun yang lalu ya. 44 tahun lalu. Apakah selama satu bulan penuh saya harus qadha atau cukup dengan memperbanyak saum sunnah? Wajib qadha. Karena waktu itu ada uzur, katakanlah. Mungkin di luar kota, safar. Atau kalau toh tidak safar, masih dalam kota, secara fisik enggak kuat. Boleh buka? Boleh. Tapi wajib nanti di qadha ya. Kalau belum sampai sekarang, sekarang aja qadha. Semampunya, tidak harus berturut-turut, enggak, semampunya aja ya, bisa dicicil seminggu dua kali gitu, dihitung berarti berapa mingguan tuh ya. Wajib qadha segera. Ustaz izin bertanya dan mohon nasihat. Saya lebih curiga ini curhat. Suami saya tuhnya sebenarnya orang yang alhamdulillah baik sekali, alhamdulillah sabar, Beliau selama menikah dengan saya marahnya bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau marah saya suka takut, Ustaz. Karena suka banting-banting, merusak barang dan ngancem-ngancem. Mungkin sudah enggak kuat gitu. Sebenarnya kemarahan itu ada, terkumpul tapi ditahan. Sabar orang. Terakumulasi sampai numpuk, sampai enggak tahan, meledak. Mungkin begitu, mungkin kesalahan istrinya sudah terlalu bertumpuk dan tidak berubah. Pemicunya kalau sudah numpuk, hanya kesalahan kecil sudah, seperti balon ditiup sekali tiupan, melendung, enggak pecah, tiup lagi, tambah gede, tambah gede. Kalau sudah puncak maksimal, tiup sedikit, duar, gitu kan? Ada pemicu sedikit, atau jangankan pemicu, kepanasan, bedak gitu. Mungkin ini akumulasi dari kesabarannya ya. Marahnya ditahan, tahan, tahan, tahan, sudah enggak ketahan, meledak. Makanya kalau sudah meledak, dahsyat sekali itu. Merusak barang, daripada nonjok istrinya, lebih baik nonjok pintu itu, membanting piring, daripada istrinya yang dibanting. Jadi pelampiasannya ke barang, tidak ke orang. Beliau marah seperti itu kalau saya cemburu, karena saya sebelumnya pernah terluka, dibuat tak percaya dengan hal ini. Tapi alhamdulillah atas izin Allah dan pertolongan Allah, suami saya sampai saat ini insya Allah, semoga seterusnya, sudah berubah. Hanya kadang kalau ada hal yang mengingatkan berhubungan dengan hal tersebut, saya suka cemburu dan curiga. Tapi kalau seperti itu beliau kadang marah, padahal saya cuma pengen diyakinin, dipeluk, dikasih pengertian. Mohon nasihatnya Ustadz untuk kami. Iya, mungkin umumnya laki-laki paling tidak suka dicemburui oleh istri, posesif gitu. Suami tidak ngapa-ngapain juga dicemburui, itu yang bikin marah. Ada kasus seorang ikhwan melakukan perjalanan dengan istrinya dan anaknya ke luar kota pakai kereta. Berhadap-hadapan istri dengan suaminya ini. Suaminya ini membuka HP, senyum ketawa. Istrinya langsung curiga. Jadi langsung curiga, tidaklah senyum, tidaklah ketawa, kecuali pasti lagi chatting sama seseorang. Akhirnya marah, diambil, dibanting HP-nya. Kenapa dibanting? Itu chatting sama siapa? Begitu dilihat, ternyata dia memutar video yang lucu-lucu. Bukan chatting dengan perempuan yang dicurigai oleh istrinya. Coba, dia tidak berbuat apa-apa tapi dicurigai. Marah enggak? Ya marahlah. Yang seperti itu. Sampai saya melihat ada video yang masuk ke media sosial saya. Istrinya ada, entah lagi masak, ada yang lagi nyuci piring. Suaminya lihat HP, tiba-tiba tersenyum, HP-nya dicium. Suaminya curiga, pasti nyium wanita lain, langsung dibanting. Cruk. Ada yang ditapok dengan tepung lagi masak dengan adonan. Langsung direbut HP-nya, di HP-nya dilihat. Ternyata foto dia sendiri, foto istri. Diciumi sama suaminya, sudah dibanting duluan itu. Kebayang gak? Jadi nasihat saya, pastikan dulu sebelum cemburu. Karena ketika suami tidak melakukan hal yang membuat istrinya cemburu, tapi dicurigai dengan sikap cemburu, itu tersinggungnya itu luar biasa ya. Jadi apalagi sudah tua, sudah 61 tahun minimal, suaminya juga setua itu atau bahkan bisa lebih. Fenomena yang ada, makin tua istri itu makin gede cemburunya. Padahal sudah tua, sudah tahulah bahwa dia tidak akan ngelirik wanita lain, kalau ngelirik juga paling kan ini dei gitunya. Tidak akan mungkin ke ABG gitu, ke wanita yang masih muda. Tapi cemburunya tuh gede, dan itu yang memicu pertengkaran yang tidak perlu. Jadi komitmenlah kita semakin tua, semakin saling membutuhkan, semakin harus saling pengertian. Nah kalau istri cemburu dengan alasan yang tidak benar, lalu keinginan dia diperhatikan dan dipeluk, suaminya mana mau, sudah dibaudan, dicemburui gitu dengan alasan yang tidak benar, terus dia sudah kesel duluan, minta dipeluk, minta dielus dan seterusnya, suami sudah menutup hati untuk itu. Jadi jangan memulailah ya. Ini untuk akhwat, untuk ikhwan. Jangan membuat sesuatu yang membuat istri curiga dan cemburu. Kalau kelihatan istri cemburu marah, itu butuh perhatian. Coba samperin, coba peluk. Ada apa sayangku? Digombalin aja. Buah hatiku, belahan jiwaku, sumber kebahagiaanku, dan seterusnya. Ngegombal aja. Walaupun hatinya jebel, itu enggak apa-apa. Nanti dia akan nyaman ya. Biasa tahan harga dulu, kesana pura-pura gak ingin dipeluk, padahal seneng, seneng-seneng jauh-jauh, datangi lagi, peluk lagi, nanti lama-lama dia tetap begitu. Sabar aja ya, sabar-sabar ya. Ya demikian di sore hari ini, insya Allah kita jumpa kembali besok di sini membahas masalah tauhid, dan untuk amalan hati kita teruskan di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati mana azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, kami informasikan bahwa insyaallah pada hari Jumat besok Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala akan menjadi khatib dan imam sholat Jumat di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan kami informasikan bahwa insya Allah di sore harinya, pada Jumat sore 19 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 5 Juni 2026, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan Ruqyah Syar'iyah. Kajian tersebut dilaksanakan pada atau di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung, sekali lagi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi kajian untuk esok sore. Semoga para pendengar bisa langsung menghadiri kajian tersebut. Insya Allah akan mendapatkan faedah yang banyak dengan hadir langsung pada kajian Islam Ilmiah. Akhirnya kami kru yang bertugas, saya Cepi Abu Yusuf dan juga para kru dari Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, mengucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan dari para pendengar dimanapun antum berada. Terus simak siaran-siaran dari Radio Tarbiyah Sunnah dan dukung terus program perubahan Tarbiyah Sunnah AM menjadi Radio Tarbiyah Sunnah FM, dan doakan kami untuk diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses perubahan tersebut. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal, hafalkan dan memuraja'ah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, Setelah juz amma, juz ketiga ke-29 terus ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa bertambah.
5: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
6: Hafalkan doa ini.
7: Ud'uni astajib lakum.
8: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
9: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih, suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian. Ada lagu dan musik? Ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup, viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta, yang nge-like nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, nggak bisa dan nggak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya lagu-lagu religi sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Qur'an? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Qur'an bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi-khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak, kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam. Dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya, di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam salatnya itu, yang dilaknat dalam salat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar. Ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
10: Iya. sangat banyak di media sosial.
11: Iya.
10: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
11: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau ke diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu, pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia, seperti Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
12: Terus ini juga, Ustaz, ya, penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata
11: ustaz, iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah. yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
13: Terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya, dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu, kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini,
11: ya.
13: Awam ini gimana Ustaz?
11: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan.
14: Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuma empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah,

0: bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan. Sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan, ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat, ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan.

0: Dan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musyrik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka nanti terbawa. Bila perlu gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, tidak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, nggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, nggak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merana.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaifu Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia, salah satunya anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal, tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut.

0: Adanya radio, kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh. Dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus, alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya bau ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya. Saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter.

0: Kata dokter,
1: Bapak ngerokok enggak?
0: Enggak, di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam pembahasan rutin kita setiap Kamis malam, membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'una Hadithan fi Qawa'iduddin, Mabanil Islam wa Qawaiduddin. Dan kita masuk kepada hadis yang ke-32, yaitu hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai kepadanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirara." Tidak ada dharar, tidak ada bahaya, tidak boleh ada bahaya, wala dirara, dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini termasuk dari hadis yang jami, yang mencakup, cakupannya luas, mencakup hukum-hukum yang banyak, dan termasuk di antara kaidah agama yang agung. Dan hadis ini masuk dalam kaidah fikih, yaitu la ad-dararu yuzal, kemadaratan itu hendaklah dihilangkan. Bersumber dari hadis ini. La dororo, la-nya itu la nafiyah. Orang yang mempelajari bahasa Arab pasti tahu bahwasanya itu la nafiyatu lil jinsi. Dan la nafiyatu lil jinsi biasanya menuntut khobar. Seperti la rajula fil bayti, atau la kadhiba madhmumun, tidak ada pendusta yang mahmudun, tidak ada pendusta yang terpuji. Nah, itu adalah khabar, menuntut khabar. La rajula fil baiti, tidak ada laki-laki fil baiti, di rumah itu. Jadi selalu ada khabarnya. Sedangkan di sini la dararo, tidak ada khobarnya, tidak ada bahaya, ya, seperti itu. Berarti ini adalah merupakan kalimat yang mestinya ada khobarnya. Dan ketika khobarnya itu tidak disebutkan, berarti ini adalah merupakan kalimat yang sudah dipahami maknanya, sudah maklum. Seperti hadis yang lain, la adwa wala tiarata wala hamata wala sofaro, tidak ada penyakit yang menular, tidak ada tiaroh, yaitu keberuntungan dan juga ke merasa beruntung dan merasa sial dengan sesuatu yang dilihat dan didengar. Walaha mata, tidak ada ke sialan dengan burung hantu, wala safaroda, tidak ada kesialan di bulan Safar, itu pun sama, tidak ada khabar. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu juga tidak ada khabarnya, la ilaha. Maka ada sesuatu yang dihilangkan yang sudah maklum. La adwa, tidak ada kesialan fid din atau fil Islam, dalam Islam ya, al Islam tidak. La ilaha ya, la ilaha haqqun atau bihaqqin, bihaqqin dan haqqunnya tidak disebutkan. Dan ini dibolehkan sebagaimana kaidah-kaidah nahwu yang dikatakan oleh para imam-imam nahwu. Begitupun la dororo, tidak ada bahaya, maksudnya la dororo kainun fi syariah, tidak ada bahaya di dalam syariat. Ya. La dororo kainun fi syariah, tidak ada kemadaratan yang ada di dalam syariat, ini adalah menafikan. Menafikan yang sumbernya dua sisi. Sisi yang pertama, sisi ibadah. Ya. Sisi ibadah. Dalam syariat tidak ada satu ibadah pun yang menjadikan seseorang itu bahaya, memadaratkan. Tidak ada kemadaratan di dalam syariat. Kemadaratan itu dinafikan secara syar'i. Ya. Tidak ada. Kalaupun ada sesuatu yang madarat, maka tatkala itu diberikan keringanan. Salat ada madaratnya, ada tapi sedikit ya. Ada pegalnya, tapi itulah wajar. Tetapi pada sesuatu yang memadaratkan lebih daripada itu, contohnya orang yang sakit. Karena sholat itu harus berdiri. Ketika sakit, kalau berdiri itu madarat. Ya, itu madarat. Maka ada keringanan. Bila tidak mampu, maka diberi keringanan berdiri, duduk. Duduk juga tidak mampu, ada keringanan sampai dengan keadaan berbaring, kan gitu. Berwudu, ya. Berwudu, ada kemadaratan. Orang yang sakit untuk berwudu. Dengan berwudu, orang yang sakit panas menjadi lebih panas lagi. Orang yang luka, oh jadi kambuh lukanya. Jadi infeksi dan sebagainya, maka beralih kepada yang ringan dengan debu yang halus. Begitu pula dalam segala peribadatan itu tidak ada kemadaratan. Sisi yang kedua adalah dinafikan kemadaratan di dalam urusan muamalah, urusan sosial, ya. Di sisi pensyariatan, muamalah seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah, ya, muamalah ini, muamalah badaniyah, urusan-urusan suami istri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 231 dikatakan wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Janganlah kalian menahan mereka wanita diraran yang memadaratkan, lita'tadu, supaya kalian melebihi batas, gitu ya. Dicerai tidak, ya, ditahan tidak dicerai, tapi juga tidak dinafkahi. Ya, tidak dinafkahi, ini madarat, tidak boleh memadaratkan. Ya. Begitu juga di dalam waris mewarisi, wasiat dalam surat An-Nisa ayat 12. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Seseorang jangan memberikan wasiat ya yang itu memadaratkan kepada ahli waris. Ya. Diwasiatkanlah seluruh harta. Diwasiatkanlah setengah harta misalkan. Itu memadaratkan. Ya, memadaratkan kepada ahli waris. Ya. Ahli waris dalam keadaan butuh. Kemudian mengharapkan dan sebagainya. Ternyata pas meninggal si harta orang tua telah diwasiatkan kepada yang bukan ahli warisnya, itu memadaratkan. Ya. Juga dari sisi mukallaf yang ditaklif seperti kita semua nih. Maka tidak boleh kita itu melakukan perkara yang bahaya dan juga membahayakan orang lain. Ya. Melakukan sesuatu yang berbahaya terhadap diri, ya. Misalkan mengkonsumsi sesuatu yang merusak paru-paru, jantung dan sebagainya, menghisap asap, ya, seperti itu membahayakan diri. Ya. Atau memadaratkan orang lain juga ya, dengan asap tersebut. Atau apapun lah yang merusak orang lain, merusak harta orang lain, merusak diri, menyakiti, itu adalah memadaratkan. Ya. Itu kemadaratan di dalam syariat dari sisi ibadah, muamalah ataupun dari mukallaf itu sendiri. Lalu apa makna ad-dharar dan apa makna ad-dirar? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, tentang ibarah ini, ungkapan ini. Apakah ini adalah maknanya sama atau berbeda? Qaul yang pertama, pendapat yang pertama bahwasanya la dharara wa la dirar itu adalah pengulangan, ya. Itu adalah takkid, menekankan gitu. Maknanya mah sama doror dan diror teh. Yaitu apa? Menyakiti, mengganggu orang lain gitu. Dua-duanya. Maknanya sama. Pendapat yang kedua, ad-doror dan diror itu berbeda. Maka ad-doror adalah isim. Ya. Dan ad-dirar adalah fi'il. Ini istilah bahasa Arab. Ya. Yakni bahwasanya la dararo dinafikan adanya kebahayaan, perkara yang bahaya. La dararo ya dinafikan juga perbuatan yang membahayakan gitu, isim dan fi'il teh. La dororo diarahkan kepada syariat seperti tadi bahwasanya dalam syariat mah tidak ada yang memadok, tidak ada bahaya, tidak boleh ada. Adapun diror arahnya kepada mukallaf, seorang mukallaf tidak boleh membahayakan orang lain gitu. Jadi diror itu membahayakan, perbuatan membahayakan yang lain. Berdasarkan hadis riwayat yang lain, la dororo wala idroro gitu. Tidak ada bahaya dan tidak idror, membahayakan. Idror itu dari adoro yudiru, memadorotkan yang lain. Masdarnya idror. Qaul yang ketiga, pendapat yang ketiga tentang doror dan diror itu, bahwasanya doror adalah menyakiti, mengganggu kepada yang lain dengan dia mendapatkan manfaat tatkala memadaratkan yang lain teh. Sedangkan diror mengganggu atau membahayakan yang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak mendapatkan manfaat dengan mengganggu memadaratkan orang lain teh. Ya. Dua-duanya tidak boleh. Ya, dua-duanya tidak boleh. Ya. Di sini dibedakan. Di sini dibedakan antara doror dan diror dengan makna yang berbeda. Ya. Dengan makna yang berbeda. Yang memadaratkan tanpa mendapatkan manfaat mah. Ya. Seperti yang viral sekarang. Ada orang yang membuang air kotoran, katanya air bekas cuci anjing, cuci piring, kotoran-kotoran airnya itu dibuang ke jalan. Yang itu ngelewat, yang melewat itu orang-orang yang ke masjid. Itu memadaratkan orang lain. Dirinya mendapatkan manfaat tidak? Tidak. Nah, kalau capek-capek. Nomuruhan tak aya. Kan seperti itu. Nah, itu namanya apa? Itu namanya adalah doror. Diror. Kalau doror mah, dia mendapat manfaat. Gimana? Contohnya, memadaratkan orang lain, dianya mendapatkan manfaat. Seseorang yang mencuci kendaraannya, motor atau mobilnya di halamannya, bekas cuciannya itu ke jalan juga, tidak sengaja, gitu, ngalir ke jalan. Dia mendapatkan manfaat, tapi apa? Tapi orang lain mendapatkan kemadaratan. Nah, namanya apa itu? Doror. Ya. Jadi doror mah apa? Memadaratkan orang lain dan dianya mendapatkan manfaat. Seperti dalam tumbuhan mahnawat. Parasit lah gitu ya. Dianya mendapatkan manfaat tapi memadaratkan orang lain. Kalau diror, dirinya sendiri tidak bermanfaat. Orang merusak harta orang lain. Ada mobil yang lain dilempar sampai kena kacanya pecah. Dianya mendapatkan manfaat dengan begitu? Enggak. Gitu. Seperti itu namanya diror. Ya, ini dibedakan antara doror dan diror. Ya, dua-duanya tidak boleh. La dororo wa la diror. Mau manfaat terhadap dirinya maupun tidak. Kemudian tentang doror. Yang memadaratkan orang lain tetapi dia mendapatkan manfaat. Maka para ulama membedakan. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bila itu adalah merupakan gangguan kebahayaan yang lumrah, maka itu dibolehkan. Apa contohnya? Kita merenovasi rumah. Ketika merenovasi rumah, kita mempunyai manfaat. Memadaratkan tetangga kita enggak? Memadaratkan. Apa? Gandeng, berisik. Ya. Berisik. Bunyi selepan memotong lantai. Ya. Kemudian membobok tembok. Wah, bunyi segala macam. Tapi itu adalah sesuatu yang lumrah di mana-mana juga namanya renovasi mah begitu. Dah kalau tetangga kita juga renovasi pasti nggak ganggu. Tapi itu adalah sesuatu yang lumrah gitu ya. Maka ketika tetangga kita gak bisa tidur pagi, siang, ya terganggu tentu saja. Tapi itu adalah perkara lumrah selama dilakukan pada jam yang lumrah juga. Apa bekerja itu? Tukang itu jam 8 misalkan sampai jam 5. Ya, jam 8 sampai jam 5. Madarat, tapi itu lumrah. Di mana-mana juga seperti itu. Tetapi kalau sudah tidak biasa, sepikin kak, sampai ke tengah malam, itu ngebobok tembok, sampai ke tetangga, itu namanya sudah tidak lumrah, tidak mu'tad sana gitu, yang tidak seperti itu. Ini seseorang tidak mempunyai lampu listrik. Tatkala malam menyalakan api. Menyalakan api lampu, ada asapnya, ada baunya. Kena ke tetangga. Ada madarat ke tetangga? Ada. Tapi itu lumrah, diperlukan. Gimana? Masa tidak ada penerangan kan gitu. Kemudian tetangga lagi mas, rumah yang bersampingan, kemudian ditingkatkan rumah tetangga namanya perlu jendela, dia membuka membuat jendela yang membuat dengan bukaan jendela itu bisa melihat kepada tetangganya. Sehingga si tetangganya itu tidak aman. Yang tadinya mah istrinya tidak berkerudung, pakaian seadanya itu bebas. Setelah dibuka bikin si tetangga itu jendela jadi tidak merasa aman. Nah itu juga madarat. Bagaimana kita supaya tidak memadaratkan tetangga. Walaupun itu diperlukan hawa, ya gitu. Gimana caranya? Kita dapat sirkulasi, tapi juga tidak memadaratkan tetangga. Ya. Kita juga membangun rumah. Kalau tadi dibobok dengan cara biasa, pakai pahat gitu ya. Ini dia menghancurkan rumah. Pakai dinamit, meledak, maka itu rumah tetangga bisa ikut pecah itu, gitu ya. Bunyinya juga sangat keras, maka itu ghair mu'tad, tidak biasa, itu tidak boleh, seperti itu. Menggali sumur, di samping tetangga. Nempel, bahkan tembok tetangga menjadi runtuh gitu ya. Itu maka penggalian sumur yang datang belakangan maka tidak boleh ya, karena itu mengganggu. Nah itu juga namanya doror. Dia mendapatkan manfaat tapi memadaratkan yang lain. Ya. Jadi masalah ini bila perkara yang lumrah mu'tad maka dibolehkan. Bila tidak lumrah ya ketika mengganggu membahayakan orang lain itu bila tidak lumrah maka tidak dibolehkan. Maka dalam ad-darar wal dirar, darar dan dirar itu disimpulkan keduanya berbeda. Satu doror mempunyai makna bahaya. Diror mempunyai bahaya ya ini membahayakan orang lain gitu ya. Yang kedua bahwasanya doror dan diror dua-duanya juga dinafikan di dalam pensyariatan. Ya. Begitu juga wajib atas kita semua untuk tidak saling membahayakan, memadaratkan orang lain. Untuk saling tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah tuntunan syariat. Dan juga doror, yaitu seseorang mengambil manfaat tapi memadaratkan orang lain, itu juga tidak boleh ya, secara kesepakatan para ulama ya. Diror, melakukan kemadaratan yang tidak ada maslahat bagi dianya sendiri, itu juga tidak boleh ya. Adapun kemadaratan-kemadaratan yang timbul dengan adanya kemaslahatan dan berjalan dengan sesuai kebiasaan dan lumrahnya, maka itu tidak apa-apa, tidak berdosa secara syariat. Demikian yang bisa disampaikan hadis yang ke-32. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan tidak memadaratkan diri dan juga memadaratkan orang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merana.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu beroleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
5: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
4: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka. Yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia. Harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia. Makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia. Apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, La wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka. Sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia. Mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar.
8: Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim, 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi alaihissalam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom itu selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersendagurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Sing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya. Karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Mumpun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua. Tidak

Seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah anak-anak Anda dengan satu cara

0: untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله mak-mak dan bapak-bapak juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita alhamdulillah kembali berjumpa melanjutkan kajian Fiqih Al-Asmaul Husna. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang As-Samad. Sekarang kita masuki pembahasan Al-Hadi. Al-Hadi artinya yang memberi petunjuk, memberi hidayah. Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Hadi di dua ayat dalam Al-Quran. Pertama surah Al-Hajj 54. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah benar-benar memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Di sini disebutkan wa innallaha lahadin. Hadi isim fa'il dari hada, yahdi, hudan wa hidayatan. Atau kata benda subjek yang memberi petunjuk. Kedua, dalam surah Al-Furqan 31 Allah menyatakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu sebagai hadiyan, pemberi petunjuk, wa nasira, dan pemberi pertolongan. Inilah dua ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Hadi. Apa makna Al-Hadi? Makna Al-Hadi adalah Walladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. وَهُوَ الَّذِي بِهِدَايَتِهِ اِهْتَدَى أَهْلُ وَلَايَتِهِ إِلَى طَعَاتِهِ وَرِضَهُ وَهُوَ الَّذِي بِهِدَايَتِهِ اِهْتَدَى الْحَيَوَانِ لِمَا يُسْلِهُ وَاتَّقَى مَا يَذُرُّهُ. Makna Al-Hadi adalah zat yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dan membimbing mereka serta mengarahkan mereka kepada apa-apa yang bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dialah Allah yang karena petunjuknya, maka para kekasihnya tertunjuki untuk mentaati Allah dan meraih ridha Allah. Dialah Allah yang karena hidayahnya tertunjukilah hewan-hewan untuk meraih apa yang maslahat bagi dirinya dan menjaga diri dari apa yang membahayakannya. Jadi Allah tidak hanya memberi petunjuk kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Apa petunjuk kepada hewan? Salah satunya nanti dirinci insting, naluri. Hewan tahu apa yang maslahat bagi dirinya, baik dari berupa makanan atau mangsa, dan tahu apa yang bahaya bagi dirinya yang harus dihindari. Termasuk insting dan naluri hewan, juga manusia sejak lahir, begitu lahir langsung menyusu ke induknya, tahu bahwa susunya itu bukan digigit, ditiup, tapi di apa? Dihisap, dikenyot. Itu insting, itu naluri, dan itu hidayah Allah kepada mereka. Allah Azza wa Jalla pencipta seluruh makhluk. Lalu seluruh makhluk itu diberi hidayah, diberi petunjuk. Petunjuknya beragam. Nanti kita akan rinci. Allah menyatakan dalam Al-A'la ayat 2 dan 3, Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menciptakan, lalu menyempurnakan ciptaannya, dan dialah yang telah menetapkan kadar dari setiap makhluk, lalu memberi petunjuk kepada makhluk itu. Jadi Allah Azza wa Jalla memberi hidayah yang sifatnya umum untuk kemaslahatan mereka, kemaslahatan masing-masing makhluk, manusia, jin, binatang, dan yang lain-lain, dan menjadikan bagi mereka semua yang mereka butuhkan untuk keberlangsungan hidup. Juga Allah Azza wa Jalla khusus kepada manusia memberi hidayah al-bayan, penjelasan, dalam bentuk diturunkannya kitab, diutusnya para rasul, ditetapkannya syariat dan hukum-hukum yang halal, yang haram, penjelasan tentang yang usul dan yang furu, dan menunjuki mereka, menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus yang mengantar mereka kepada keriduan dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Allah juga selain itu menerangkan jalan-jalan yang berbahaya untuk dihindari, bukan untuk dijalani. Terus Allah juga memberi kepada hamba-hambanya yang mukmin hidayah taufik untuk beriman, taat, juga memberi petunjuk kepada mereka agar mereka menelusuri jalan ke surga, sebagaimana mereka pun diberi petunjuk untuk menelusuri jalan-jalan hidup yang menuju ke surga. Allah menyatakan walladzi qaddara fahada, Allah lah yang telah menetapkan kadar dari setiap ciptaannya lalu memberi petunjuk. Petunjuk ini mencakup seluruh petunjuk dengan beragam macamnya. Nanti jenis-jenis petunjuk atau hidayah ini akan kita jelaskan. Berkata Ibnu Athiyah di dalam kitab tafsirnya, namanya kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz. Kata Ibnu Athiyah, wa qawluhu fahada amun li jami'il hidayat fil insan wal hayawan. Yang dimaksud Allah memberi hidayah kepada makhluk, maknanya hidayah umum mencakup seluruh hidayah baik untuk manusia ataupun untuk hewan. Sebagian ahli tafsir ada yang mengkhususkan hidayah, seperti Al-Farra menyatakan yang dimaksud fahada Allah memberikan petunjuk wa adhalla, dan sekaligus menyesatkan orang. Orang sesat bukan sesat sendiri, tapi disesatkan oleh Allah. Orang beriman bukan beriman sendiri otomatis, tapi diberi hidayah oleh Allah untuk beriman. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Tapi, ada tapi, Allah itu adil, tidak zalim. Kalau Allah memberi atau menyesatkan orang, itu pasti karena keadilannya. Sering saya jelaskan, jangankan Allah, manusia saja. Kalau umpamanya seorang bos perusahaan punya banyak karyawan, perlakuan bos ke karyawan beda-beda. Ada yang dinaikkan jabatannya, dinaikkan gajinya, dinaikkan fasilitasnya. Ada juga yang tetap, ada juga malah yang di SP, di skor, bahkan ada yang dipecat. Bos itu zalim gak kepada yang di SP, ditegur, dihukum, di skor, dipecat? Enggak. Pasti ada alasan. Kenapa yang ini dapat promosi? Karena prestasinya bagus. Prestasi kerjanya. Kenapa ada yang biasa, apa namanya, tetap? Ya karena biasa-biasa. Kenapa ada yang di SP? Pasti karena ada pelanggaran. Kenapa ada yang di skor? Pasti melakukan kesalahan. Kenapa ada yang dipecat? Oh, pasti kesalahannya fatal. Bahkan ada selain dipecat, dipidanakan, oh pasti korupsi itu. Jadi bos aja orang nih menindak bawahannya, itu pasti ada alasan. Guru di sekolah, sikapnya ke murid-muridnya beda-beda. Ada yang dianakmaskan, ada yang tidak disukai. Zalim enggak? Enggak. Tergantung perilaku murid. Ada murid yang dikasih nilai 10, dikasih nilai 8, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 0. Apa zalim? Tidak. Tergantung hasil prestasi si anak. Ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu baru orang. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menyesatkan orang, pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau disesatkan berarti enggak dikasih hidayah. Dan Allah sudah memberikan petunjuk siapa aja yang enggak akan dikasih hidayah. Yang zalim, yang fasik, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Orang yang zalim, yang fasik enggak akan dikasih hidayah. Makanya disesatkan karena dia zalim dan fasik. Dan seterusnya ya. Nah, disebut alladzi qaddara fahada, Allah yang menetapkan kadar setiap ciptaan dan memberi petunjuk, wa adalla, dan juga yang menyesatkan. Kenapa wa adallanya tidak disebut dalam Al-Qur'an? Itu ada difahami dalam kaidah ilmu balaghah, waktafa bil wahidah lidilalatiha alal ukhra. Cukup menyebut satu saja, tapi lawan dari satu ini sudah tercakup di dalamnya. Jadi kalau Allah memberi petunjuk kepada orang yang layak dan menyesatkan kepada orang yang juga layak disesatkan. Berkata Maqatil dan Al-Kalabi, dua orang ulama ahli tafsir. Hadal hayawan ila wat'idh dhukuril inath. Wa qila hadal maulud inda wad'ihi ila masih thadi. Allah memberi petunjuk kepada hewan sehingga yang jantan mengawini yang betina. Itu insting, itu nalir, itu hidayah Allah kepada para binatang. Allah memberi hidayah kepada bayi, baik manusia, hewan, atau mungkin jin. Ketika baru lahir, belum tahu apa-apa, disodori susu ibunya, langsung dihisap. Tidak digigit, walaupun umpamanya anak serigala, anak singa. Predator yang kalau makan menggigit. Tapi waktu bayi mah disodori puting susu induknya dihisap. Insting, naluri. Itu hidayah Allah kepada siapa? Kepada hewan. Berkata Mujahid. Mujahid juga ahli tafsir di kalangan tabi'in murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsiran dari Mujahid, cukup bagi kamu. Gak perlu bertanya lagi kepada yang lain. Sebab dia ahlinya, yang lain merujuk kepada Mujahid. Kata Mujahid, hadan nasa ilal khairi wasyari wal baha'im lil marati' qala hadhil aqwal mithalat wal umum fil ayah aswabu fi kulli taqdirin wa fi kulli hidayah. Allah memberikan hidayah kepada manusia, petunjuk kepada manusia, kepada kebaikan, juga kepada keburukan. Wahadainahun najdain. Kami memberikan dua jenis petunjuk. Petunjuk yang baik, petunjuk yang buruk. Yang baik konsekuensinya demikian, yang buruk akibatnya demikian. Dibeberkan oleh Allah secara gamblang ya. Nah, pendapat para ulama ahli tafsir tentang hidayah tadi berbeda-beda. Tapi wahadil aqwal mithalat. Pendapat-pendapat tadi hanya sekedar memberi contoh bentuk-bentuk hidayah. Yang intinya hidayah itu banyak jenisnya, macamnya, tidak hanya satu. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah lebih menguatkan pendapat Ibnu Athiyah yang menyatakan bahwa semua penjelasan para ulama ahli tafsir tentang contoh-contoh hidayah ini hanya berupa beberapa contoh, tidak mencakup seluruh jenis hidayah yang diterangkan. Adapun secara rinci jenis-jenis hidayah ini adalah sebagai berikut. Ada 4 jenis hidayah. Pertama, al-hidayatul 'ammah, hidayah dengan makna umum. Apa bentuknya? Ini adalah hidayah kepada setiap makhluk demi kemaslahatan kehidupan makhluk itu. Dan ini mencakup hewan, binatang ternak, burung, binatang-binatang melata, termasuk orang ya, termasuk orang, baik yang orang Arab ataupun orang Ajam. Di antaranya adalah hidayah Allah kepada seluruh makhluk, baik hewan, binatang ternak, termasuk manusia, mungkin juga jin, wallahu a'lam ya. Tapi kayaknya iya deh. Kalau masih bayi, lahir, belum bisa apa-apa, langsung diberi hidayah dalam bentuk insting naluri. Kalau lapar atau ada keluhan, nangis. Kemudian induknya faham, oh lapar, dikasih ASI. Kemudian langsung disedot, tidak digigit, tidak ditiup, atau tidak diperlakukan dengan cara lain. Langsung disedot. Itu hidayah. Terus termasuk binatang ini diberi naluri insting untuk mengenal ibu induknya. Induknya ini jenis binatangnya sama, umpamanya kambing atau singa atau serigala. Kan banyak betina, tapi gak akan tertukar mana induknya, mana yang bukan induknya. Jadi yang dia ikuti induknya aja gitu. Itu juga hidayah dalam bentuk insting, dalam bentuk naluri. Nah, termasuk binatang-binatang ternak diberi insting tentang makanan untuk mereka. Rumput-rumputan banyak, tapi rumput mana yang maslahat bagi mereka, mana yang tidak baik untuk mereka. Tidak semua jenis rumput kan dimakannya. Oleh karena itulah, maka mereka hanya memakan apa yang layak mereka makan dan meninggalkan apa yang tidak layak mereka tinggalkan. Termasuk burung, walaupun sama-sama burung, tapi jenis makanannya berbeda. Ada burung yang makanannya serangga, ada burung yang makanannya daging seperti burung elang, ada burung yang makanannya biji-bijian. Setiap burung tahu makanan yang layak untuk dirinya. Seperti burung merpati, gak mungkin dia makan daging. Seperti umpamanya burung elang, dikasih padi, cuek dia. Dikasih biji-bijian kacang-kacangan, cuek, gak tertarik dia. Nalurinya, yang disesuaikan dengan mungkin organ pencernaannya, melahirkan naluri yang berbeda ya. Itu termasuk hidayah secara umum. Termasuk umpamanya binatang-binatang buas. Mereka dikasih sayur mayur gak akan tertarik. Yang cocok untuk mereka ya daging. Itulah singa, macan, harimau, serigala dan yang sejenisnya. Mereka tahu makanan yang layak untuk dia. Tidak merebut makanan kambing atau rusa seperti itu. Demikian juga tawon. Tawon itu makanannya apa? Madu atau sari-sari bunga ya. Tapi gak sembarang bunga. Mereka hanya bunga-bunga tertentu. Kadang-kadang harus terbang jauh. Puluhan kilometer ke gunung-gunung. Ke lembah-lembah, ke pohon-pohon yang tidak bisa terjangkau oleh manusia. Dan bolak-balik tanpa tersesat. Itu naluri. Kalau kita di umpamanya orang Bandung yang gak pernah ke Jakarta. Disimpan aja di Monas, suruh ke sini. Gak akan bisa. Kecuali sekarang pakai map, Google Map, bisa. Nalurinya nggak jalan untuk itu mana ya. Tapi kalau binatang bisa loh, Walaupun umpah lebah itu puluhan kilometer mencari sari-sari bunga yang harus disedot, lalu kembali ke sarangnya tanpa kompas, tanpa Google Map. Naluri, itulah hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Contoh lagi umpamanya hidayah yang Allah berikan kepada semut. Mereka tahu apa makanan yang pas untuk mereka. Walaupun mereka umpah keluar dari sarangnya, menempuh jalan yang sangat jauh. Dapat makanan kembali ke sarang, enggak tersesat. Saya enggak tahu mereka punya mata apa tidak. Tapi yang jelas mereka punya antenanya. Mungkin antena itulah alat komunikasi plus alat pendeteksi makanan. Kita taburkan aja gula. Gak berapa lama, entah dari mana, semut berdatangan. Bagaimana cara semut mengetahui di sana ada gula? Wallahu a'lam. Mungkin gula itu menyebarkan semacam gelombang tertentu, ditangkap oleh antena yang ada di kepala si semut. Tweet, tweet, tweet, tweet, oh ada gula di sana. Ayo serbu. Dan gula tidak pernah salah. Ternyata garam bentuknya sama. Enggak. Dikira manis, ternyata asin. Enggak. Entah bagaimana, itulah hidayah. Dalam bentuk insting, dalam bentuk naluri. Ya. Nah, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Al-An'am 38-39. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ بُكْمٌ فِي ظُلُمَاتٍ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ yaj'alhu ala sirati mustaqim. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi. Tidak juga burung yang mengepakkan kedua sayapnya. Kecuali semua itu adalah umat-umat seperti kalian, hei bangsa manusia. Tidak ada yang kami lewatkan dalam kitab kami ini sedikit pun. Kemudian hanya kepada Allah lah mereka semua dikembalikan. Termasuk binatang, ya binatang nanti dihidupkan kembali kumpul lagi di akhirat. Cuma binatang mah tidak terus diproses dihisab ke surga, ke neraka. Lalu untuk apa? Binatang itu punya masalah internal sesama mereka. Suka melihat kambing beradu sama teman atau teman, bukan teman berarti musuhnya ya. Ayam gitu ya. Itu pasti ada masalah. Mungkin kezaliman. Kambing yang bertanduk besar nanduk terus ke yang kecil, ya kalah zalim. Nanti di akhirat akan dihukumi oleh Allah. Ada qisas. Setelah qisas ini selesai, mereka dikembalikan jadi tanah. Terlihat oleh orang-orang kafir. Maka berserulah mereka, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir, aduh celaka aku. Seandainya aku pun dikembalikan jadi tanah seperti binatang itu. Kalau binatang sudah dikisos antara mereka, kembali jadi tanah. Kalau manusia enggak diproses terus. Sampai ke surga atau ke neraka. Makanya orang kafir yang meyakini dirinya akan diazab ke neraka, melihat binatang jadi tanah, dia juga berharap, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku pun jadi tanah. Jadi dikumpulkannya binatang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idzal wuhusyu husyirat, Dan ketika binatang-binatang nanti dikumpulkan di akhirat. Ayat ini juga menyatakan summa ila rabbihim yuhsyarun, lalu mereka semua termasuk para binatang dikumpulkan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jenis hidayah yang pertama, hidayah yang umum dalam bentuk naluri, dalam bentuk apa tadi? Insting. Untuk kemaslahatan mereka dan apa yang madarat bagi mereka untuk mereka hindari. Inilah jenis hidayah yang pertama. Ini umum untuk manusia, untuk jin, untuk binatang, ya. Jenis yang kedua, hidayatul irsyad wal bayan lil mukallafin. Kedua, hidayah irsyad dan bayan bagi makhluk yang mukallaf. Irsyad itu petunjuk, bimbingan. Bayan itu penjelasan. Jadi hidayah dalam bentuk wahyu, agama, bagi orang-orang yang mukallaf, bagi makhluk yang mukallaf. Nah ini mah binatang enggak dikasih sebab tidak mukallaf. Yang dikasih dua, yaitu jin dan manusia. Wahiyya hujjatullahi ala khalqih, allati la yu'adzibu ahadan minhum illa ba'da iqamatiha alaih. Inilah hujjah Allah terhadap makhluknya. Allah tidak akan mengazab seorang pun dari kalangan makhluknya kecuali setelah menyampaikan hujjah ini. Hujjahnya ini agama. Nih penjelasan agama. Yang menyambut menerima hujjah dan agama ini serta melaksanakannya selamat. Yang menolaknya binasa. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 56-57. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Aw taqul lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Jangan ini setelah Allah memberikan petunjuk berupa agama melalui para rasul. Jangan sampai ada orang yang berkata, aduh menyesal aku atas apa yang aku abaikan tentang hukum Allah waktu di dunia. Dan dulu aku benar-benar termasuk sakhirin. Orang yang mengolok-olok agama. Orang-orang yang mencela. Orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan guyonan. Dan dicela, diolok-olok pula para pengamal agama ini. Ada orang kafir yang begitu? Jangankan orang kafir. Orang muslim yang mencela, mengolok-olok pemahaman yang benar juga ada banyak. Atau jangan sampai orang berkata, seandainya dulu waktu di dunia aku diberi hidayah oleh Allah, niscaya aku akan termasuk orang yang bertakwa. Hidayah itu sudah diberikan dalam bentuk bayan, dalam bentuk penjelasan, dalam bentuk dakwah, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk pencerahan diberikan dan mereka dengar, ya dengar. Tapi ada yang menolak banyak. Allah menyatakan dalam surah Fussilat ayat 17, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama anil anil huda alal huda. Adapun kaum Tsamud, kami berikan hidayah kepada mereka. Hidayah ini bukan hidayah taufik, tapi hidayah berupa penjelasan, berupa dakwah, berupa petunjuk, berupa agama. Tapi fastahabbul ama alal huda, mereka itu lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Mereka menolak dakwah itu. Padahal dakwah yang disampaikan ini hidayah Allah yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka tolak. Juga dalam surah At-Taubah ayat 115, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Tidaklah Allah akan menyesatkan suatu kaum. Nih, lihat. Kalau ada satu kaum atau satu orang disesatkan, nih alasan. Tidaklah Allah akan menyesatkan satu kaum setelah Allah memberi hidayah kepada mereka. Sehingga jelas bagi mereka apa yang harus mereka jauhi. Tapi ternyata mereka tidak menjauhinya. Jadi Allah jelaskan, jangan lakukan ini haram, nanti terkena azab. Allah jelaskan dulu tuh. Ternyata ditolak. Tidak diterima oleh mereka. Makna dari ayat ini, ay anna annahu hadahum hidayatal bayan wad-dilalah falam yahtadu fa'adhallahum uqubatan lahum ala tarkil ihtida. Maknanya Allah memberikan hidayah kepada mereka dalam bentuk hidayah bayan, penjelasan, petunjuk. Tapi mereka enggak mengambil petunjuk itu. Akhirnya mereka sesat sebagai konsekuensi dari sikap mereka tidak mengikuti petunjuk. Seperti umpamanya dari Jakarta mau ke Bandung lewat tol. Ada petunjuk di jalan, banyak rambu-rambu tuh karena banyak belokan, cabang, keluar gitu ya. Di ke Bandung ada petunjuknya tuh. Tapi pas ada belokan, ada petunjuk ke Bandung, ada belok ke kiri, ke Subang umpamanya. Kita tujuannya ke Bandung sudah ada petunjuknya, kita tidak ambil, malah belok kiri. Atau bablas ke Subang, ke Cirebon, ke Jawa Tengah, terus ke Surabaya. Kok Bandung teh jauh amat ya? Salah sendiri, kenapa tidak ikut petunjuk? Itulah mereka. Jadi hidayah kedua adalah hidayah bayan. Dilalah irsyad berupa pencerahan, berupa petunjuk, penjelasan, ilmu, dakwah, kajian. Ini hidayah yang kedua disebut hidayah irsyad wal bayan. Ketiga, nah ini yang spesifik bagi orang-orang yang spesial. Ketiga adalah hidayatu taufiq wal ilham. Wasyarhi sadar liqabulil haq wal rida. Ketiga adalah hidayah taufiq dan ilham serta lapangnya dada untuk menerima kebenaran dan rida Allah dan rida terhadap hal itu. Ini hidayah taufiq. Sudah pernah saya jelaskan, hidayah taufiq itu berupa dua. Bergabungnya dua hal ini disebut taufik. Apa dua itu? Pertama adalah adanya masyiah atau irodah. Masyiah itu kehendak atau keinginan. Keinginan untuk iman, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, untuk menjauhi semua dosa dan maksiat. Nah itu keinginan, itu unsur hidayah pertama tuh. Keinginan ini enggak diciptakan oleh kita. Tidak dimunculkan dalam hati kita, tidak. Kita enggak bisa memunculkan keinginan dalam hati kita. Kalau kita bisa meng-manage, mengkondisikan hati kita, pasti kita akan setting, akan diusahakan hati kita bahagia, happy, terus benar, terus kan gitu ya. Tapi yang mengatur hati kita Allah. Yang membolak-balikan hati kita Allah. Antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat. Tidak bisa kita atur. Allah menyatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Surah Al-Anfal 23. Atau 24, sekitar itulah. Salah dikit gak apa-apa ya ke ikhwan ini. Ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara seorang dengan hatinya. Antara kita dengan hati kita Allah sekat. Kita gak bisa memanage hati kita. Nggak bisa mengatur hati kita. Nggak bisa membolak-balikan hati kita. Siapa yang ngatur? Allah. Makanya Nabi SAW menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi rahman ka qalbir rajulil wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya seluruh hati-hati semua bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah. Ada doanya? Ada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Ya Allah yang maha merubah-rubah hati. Tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Termasuk, apakah hati kita punya kehendak untuk berbuat baik atau berbuat buruk? Bukan ikhtiar kita, bukan usaha kita. Allah yang kasih. Pas kita dengar azan, tiba-tiba kita ingin sholat. Siapa yang ngasih keinginan? Allah. Beres sholat, tiba-tiba kita ingin zikir wirid. Beres wirid, kita ingin terus sholat ba'da. Beres sholat ba'da, ingin baca Al-Quran. Keinginan itu Allah yang kasih. Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Surah At-Takwir ayat terakhir. Kata Allah wa ma tasyaun, kalian tidak akan punya kehendak, punya keinginan kecuali Allah yang kasih keinginan itu kepada kalian. Jadi kalau kita ingin ngaji, ingin sholat, ingin saum, ingin baca Quran, keinginan itu Allah yang kasih. Dan ini unsur hidayah yang pertama. Kedua, istita'ah. Istita'ah itu kemampuan. Kemampuan untuk melakukan keinginan tadi. Ketika kita baca BC, kajian di Salman Al-Farisi. Oh, ada kajian nih. Jam 9:30, materinya Al-Hadi. Usarnya dari Bandung, pakai bus ke sini. Biar cepat dan biar gak capek, ya enggak? Maklum udah tua. Ada orang begitu baca, ingin hadir. Dari mana keinginan itu? Allah yang kasih itu. Ada yang ketika baca, gitu-gitu juga kajiannya. Kajian mah dua tujuannya. Nyuruh benar, melarang keburukan. Udah, isinya ngalor ngidur, kesimpulannya kesana. Isinya paling nyindir. Gak mau saya hadir, sering kesindir. Kenapa dia gak ingin, gak dikasih keinginan itu oleh Allah. Ya, dikasih salah satu unsur hidayah. Kedua, setelah keinginan ini muncul, dikasih istita'ah, kemampuan. Dari segala segi, dari segi waktunya luang. Dari segi finansial punya ongkos ke sini. Minimal pakai ojol. Tanpa pinjol. Atau pakai kendaraan sendiri, atau pakai angkot. Dari segi kesehatan, sehat tidak sedang sakit. Pokoknya dari segala segi diberi kemampuan. Karena ada keinginan dan kemampuan, kita datang ke sini. Yang ngasih keinginan, Allah. Yang ngasih kemampuan, Allah juga. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kemampuan. Al-haul dan al-quwah itu kemampuan. Apa bedanya? Al-haul, kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. al-quwah untuk menolak hal yang madharat. Dua-duanya kemampuan. Tidak ada kemampuan kecuali dari Allah. Begitulah cara Allah memberi hidayah. Dikasih keinginan, dikasih kemampuan untuk melaksanakan keinginan itu. Berpadunya dua hal ini disebut taufik. Makanya disebut hidayah taufik. Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi 17 menyatakan may yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka dialah orang yang sudah memperoleh petunjuk. Dalam surah Fatir ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Kalau ada ayat diawali oleh afaman, ini berarti ada perbandingan tapi perbandingannya tidak disebut. Diterjemahkannya begini, siapa yang lebih baik? Orang yang amalan-amalan buruknya dihiasi oleh setan, lalu dia menganggap amalan itu baik, padahal buruk. Maka sesungguhnya Allah, mana yang lebih baik yang demikian, ataukah yang benar-benar mengamalkan amalan baik? Tentu saja yang lebih baik yang mengamalkan amalan yang baik. Tapi ada gak orang yang berbuat buruk tapi menganggap perbuatannya baik? Ada? Ada banyak. Contohnya apa? Kebid'ahan. Kebid'ahan pasti dipandang baik oleh para pelakunya. Makanya ngotot suratot. Ngeyel surayel. Kekeh betekeh. Kalau kekeh betekeh asli benar bahasa Sunda. Kekeh petekeh manih mah. Itu artinya ngotot suratot tadi. Ngeyel surayel. Tulis, gak ada di tempat lain. Kata Allah, siapa yang lebih baik orang yang dihiasi perbuatan buruknya oleh setan lalu menganggap itu baik? Ataukah orang yang tidak demikian? Orang yang menganggap perbuatan buruknya buruk lalu dia tobat atau menganggap perbuatan baiknya baik lalu dipertahankan. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi kehendak Allah ini tidak zalim, pasti adil. Allah memberi hidayah kepada orang yang memang layak untuk diberi hidayah. Jangankan Allah, manusia aja. Di perusahaan kan ada beberapa posisinya. Dari mulai dirut gitu. Kemudian dewan direksinya. Kemudian GM. Kemudian manajer. Kemudian ke bawahnya. Siapa yang layak ditempatkan sebagai dirut, sebagai anggota dewan direksi. Baik direktur keuangannya, direktur operasionalnya. Macam-macam itu ada. Dewan direksi. Ada yang di bawahnya, ada GM-nya, ada manajernya. Itu sembarang enggak? Enggak. Kalau nepotisme, ah ini adik saya walaupun hanya lulusan SMA, jadi dirut, hancur itu perusahaan. Pasti orang yang layak dari segi skill, kemampuan, pengalaman. Dia enggak mau perusahaannya hancur. Nah, ada saudara lulusan SMA ngelamar, ingin jadi dirut? Enggak. Jadi OB palingnya. Tapi kan saya kakak kamu, adik kamu. Kamu enggak mampu. Kalau di sana, di atas, kamu jatuh nanti. Semuanya jatuh. Itu orang. Siapa yang layak jadi direktur? Siapa yang layak jadi GM? Jadi manajer? Jadi hanya operator? Jadi resepsionis? Jadi satpam? Sesuai dengan skillnya masing-masing, passionnya, kemampuannya masing-masing. Itu orang adil. Apalagi Allah Azza wa Jalla, siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang layak disesatkan, Allah lebih tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah. Jadi tidak zalim Allah, ya. Dalam surah Al-Baqarah 272 Allah menyatakan laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukan tanggungan kamu untuk memberi

Kok tadi disebut Nabi Muhammad memberi hidayah. Kalau di sini Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Kok bertolak belakang? Bukan bertolak belakang. Hidayah di sana dengan di sini lain. Hidayah yang di sana mah penjelasan. Engkau memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Yaitu memberi penjelasan nih jalan yang lurus. Orang yang dikasih penjelasan pasti nurut? Belum tentu. Tapi engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, ini hidayah taufik. Itu mah urusan Allah, hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Umpamanya kita mau ke suatu tempat pakai Google Map. Belok kiri, belok kanan. Tapi kita tidak ikuti gitunya. Langsung kata si Neng di Google, belok kanan, belok kanan. Malah kita belok kiri. Ngambek gak si Neng? Dasar belon gitu? Enggak. Tapi si Neng tuh bagus, dicarikan lagi jalan lain yang lebih bagus ya, yang lebih dekat lagi gitu ya. Nah, itu orang apalagi Allah SWT. Dalam surah As-Sajdah 13 Allah menyatakan walau syi'na la'atayna kulla nafsin huda. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap orang itu hidayah. Hidayah taufik. Tapi Allah tidak menghendaki dengan hikmah tertentu. Dalam surah Al-Ma'idah 16 Allah menyatakan yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Walaupun hidayah di tangan Allah, tapi Allah memberikan petunjuk kepada kita. Siapa yang akan diberi hidayah? Kata Allah, Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keriduan Allah ke jalan-jalan keselamatan. Lalu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah. Dan Allah memberi hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya semuanya untuk meminta hidayah kepada Allah ke jalan yang lurus sehari semalam minimal berapa kali? 17 kali. Minimal itu dalam sholat wajib. Kalau ditambah sholat sunatnya bisa puluhan kali. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Hidayah apa? Dua jenis hidayah. Yaitu hidayah dalam bentuk penjelasan tentang apa itu siratul mustaqim. Berupa teorinya, berupa ilmunya. Yang kedua, hidayah taufik untuk mengamalkan siratul mustaqim tersebut. Beri hidayah berupa ilmu apa itu siratul mustaqim. Terus berikan hidayah taufik untuk mengamalkan. Dua-duanya tuh. Makanya tidak memakai huruf atau kata bantu ila. Tidak ihdina ila siratil mustaqim. Tidak. Tidak perlu ila. Dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kata kerja yang transitif dan intransitif. Masih ingat enggak? Transitif itu yang membutuhkan objek. Ada yang tidak membutuhkan objek. Kan gitu ya. Saya pergi. Itu butuh objek enggak? Enggak. Nah itu baru. Saya pergi ke Jakarta. Ana adhabu ila Jakarta. Ada huruf kata bantu. Tapi kalau umpamanya saya makan nasi. Perlu kata bantu? Saya makan kepada nasi. Apa gitu? Enggak, langsung aja. Dalam bahasa Arab juga begitu. Ada kata kerja atau fi'il yang muta'andi, ada yang lazim. Yang lazim itu yang intransitif, yang tidak membutuhkan objek. Yang muta'andi yang membutuhkan objek. Nah jadi, ihdina siratal mustaqim langsung. Maknanya,

0: adalah petunjuk dua-duanya. Berupa ilmu dan berupa hidayah taufik. Juga Allah merintahkan kita untuk memohon agar dilindungi dari kesesatan, dari penyimpangan hati. Dan ini perkara yang hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah memberi hidayah dan memberikan kesesatan kepada orang yang Allah kehendaki, itu mutlak di tangan Allah Azza wa Jalla. May yasha illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala sirati mustaqim. Kalau Allah, siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, Allah berikan hidayah ke jalan yang lurus. Inilah jenis yang ketiga. Hidayah ketiga adalah hidayah taufiq. Hidayah keempat. 4 menit lagi. Hidayah ke surga atau ke neraka pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu nanti orang sudah dihisab, ditimbang, sudah. Kelompok yang ke surga, kelompok yang ke neraka terpisah. Tapi jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka mereka belum tahu. Kemana? Nah, lalu diberi petunjuk, digiring, tuh jalan ke surga ke sana, ini ahli neraka, tuh kalian digiring ke sana. Itu juga hidayah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ketika orang-orang ahli surga sudah masuk ke dalam surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke sini, ke surga. Dan kami tidak akan tertunjuki kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Jadi tuh, kalian sudah dihisab, ahli surga, tuh ke surga ke sana. Adapun ahli neraka dalam surah As-Saffat 22 dan 23 menyatakan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama istri-istri mereka tuh. Hati-hati memilih pasangan. Ibu-ibu, emak-emak yang masih, saya tidak mengatakan jomblo, single. Karena katanya jomblo dengan single beda ya. Kalau single mah pilihan, kalau jomblo mah nasib. Kalau single banyak pilihan, tinggal nyemot. Tapi mungkin belum ada yang klik memilih single, itu single. Kalau jomblo mah ke siapa aja, tapi gak ada yang mau. Itu mah nasib. Kenceng banget mak-mak ketawanya. Kumpulkan orang-orang zalim beserta pasangan istri-istri mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Fahduhum. Tunjukkan kepada mereka. Beri hidayah mereka. Ila siratil jahim. Ke jalan yang menuju ke neraka jahim. Digiringlah mereka ke sana. Ya. Inilah jenis hidayah yang keempat. Jadi coba sebutkan 4 jenis hidayah. 1, hidayah umum dalam bentuk apa? Naluri dan insting. Ini berlaku bagi orang, mungkin jin juga ya. Kayaknya iya ya, bayi jin suka nyusu? Iyalah ya, binatang juga ya. 2, hidayah apa? Al-bayan atau al-irsyad berupa apa? Penjelasan. 3, hidayah apa? Taufik. Ini khusus untuk orang-orang mukmin yang beriman dan beramal soleh. Dan yang 4, hidayah di mana? Di akhirat pada hari kiamat, baik ke surga ataupun ke neraka. Inilah 4 jenis hidayah. Dan inilah penjelasan tentang Al-Hadi sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, pas waktunya habis, cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagi bapak-bapak boleh ngacung, bagi emak-emak boleh pakai tulisan. Ada bapak-bapak yang ngacung? Kasih mic. Karena ada peribahasa ladies first, jadi kita persilakan bapak-bapak dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apaan Ustaz, tadi di Hidayah Taufik dan Ilham ya, tentang masalah Hidayah Taufik itu kan ada dua ya, Masyiah dan Irodah. Keinginan untuk iman, dan keduanya kemampuan. Untuk istitoah, kemampuan untuk melakukan hal baik. Kalau sumama kita mau melakukan hal buruk, itu bagaimana Ustaz? Gini, hal buruk kan berarti kan datangnya dari bisikan setan. Sedangkan bisikan setan itu, ya mungkin adanya seperti itu. Itu kan bagian dari takdir juga, atau bagaimana menurut Ustaz? Kalau sumama ada manusia yang buruk gitu.
0: Sudah.
1: Ya, itu.
0: Baik, barakallahu fiik. Tadi dikatakan keinginan juga Allah yang kasih. Keinginan yang bagaimana, yang baik apa yang buruk? Dua-duanya. Kalau dalam hati kita tiba-tiba ada keinginan infak, sedekah, itu dari Allah. Kalau dalam hati kita tiba-tiba muncul mau nyopet, mau nipu, itu buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Dari siapa? Dari Allah juga. Sebab yang ngasih keinginan, baik keinginan baik atau buruk, adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa Allah memberi keinginan buruk? Itu hukuman atas kesalahan, dosa, kekeliruan yang sebelumnya dia lakukan. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Ini kalimat kedua dari hadis ini. Kalimat pertamanya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Nah, kalimat keduanya, wa iyyakum iyyakum minal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu yahdi, memberi petunjuk kepada fujur. Fujur itu dua. Pertama, al-wuku fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat. Yang kedua, al-khuruj anito'ah, keluar dari ketaatan. Itu fujur. Itu penjelasan Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Riyadus Salihin ketika membahas hadis tentang as-sidqu ini. Jadi kalau orang berdusta, setelah berdusta tiba-tiba muncul keinginan untuk berbuat fujur, melakukan dosa dan maksiat yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Kenapa muncul keinginan itu? Allah yang kasih sebagai hukuman karena dia sudah berdusta. Siapa yang berdusta, maka dusta itu akan menyeret dia untuk melakukan dosa-dosa lain. Dalam bentuk apa? Allah kasih keinginan dalam hati kita untuk berbuat buruk. Ini apa? Ini hukuman karena kedustaan kita. Atau umpah kita biasanya tahajud atau saum Senin Kamis. Suatu saat berdusta, pas malam kok tiba-tiba malas berat untuk tahajud. Lalu timbul pikiran, ini kan sunnah, enggak juga enggak apa-apa. Tarik lagi selimut, berhenti dia tahajud. Khuruj anil to'ah. Keluar dia dari ketaatan. Biasanya Senin Kamis ini Senin nih, kok malas banget ya berat, tiba-tiba lemes, tiba-tiba lapar. Muncul pikiran, ah ini kan sunnah, enggak saum juga enggak apa-apa. Berhenti dia saum. Apa kenapa orang itu berhenti tahajud berhenti saum, dicabut hidayah tahajud, dicabut hidayah saum. Kenapa? Karena dusta yang dia lakukan sebelumnya. Tidak hanya dusta, semua dosa, semua maksiat berefek demikian. Ketika seorang terjerumus dalam dosa dan maksiat, tercabut satu hidayah oleh Allah dari dirinya, dicampakkan keinginan untuk berbuat buruk selanjutnya. Dan itu hukuman atas dosa yang sebelumnya dia lakukan. Jadi sekali lagi, kalau Allah menyesatkan seorang, makna menyesatkan itu diberikan rasa malas ibadah, rasa semangat bermaksiat, keinginan untuk berbuat buruk dan dikasih kemampuan, dimudahkan jalan untuk berbuat buruk tersebut. Itulah cara Allah menyesatkan, itu pasti karena hukuman yang Allah berikan setelah dia terjerumus ke dalam dosa sebelumnya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Sekarang ke emak-emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya selalu dalam beramal jauh lebih buruk dibandingkan teman-teman saya. Sadar ya. Saya sering merasa amal saya tidak ada apa-apa. Saya sering beristighfar hampir setiap sujud. Beribadah tidak khusyuk. Oh, jika apa yang saya rasakan beribadah tidak khusyuk, kadang saya sedih. Apakah saya salah berpikiran demikian? Pelihara pikiran itu. Jadi harus merasa amal kita enggak ada apa-apanya. Amal kita itu buruk. Tapi efeknya harus bagus. Merasa amal kita jelek, buruk, tingkatkan kualitasnya, kuantitasnya. Cari lingkungan yang baik, cari motivasi. Minta nasihat, dengar kajian, tambah ilmu, itu yang memotivasi. Berdoa, ya Allah beri hidayah. Baca sering-sering itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku. Ala zikrika, dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Baca tuh. Jadi, perasaan bahwa kita ini amalnya buruk, lalu takut ditolak, inilah yang dimiliki oleh para sahabat. Allah menyatakan, waladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengamalkan amal-amal baik yang mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Takut apa? Takut ditolak. Takut tidak diterima oleh Allah SWT. Ya. Nah, dari perasaan itu mereka selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas dari amalan. Ya. Jadi bagus, sering-seringlah kita merasa demikian. Sebaliknya jangan, oh saya mah bagus, tadi khusyuk. Ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutabaah, pahasilah diterima. Itu ujub namanya. Itu merasa aman dari makar Allah. Kayaknya mas, saya mah surga lah. Gimana gak surga, malam saya tahajud. Setiap Senin Kamis saya saum, ayamul bid saya saum. Kajian mana kajian yang enggak saya hadiri? Selalu hadir kalau enggak ada uzur, ya. Ke orang semua saya baik. Surga lah, enggak boleh. Tetap underestimate kepada diri kita sendiri. Tawadhu namanya. Tawadhu itu merasa rendah. Padahal dia sebenarnya mulia tapi tetap merasa rendah, ya. Iya, wallahu a'lam bissawab. Apakah membaca Al-Qur'an diharuskan dalam keadaan berwudu? Idealnya begitu, afdalnya begitu. Boleh enggak tanpa wudu kita baca Al-Qur'an? Ulama ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Lalu ini pun dirinci, kalau dari mushaf boleh dibaca tanpa megang mushaf. Ada juga yang tidak mengapa memegang mushaf. Ini ikhtilaf. Kalau saya sendiri berkeyakinan dibolehkan menyentuh mushaf tanpa wudu dan membacanya. Kenapa? Karena tidak ada larangan. Menetapkan adanya larangan disebut tasyri'. Tasyri' itu mensyariatkan larangan terhadap satu amalan. Tasyri' wajib berdasarkan dalil. Tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang sahih yang melarang menyentuh mushaf Al-Quran. Adapun ayat dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Innahu laquranun karim fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun tanzilu min rabbil alamin. Sungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara, terjaga. Maksudnya lauhul mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfuz kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Jadi makna ayat itu bukan larangan memegang mushaf, tapi karena tidak bernada larangan, tidak berupa fi'il nahi, jangan kamu sentuh mushaf, enggak begitu. Tapi khabariyah, la yamassuhu illal mutahharun. Hu-nya ini kembali kepada kitabu maknun, yaitu kitab yang terpelihara, yaitu lauhul mahfud. Itu enggak bisa disentuh kecuali para malaikat. Itu yang pertama, ya. Jadi ayat tadi bukan larangan menyentuh mushaf. Terlebih ketika ayat ini turun, mushaf belum ada. Kapan mushaf dibukin? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau mushafnya belum ada, bagaimana sudah ada hukum menyentuhnya, kan ya gitu. Karena mushafnya belum ada, enggak mungkin. Kedua, ada hadis, la yamassul Qur'an illa thahir. Tidak boleh menyentuh Qur'an kecuali orang yang suci. Hadis ini ada? Ada banyak. Tapi sanadnya dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah itu menjelaskan seluruh hadis tentang larangan menyentuh Quran semuanya sanadnya dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Kedua, kata beliau, seandainya hadis ini sahih. La yamassul Quran illa thahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang thahir. Thahir di sini harus dirinci. Apa yang maksud thahir? Thahir itu ada dua. Suci badannya dari najis dan hadas, atau suci jiwanya dari syirik dan kufur. Syekh Al-Albani lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Maksudnya suci jiwanya, walaupun badannya najis. Maknanya tidaklah yamassul Qur'an illa thahir, tidak boleh menyentuh Qur'an kecuali orang muslim. Selain muslim enggak boleh, karena dikhawatirkan dihinakan. Karena itulah Rasul SAW pernah melarang para sahabat membawa catatan Quran ketika akan menyerang ke negara musuh. Dilarang, enggak boleh. Enggak boleh bawa catatan Al-Quran. Bukan mushaf, mushaf belum ada di zaman Nabi SAW. Tapi catatan lembaran ada. Enggak boleh dibawa. Khawatir jatuh ke tangan musuh lalu dihinakan. Nah, karena itulah thahir yang dimaksud di sana, thahir jiwanya bukan badannya. ditunjang dengan beberapa ayat. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis sahih riwayat Imam Muslim, al mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Maksudnya apa? Jiwanya suci. Badannya mungkin najis? Mungkin. Ya, kalau umpamanya kita mangku anak, anaknya ngompol ke badan kita jadi najis. Kita jalan sambil main HP kan kebanyakan gitu sekarang. Di depan ada septic tank enggak tertutup, gebrus. Najis enggak badan kita? Najis. Badan mungkin najis, tapi jiwa suci. Sebaiknya ayat menyatakan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Jiwanya. Badannya mungkin suci. Habis mandi, keramas, pakai sabun, pakai sampo. Boleh kita bersalaman, boleh kita berpelukan, gak masalah. Karena badannya suci. Yang najis adalah jiwanya. Jadi, la yamasul Quran illa tahir. Andai ini sahih, tahir di sana maknanya orang kafir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang muslim. Ya. Ini kalau sahih, apalagi ini dhaif, sudah tidak perlu dibicarakan. Walhasil karena tidak ada larangan menyentuh mushaf tanpa wudu, dan ini pendapat yang menurut saya lebih kuat, maka boleh kita membaca Al-Quran menyentuh mushaf tanpa berwudu terlebih dahulu. Ada tidak pendapat yang melarang? Ada. Kita tidak menafikan ini ikhtilaf ya. Yang menyatakan, oh enggak boleh, ya, silakan saja. Mangga teh ting, amaluna amalukum. Apa sama nilainya membaca Al-Quran dari mushaf dan dari HP? Yang penting pelafazannya, bagaimana kita melafazkannya. Baik dari hafalan gitu ya, tanpa mushaf, tanpa HP. Atau dari mushaf, atau dari laptop, atau dari HP, atau kalau di Afrika itu ada kan anak-anak yang viral surah Maryam itu. Itu mereka tidak seperti kita, jangankan HP, buku aja, enggak. Mereka di papan. Orang tuh satu anak mau papan, gede. Kelihatan di video di YouTube kan. Pokoknya dari manapun baca Al-Quran yang penting pelafazannya. Ya, boleh. Saya bangun tidur setelah membaca doa bangun tidur lalu membaca surah Ali Imran ayat 190 sampai 200. Lalu saya teruskan membaca lanjutan baca Al-Quran yang saya baca untuk khatam, apakah dibolehkan khatam? Itu apa maksudnya untuk meneruskan bacaan yang rutin gitu sampai khatam atau khodam? Khatam. Apakah dibolehkan tiap berwudu karena setelah membaca Al-Quran baru saya sholat malam? Saya mohon apakah yang sesuai sunnah? Kayak kumaha itu? Bangun tidur baca surah Ali Imran. Terus lanjut baca Al-Quran. Apakah dibolehkan tanpa wudu? Oh, tanpa berwudu, bukan tiap. Tanpa berwudu karena setelah baca Al-Quran baru saya sholat malam. Kalau baca Al-Quran boleh tidak wudu. Kalau sholat malamnya wajib wudu. Ya boleh. Sholat tanpa wudu dosa besar. Istihza namanya. Tahu itu tidak sah, tetap aja. Istihza itu mengolok-olok, mempermainkan Allah Azza wa Jalla. Dosa besar. Kalau mau sesuai sunnah, begitu bangun tidur, ya. Kemudian langsung berwudu, langsung sholat. Nanti selesai sholat baru baca Al-Quran. Kenapa? Dikhawatirkan setelah baca Al-Quran ngantuk atau capek lalu tidak lanjut sholat. Mending sholat tanpa baca Al-Quran daripada baca Al-Quran tidak sholat. Jadi lebih baik sholat dulu, selesai sholat baru baca Al-Quran. Ya. Sholat dulu 11 rakaat, 83 gitu. Setelah itu silakan berdoa, setelah itu silakan baca Al-Qur'an. Terakhir. Afan Ustaz, kalau orang pelaku bid'ah, petunjuk mereka terima dari Allah, petunjuk yang mana? Berarti enggak dapat petunjuk, enggak dapat hidayah. Kalau orang melakukan kemaksiatan atau kebid'ahan, itu sesuatu yang terlarang, yang Allah haramkan. Berarti tidak memperoleh petunjuk, malah tercabut petunjuk dari dirinya. Orang yang bermaksiat, tercabut hidayah taat. Orang yang melakukan kebid'ahan, tercabut petunjuk sunnah dari dirinya, ya, tidak memperoleh petunjuk. Tapi pelaku kebid'ahan dapat petunjuk yang pertama. Apa itu? Petunjuk yang umum, insting naluri. Sama yang Allah berikan kepada makhluk lain. Tapi apakah mereka mendapat petunjuk yang kedua? Bayan, penjelasan? Iya, mungkin. Penjelasan tentang sunnah sudah sampai kepada mereka. Tapi mereka perolok-olok. Itu mah ajaran Wahaboy, kan gitu. Ditolak. Nah, mereka tidak memperoleh petunjuk. Taufiq hidayah, taufiq ya, wallahu a'lam. Cukup ya, sampai di sini kurang 9 menit. Ini bonus untuk yang saum, bisi leles, bisi lapar. Cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Ya. Apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya? Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
3: Iya, hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh, ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu, ya. Jadi ya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
0: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inas sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, Iyakum wal kadhiba. Jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan li'annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa.

0: karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan, apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin? Kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur, wahai Rasul." Orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW, "Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian?" Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka, wahai Rasul, salat sebagaimana kami salat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. bahkan

tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa, wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah. Ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin. Ya, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan. Orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta, pada hari kiamat nanti, akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain, di antara orang-orang miskin
ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja, sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang, tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ala sami'il alim na syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah Masjid Umar bin Khattab yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas tentang Dhammu Qaswati Al-Qulub fil Qur'an Al-Karim, celaan kerasnya hati Al-Qur'an Al-Karim, dan kita bahas sebab Qaswati Al-Qulub dan sebab-sebab kenapa hati itu mengeras. Materi ini merupakan materi lanjutan kita di pekan yang lalu, ya. Dan salah satu ayat yang juga dinukil oleh para ulama berkenaan dengan kerasnya hati ini, yaitu juga disinggungkan untuk orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat ke-16 berfirman, Allah syaitanir rajim, Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haq wa la yakunu kalladhi na'utul kitaba min qabl fatada alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kassiru minhum fasiqun. Artinya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka itu tunduk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terhadap kebenaran yang turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diturunkan atau diberikan kitab ya sebelumnya, ya janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka, lalu berlalulah waktu yang panjang yang membuat hati-hati mereka mengeras, dan kebanyakan mereka itu fasikun, ya orang-orang yang fasik. Kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, maksud dari janganlah orang beriman itu seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya, yang setelah waktu yang panjang berlalu mengeras hati-hati mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala nahallahu almu'minin ay yatashabbahu billadina hamalul kitaba qablahum min alyahud wan nasara. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk menyerupai orang-orang yang memikul kitab sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi mendapatkan kitab Taurat, Nasrani mendapatkan kitab Injil, di mana ketika waktu yang panjang berlalu atas mereka, yaitu atas Yahudi dan Nasrani ini, membuat mereka mengubah kitabullah, itu Taurat dan Injil tadi, itu mereka ubah dengan tangan-tangan mereka, lalu kemudian mereka menjualnya dengan harga yang murah. Bahkan di dalam ayat kita dapatkan ucapan-ucapan mereka, mereka masukkan dalam kedua kitab tersebut, lalu mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya nabadahu nabaduhu wara' dhuhurihim, ya akhirnya ya tentu mereka melemparkan kitab-kitab yang asli tersebut yang aslinya merupakan wahyu Allah di belakang punggung-punggung mereka. Wa aqbalu 'alal ara' al-mukhtalif wal aqwal al-murtafikah, dan mereka menerima atau mengambil pendapat-pendapat yang menyimpang. Wa qalladu rijal fi dinillah, dan mereka melakukan taklid buta kepada tokoh-tokoh tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu ahbarum wa rubanum arabun min dunillah, dan mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka sebagai kesembahan atau tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita lihat dalam hadis, maksud menjadikan tandingan itu dalam hal menghalalkan dan mengharamkan, ya, apa yang Allah tidak halalkan dan haramkan. Jadi ketika Allah menghalalkan, mereka haramkan, dan mereka mengikuti pendapat ya ulama-ulama pendeta-pendeta tadi, dan ketika Allah mengharamkan sesuatu, mereka halalkan. Artinya dibalik oleh pendeta-pendeta tersebut, dan mereka mengikuti pendapat-pendapat pendeta tadi dan membuang agama Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika qasat qulubuhum, maka saat itulah hati mereka pun mengeras. Fala yaqbaluna mau'izatan, mereka tidak menerima nasihat. Wala talin qulubuhum biwa'din wala wa'idin, dan hati-hati mereka tidak merasa, tidak lembut baik ketika mendengarkan janji-janji berupa surga, ya, ataupun berupa ancaman-ancaman berupa neraka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu fasik, yaitu hati-hati mereka rusak dan amal-amal mereka batil. Maka dalam ayat tersebut kaitan katsir, hendaklah orang beriman itu tidak menyerupai kedua kaum tersebut dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yaitu ketika mereka, ya, membuang kitab Allah dan tentu tuntunan Rasulullah SAW, ya, dan mari umat Muhammad itu sunnahnya, kemudian meninggalkan keduanya dan mengambil pendapat taklid kepada selain mereka yang dianggap tokoh-tokoh agama, yang akhirnya ketika dinasihatkan tentang Islam yang sesungguhnya berdasarkan dalil kitab dan sunnah, maka mereka sulit untuk menerima nasihat tersebut, yang itu berakibat hati mereka pun mengeras dan amalan mereka rusak. Ya, karena setiap amalan yang tidak berdasarkan contoh Nabi, ya, tuntunan Nabi, maka amalan itu rusak, tertolak. Al-Imam Al-Tabari menambahkan, ya, keterangannya dalam tafsirnya tentang ayat tadi, faqasat qulubum anil khairat washtaddat ala sukuni ila ma'asillah. Ya, mengeras hati mereka, maksudnya dari kebaikan-kebaikan, dan lebih tenang terhadap, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat bahwasanya ciri tanda hati itu mengeras, yaitu ketika apa? Ketika merasa betah dengan maksiat dan merasa gelisah dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Mari kita lihat apa saja perkara-perkara yang dapat menyebabkan kerasnya hati, ya, tebalnya hati. Yang pertama adalah al-ghaflatu an dzikrillah wa tadabbur Qur'an, yaitu lalai dari mengingat Allah, ya. Lalai dari mentadabburi Al-Qur'an dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Allah menggambarkan kondisi orang seperti ini dalam surat Thaha ayat 142. Allahusyaitanir rajim, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa tahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maka dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Adalah Abu Sa'ud. Ya, ketika menjelaskan surah Al-Hasyr 21. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Adasyaitan rajim, law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal lara'aitu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalun natribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, sungguh engkau akan lihat gunung itu akan tunduk, bahkan hancur berkeping-keping karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah permisalan yang kami berikan kepada manusia, semoga mereka ya mau bertafakur, mau berpikir. Dalam ayat ini kata Abu Sa'ud, "Urida bihi tawbiqul insani 'ala qaswati qalbihi wa 'adam takhashshu'ihi 'inda tilawati wa qillati tadabburi qih." Dimaksudkan ayat tersebut ya berisi celaan kepada manusia akan kerasnya hati mereka dan tidak mau khusyuk tunduk ketika baca Quran ya, dan sedikitnya mereka dah memberikan perhatian dalam mentadaburi ayat Al-Quran ya. Di situ kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang Al-Quran tidak mereka jadikan sebagai peringatan, tidak mereka baca, tidak mereka pelajari kandungan maknanya. Ya, makanya kita dapati di dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-30, wa qala ar-rasul, "Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Rasul mengadu kepada Allah, "Ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mereka tinggalkan." Kata para ulama bahwasanya meninggalkan Al-Quran itu maknanya tiga. Pertama, tidak dibaca. Kedua, tidak dipelajari kandungan maknanya. Ketiga, tidak mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya. Ya, ketika dia tahu ini perintah tidak dikerjakan. Ketika dia tahu ini larangan tidak dia tinggalkan. Ya, jadi makna Al-Quran itu ditinggalkan maknanya tidak dibaca. Ya, tidak dipelajari kandungan maknanya dan tidak diamalkan yang menjadi kandungan ya isinya ya, baik berupa perintah maka dikerjakan, bila berupa larangan yang mestinya ditinggalkan ya. Maka dari sini para jamaah sekalian, hendaklah kita jangan lalai dari membaca Quran, apalagi Ramadan ini adalah bulannya Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul ramadan unzila fil Quran. Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kita sudah berulang-ulang mendengarkan ya dalil di mana Jibril dan Nabi Muhammad SAW menyibukkan diri dalam Ramadan ini dengan Al-Quran. Diikutkan dengan para sahabat, Utsman menghatamkan Quran satu harinya satu kali dan Imam Syafi'i menghatamkan dalam satu bulannya 60 kali di luar salat. Jadi kira-kira satu harinya dua kali khatam. Maka Ramadan ini hendaknya menjadikan kita ya belajar untuk mencintai dan mendekati Al-Quran dan harapannya mudah-mudahan seterusnya kita terus membaca dan memperhatikan isi kandungan Al-Quran. Kemudian sebab yang kedua kerasnya hati adalah kasratul ma'asi, yaitu banyak berbuat dosa. Kalau yang pertama tidak mempelajari Al-Quran dan tidak mentadaburinya serta tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta. Yang kedua banyak berbuat dosa. Banyak berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza asnaba kanat nuktatan sauda'a fi qalbihi fa in taba wa naz'a wastaghfara saqila qalbuhu wa in zada zadat hatta ya'lu qalbuhu dhalika ar-ranul ladzi dzakara Allah 'azza wa jalla fil Qur'an kalla bal rana 'ala qulubi ma kanu yaksibun." Sesungguhnya seorang mukmin itu ketika dia berbuat satu dosa, maka dicatat, maka dituliskan satu titik hitam di dalam hatinya. kalau dia mau bertaubat dan beristighfar, maka kembali hatinya bersih kembali. Titik hitam itu hilang. Tapi kalau terus diikuti dengan maksiat, maka titik hitam itu terus bertambah-bertambah sampai akhirnya memenuhi seluruh hatinya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan rona ala qulubihim. Ron artinya hatinya itu sudah berkarat. Artinya hatinya sudah berkarat. Ya. Bimakan weksibun, dan itu akibat apa yang mereka usah kerjakan, yaitu akibat dari dosa yang mereka lakukan. Maka di sini kita lihat bagaimana pengaruh dosa kepada kerasnya hati. Kata para ulama, di antaranya Al-Muhasibi berkata, "I'lam anna dzunuba turisul ghaflata wal ghaflatu turisul qaswata wal qaswatu turisul bu'da min Allah wal bu'du min yurisun nara wa inna ma yatafakkaru fi hadha al ahya'u." وَمَا الْأَمْوَاتُ فَقَدْ أَمَاتُ أَنْفُسَهُمْ بِحُبِّ الدُّنْيَا. Ketahuilah, dosa-dosa itu akan membuat seorang itu lalai. Dan lalai itu akan membuat hati itu mengeras. Dan ketika hati mengeras, maka akan membuat seorang itu menjauh dari Allah. Dan ketika menjauh dari Allah, maka akan membawa kepada neraka. Sesungguhnya, yang bisa memikirkan ini adalah hanya orang-orang yang hatinya hidup. Adapun yang hatinya mati, maka matinya mereka karena mereka terlalu mencintai dunia. Ya. Berkata Abdul Mubarak, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dhulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairu li nafsika asyanuha." Kata Ibn Mubarak, "Aku melihat dosa-dosa itu dapat mematikan hati dan membuat hina bila itu dilaksanakan. Sebaliknya meninggalkan dosa menjadikan hati itu hidup. Dan yang terbaik hendaklah engkau segera meninggalkannya." Ini yang kedua. Sebab kerasnya hati adalah kasratul ma'asi. Banyak berbuat maksiat. Kalau yang pertama, lalai dia berzikir kepada Allah, baik zikir dengan zikir yang lisan atau baca Quran, atau berzikir memikirkan tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Sebab yang ketiga adalah at-tafritu fil faraid wa intihaku al-muharramat. Meremehkan kewajiban dan melanggar atau merusak perkara yang diharamkan. Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Karena sebab ya kami telah merusakkan perjanjian-perjanjian mereka, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati-hati mereka itu mengeras. Dan ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 155. Tadi surah Al-Maidah 13, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal ta'ba Allah 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna ila qadira." Ya, disebabkan ya kami telah melanggar perjanjian mereka, dan karena mereka kufur kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebabkan karena mereka telah membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan mereka berkata, "Hati kami ya telah tertutup." Bahkan sesungguhnya Allah lah yang telah menutup hati mereka disebabkan kekufuran mereka. Ya, dan tidaklah mereka beriman kecuali karena sedikit sekali. Ini menunjukkan ya ketika seseorang itu ya apa yang telah menjadi perjanjian dengan Allah berupa kewajiban-kewajiban, ya, namun tidak dikerjakan, apa yang merupakan perkara yang diharamkan namun malah dilanggar dan dikerjakan, maka pada saat itulah Allah menjadikan hati seseorang itu mengeras. Nah, di sini pelajaran berharga buat kita, hendaklah kita ya memperhatikan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Yang keempat adalah al-insyighalu bid-dunya wal-inhimaku fi talabiha wal-munafasatu 'alaiha. Sebab kerasnya hati yang keempat adalah sibuk dengan dunia dan berebut-rebut mencarinya. Dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud telah bercerita kepada kami, Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Ismail. Ismail berkata telah bercerita kepada Quais dari Uqbah bin Amr Abu Mas'ud. Ya, di mana Abu Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau ke arah Yaman. Ya, menunjuk dengan tangan beliau ke arah Yaman sambil berkata, kata Rasulullah, keimanan itu ada pada orang Yaman di arah sana. Dan kekerasan tabiat kasar dan kerasnya hati terdapat pada diri orang-orang yang mengembala dan pemilik unta. Sebagai dasar tabiat orang yang suka mengikuti di belakang ekor unta, yaitu di tempat dua tanduk setan muncul pada kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mata ra'ital qalba, kapanpun engkau melihat hati itu telah berpaling dari mencintai Allah dan melakukan persiapan untuk bertemu dengan Allah, lalu kemudian menyukai ya apa-apa yang ada pada makhluk, ridho dengan kehidupan dunia, merasa tenang dan nyaman di situ, fa'lam anna qad khasafa bihi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya hatinya itu telah tertutup. Jadi di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tanda seseorang hati itu mengeras dan tertutup ketika Allah sudah mereka tinggalkan. Mereka sibuk dengan urusan dunia, merasa betah dengan kesibukan dan dengan urusan dunia mereka, ya, dan mereka saling berlomba untuk mengejarnya. Ini tidak berarti kita meninggalkan dunia, tetapi ketika pikiran, hati, dan hidup seseorang itu mikirkan, kalau bahasa kita mah yang dipikirkan duit, duit, duit, duit, highway duit misalnya. Semua yang dipikirkan patokannya duit. Kalau enggak ada duit, malas. Kalau ada duit, semangat misalnya. Ya, maka ini ya hati itu akan membuat keras. Ya. Membuat keras. Cinta kepada Allah tidak tumbuh dalam hatinya. Mencari akhirat tidak menjadi semangat hidupnya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muhammad, man kana fid dunya hammuhu, barang siapa yang dunia menjadi perhatian utamanya, ja'alallahu faqra baina ainaihi, Allah akan jadikan di kedua matanya itu dia selalu memandang dirinya itu selalu kurang. Ya. Wa farqa lahu syamlahu, dan Allah jadikan ya semua urusannya itu berantakan. Wa atat wa lam yati min ad-dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak datang dunia kecuali apa yang ditakdirkan saja kepada dirinya, sebatas apa yang Allah takdirkan itulah yang dia dapatkan. Ya, maka di situ Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang pikiran utamanya adalah dunia, maka dia merasa apapun yang Allah telah berikan kepada dirinya selalu kurang. Ya, padahal mungkin secara materi dia berkecukupan. Kamu memang kurang gitunya. Tapi ketika cukup aja merasa kurang. Ya, digambarkan semuanya itu kurang, kurang, kurang. Ya. Artinya orang yang seperti ini berarti ya orang yang sedikit atau susah untuk bersyukur. Susah untuk bersyukur. Dia merasa apa yang sudah dia dapatkan itu selalu tidak cukup. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza kunta dha qalbin kanu' anta wa maliku dunya sawa'," kata Imam Syafi'i. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, sesungguhnya kedudukanmu dengan para raja itu sama. Kalau raja kan semuanya kan cukup, semuanya ada. Begitulah kedudukan hati yang qanaah. Ya. Dia merasa cukup, tidak kekurangan sama sekali. Dan sebab tidak kona'anya suami bersadis Nabi tadi adalah apa? Ketika dia terlalu mencintai dunia. terlalu mencintai dunia. Yang dia jadikan ukuran adalah dunia. Ya. Iman tadi misalnya harta, ya yang dia pikirkan duit. Kalau enggak ada duit kayaknya enggak bahagia. Ya. Bukan berarti ya kalau banyak duit bahagia. Bukan berarti kalau tidak punya uang berarti tidak susah. Ada susahnya memang. Tetapi ya seseorang tidak menjadikan kekurangan ekonominya itu menjadi sebab dia tidak mencari akhiratnya. Ya, dengan mencari pahala sabar, mencari pahala terus bekerja keras gitu kan. Seperti itu. Sebaliknya ya, ketika seseorang melupakan akhiratnya ketika Allah berikan, bukakan pintu dunianya, maka dia merasa ya tenang dengan dunianya dan melupakan untuk mencari akhiratnya. Sehingga orang seperti ini terhadap ibadah kurang semangat. Ya, kepada sedekah sebatasnya mungkin. Ya, padahal hartanya banyak. Kecuali kalau memang harta terbatas ya wajar. Pokoknya pikirannya untuk mencari surga rendah. Bayang tentang neraka mengecil. Yang dia tahu bagaimana dia bisa makmur dengan dunianya dan dia merasa betah di situ. Ya. Dan tidak menghadirkan kecintaan kepada Allah dan keinginan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang Ibnu Qayyim menambahkan, syaghalu qulubahum bidunya, mereka sibukkan hati-hati mereka itu dengan dunia. Ya sampai ada orang misalnya begini, ya. Dia kok ketika punya tabungan itu dia cek kayak makan obat, pagi dicek berkurang enggak mobil bankingnya misalnya, rekeningnya, siang dicek, malam mau tidur dicek terus, terus diingatin uangnya, terus dipikirin hartanya, terus yang dipikirkan harta padahal mau tidur misalnya. Ketika tidur dia gak berpikir bagaimana saya bisa bangun malam untuk tahajud, bagaimana saya bisa bangun subuh, tidak. Tapi dia pikir apakah hartanya aman atau tidak. Ya ketakutan yang sangat luar biasa terhadap kehilangan hartanya, kecemasan yang berlebih pada apa yang dia miliki. Maka dia sibukkan hatinya dengan dunia. Walau syaghaluha billahi wad-daril akhirah, kalau seandainya dia mau menyibukkan hatinya dengan Allah dan mengingat kampung akhirat, dajalat fi ma'ani kalimatil al-mashhudah, maka tentu ya makna-makna dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam semesta ini mesti akan bisa dia saksikan. Sahih. Jadi kalau seseorang itu menganggap dunia itu hanya sebentar saja, ya ini fana, ini tidak memiliki harga, dia cari hanya sebatas keperluan dia, maka kemudian dia menyibukkan diri mendekatkan diri kepada Allah dan mencari surganya, maka di situ Allah akan datangkan bahwa ketika datang ayat Allah, hadis Rasul itu mengena di dalam hatinya. Dia akan bisa merasakan kebesaran Allah pada alam semesta, ya, dan akan merasakan itu juga kepada dirinya sehingga dia menjadikan ya lisannya itu banyak berdecak kagum tentang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Banyak dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab yang kelima dari kerasnya hati ada tulul amal wa tamanni. Terlalu panjang angan-angan. Ya. Pengen ini, pengen itu, tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu udah enggak bisa ini, enggak bisa itu. Terlalu panjang angan-angan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh punya cita-cita, bukan. Tetapi hendaklah cita-cita kita itu kita tembuskan sampai kepada akhirat. Kita cari dunia dengan harapan dunia kita ini bisa memudahkan kita mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keenam dari kerasnya hati adalah at-tawassu' al-mazmum fil mubahat. Terlalu berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Dan perkara-perkara yang mubah. Berkata Abu Sa'id Al-Khadimi, wa bikasratin naum dia'ul umri wa qutut tahajjud wa biladatut taba wa qaswatul qalbi wa bikasrat ta'am qaswatul qalbi. Para ulama pada hakikatnya menjelaskan kerasnya hati itu disebabkan ada empat perkara. Yang bila empat perkara itu berlebih-lebihan maka hati itu mengeras. Yang pertama ya, makan. Berlebihan dalam makan. Jadi unggal-unggal makan, unggal-unggal makan. Yang dia pikirkan makan, makan, makan, makan. Yang kedua adalah an-naum. Banyak tidur. Ya, banyak tidur. Yang ketiga, kasratul kalam, berlebihan dalam berbicara. Yang keempat, kasratul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Maka kata Abu Sa'id Al-Khadimi, seseorang yang terlalu banyak tidur, maka dia telah menyia-nyiakan umur. Kenapa? Karena seseorang dapat mengumpulkan pahala itu kalau dia bangun. Kalau dia tidur, ya dia tidak bisa beraktivitas. Apalagi Ramadan, Masya Allah, setiap detiknya itu bila kita gunakan untuk ibadah, pahalanya berlipat. Ya, kalau kita banyak tidur, selesai. Kecuali tidur kita memang karena sudah sangat kelelahan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak tidur menyia-nyiakan umur. Waqtu tahajjud. Dan dapat melewatkan sholat malam. Mengeraskan perangai dan mengeraskan hati. Sedangkan berlebihan dalam makan ini akan mengeraskan hati. Berkata Fudail bin Iyad, "Salasu khisali taqsil qalbi." Tiga perangai yang dapat mengeraskan hati, yaitu berlebihan dalam makan, kedua berlebihan dalam tidur, yang ketiga berlebihan dalam berbicara. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Innan nafsa idza ja'at wa afashat, safal qalbu wa raqqa, wa idza syabi'at wa rawiyat." Amal qalbu, sesungguhnya jiwa kita ini, kata Sulaiman Ad-Darani, ya, sungguh jiwa kita ini ketika ya dia lapar dan haus, maka sebenarnya itu dapat membuat hati itu bersih dan lembut. Sebaliknya jika kenyang, apalagi gembul gitu kan, maka itu dapat membutakan hati.
2: Pengaruhnya rasa lapar dan haus terhadap kebersihan hati. Ya kalau kita sering lapar dan sering haus. Sering lapar dan sering haus. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita untuk mencari jawaban itu.
1: Dengan rasa lapar dan haus, nah kita cari jawaban itu. Bagaimana pengaruhnya itu kepada kelembutan hati. Ya, seperti itu. Jadi ini Ramadan ini adalah madrasah kita mensucikan jiwa. Ya, seperti itu. Dan kita tidak akan bisa membuktikan perkataan para ulama haus dan lapar itu dapat melembutkan hati. Susah kalau kita sering kenyang. Ya. Yang ketujuh, sebab kerasnya hati adalah kasratul mukhalatan nas fi ghairi maslahatin. Ini dikuatkan oleh penulis bahwasanya sebab kerasnya hati adalah terlalu banyak bergaul kepada manusia tanpa maslahat. Tanpa maslahat. Artinya kalau ada maslahat berarti boleh. Banyak kumpul tapi ada maslahat maka enggak masalah. Tapi kalau di situ kurang maslahat, apalagi tidak ada maslahat, maka itu dapat mengeraskan hati. Ya, dapat mengeraskan hati. Artinya ya para ulama mengajarkan kepada kita bergaul itu atau ngumpul itu harus punya strategi. Jangan sering ngumpul ngobrol terparuh gue. Ya. Maka itu dapat membuat kerasnya hati. Apalagi ya berdasarkan banyak pengalaman, mungkin pengalaman kita sendiri dan juga pengalaman banyak orang, kalau kita ngobrolnya itu tanpa arah dan tujuan, sering masuk ucapan dosa. Kadang-kadang kita ngomong tiba-tiba tutuk we, ngobrolin batur, gibah gitu. Itu mudah masuk. Naon we, tahu-tahu tiba-tiba karena setan kan mudah masuk ya. Memasukkan ini, membicarakan seperti itu. Nah itu akhirnya membuat hati itu keras. Berkata, Qala al-Munawi, Mukhalatatu ghairu tuqa, yakhilul biddin, wa yuqiu fi syubah, wal mahzurat, idh la takhlu an fasadin ima bimutabati fi fi'lin, au musamahatin fi ida'i an munkarin fa in salima min dhalik wa laykat fala takhuttuhu fitnatul ghairi bih. Bergaul kepada orang yang kurang bertakwa, kurang soleh gitu, ini dapat mengganggu agama, ya, dapat menjumuskan dalam syubhat-syubhat dan bahaya-bahaya. Karena hampir sulit menghindar dari kerusakan. Imma lama-lama tuturutan orang teh melakukan perbuatan buruknya, ya, atau kita cenderung meremehkan, membiarkan kemungkaran. Nah, kalaupun dia selamat, dan itu susah biasanya, maka dia tidak selamat dari tuduhan orang lain kepada dirinya. Misalnya seseorang itu bergaul sama orang yang buruk, ya, dia mungkin merasa, enggak lah saya insya Allah enggak akan terpengaruh. Tetapi tuduhan orang kepada dirinya muncul. Masa orang soleh gaulnya kepada nukarar itu? Nah gitu, itu muncul. Ya. Maka oleh karenanya, ya hendaklah kita bergaul itu harus memilih. Bahkan Nabi SAW bersabda, Al-maru ala dini khalilih falyantur ahadukum man yakhalil. Agama seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka hendaklah seseorang itu memperhatikan siapa yang dia jadikan teman dekat. Ya. Dan Nabi juga menekankan, La tusahib ila mu'minan wala yakulu ta'amakum ila taqi. Tidaklah engkau bergaul kecuali kepada orang mukmin yang soleh saja. Dan tidaklah memakan makanan kecuali orang bertakwa. Ya, jadi Nabi menyuruh kita teman dekat itu harus orang soleh. Yang tidak soleh jangan dijadikan teman dekat. Sekedarnya saja, sepuluhnya saja, itu pun juga dalam rangka bagi kita ingin nasihati dia supaya dia berubah. Supaya dia berubah. Dengan syarat amunisi kita sudah banyak. Dengan syarat mental kita sudah kuat. Dengan syarat ilmu kita sudah cukup. Sehingga kita tidak mudah terkontaminasi dan bahkan terpengaruh. Ya, kalau kita iman lemah, ilmu kurang, mental juga enggak kuat, bergaul sama orang tidak soleh, mesti kita ya akan kebawa-bawa. Ya, dan di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, al-akhillau yawma idz ba'duhum li ba'din adun ila al-muttaqin. Di hari kiamat orang-orang yang memiliki hubungan dekat, ya, itu akan saling bermusuhan. Di hari kiamat itu, ketika di dunia sayang dekat, sohib, CS, ya. Tapi ketika dia bukan orang bertakwa teman dekatnya, nanti di hari kiamat mereka ini akan saling menyalah-nyalahkan. Kenapa kamu dulu tuh ngajak saya berbuat dosa, tidak mau taat? Kenapa kamu dulu saling menyalahkan? Illal muttaqin, kata Allah, kecuali orang yang bertakwa. Pertemanan mereka, pertemanan yang mengajak kepada surga, pertemanan yang mengingatkan mereka akan taat, pertemanan yang mengingatkan mereka dari maksiat. Itu kegunaan kita berteman dekat dengan orang soleh. Ya, maka di dunia kita memang teman harus memilih, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh bergaul kepada sembarang orang. Ya. Jadi ada bahasa orang itu, kita mah bergaul mah sama siapa saja. Yang penting kita bisa memilah dan memilih. Puguh, kata Nabi, teh pilih dulu yang soleh atau tidak. Kalau enggak soleh jangan jadikan teman dekat. Jangan jadikan teman dekat. Ya. Tapi masa kita teman memilih? Iya, kata Nabi suruh memilih. Ya, harus memilih teman. Karena di hari kiamat itu, ya, setiap kita itu pertemanan itu akan memberikan pengaruh di hari kiamat. Kalau soleh akan menolong, saling menguatkan dan memberikan syafaat. Kalau dia soleh saling mencelakakan dan saling menyalahkan, berlepas diri semuanya. Ya, seperti itu. Namun itu bukan berarti kita tidak, ya, berusaha untuk baik kepada semua orang, tidak. Tetapi ketika berkaitan dengan memilih teman dekat, teman ngumpul harus yang soleh-soleh saja. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kemudian menekankan, Inna fudhul al-mukhalata hiya da'u al-adhal al-jalib likul syar. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam ngumpul, dalam bergaul, ini itu penyakit. Ya. Dia merupakan sebab munculnya berbagai macam keburukan. Wa kam salibat al-mukhalafatu al-mu'asyaratu min ni'matin. Berapa banyak pergaulan yang berlebihan itu membuat nikmat-nikmat tercabut. Wa kam zarat min adawatin, dan berapa banyak permusuhan itu muncul terjadi. Ya. Wa kam gharasa fil qalbi min al-hazazat, berapa banyak ya dengan banyak ngumpul itu tertanam ya dalam hati itu ya kebekuan-kebekuannya. Ya. Fafudul mukhalata fihi khasaratu dunia wal akhirat, maka berlebih-lebihan dalam bergaul ngumpul ini dapat merugikan dunia dan akhirat kita. Wa inna ma yanbaghi lil 'abdi ay ya'khudha min khalata biqadri al hajah, oleh karena itu seorang hamba itu bergaul itu seperlunya saja. Kalau perlu fadl, kalau enggak perlu jangan. Ya, jadi bergaul itu seperlunya saja. Ya. Kalau perlu ya, memang enggak gitu kan seperti itu. Kalau tidak ya kita berusaha untuk ya berlalu dari pergaulan tersebut dan mencari kesibukan untuk mencari kebaikan akhirat kita. Sebab kerasnya hati yang kedelapan adalah adamur rahma bil khalqi wal ihsani ilaihim. Tidak memiliki rasa kasih sayang kepada manusia dan tidak mempergauli mereka dengan baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Yang saat itu dia melihat Nabi itu mencium anak kecil, mencium cucunya. Ya, maka Arab Badui ini berkata, jadi orang Arab Badui itu perangannya kan keras. Ya, ngomongannya itu mencukur orang polontong gitu. Keras Badui itu. Ya. Tapi jujur-jujur dan pekerja keras. Ketika dia melihat Nabi SAW mencium anak kecil, sang Arab Badui ini aneh, lalu berkata, "Tuqabbiluna sibyan?" Kalian, maksudnya Nabi dan para sahabat, mencium anak-anak kecil? "Fama nuqabbiluhum?" Sementara kami tidak pernah mencium mereka sama sekali. Ya mungkin seorang menganggap kalau dekat anak kecil dipeluk dicium seolah apa? Mengurangi apa? Kejantanan dia, mengurangi keperkasaan dia, mengurangi wibawanya kalau anak kecil itu ya dicium, dipeluk itu. Maka apa kata Nabi Sallam? "Au amliku lak anna Allah min qalbika rahmah." Ya. Maka Nabi tentu keheranan. Ya. Apakah tidak engkau tidak khawatir Allah mencabut kasih sayang dalam hatimu? "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak penyayang tidak akan disayangi. Bahkan sebagian ulama menyebutkan di antara cara melembutkan hati dengan apa? Kita mengusap kepala anak yatim. Ya, mencium kening mereka. Itu dapat melembutkan hati. Dengan itu ketika kita peluk, kemudian kita merasakan bagaimana rasanya dia tidak memiliki ayah misalnya. Maka itu dapat melembutkan hati kita. Ya, seperti itu. Al-Munawi berkata, sesungguhnya rahmat itu, kasih sayang itu akan menjalar menjadi senang berbuat baik kepada orang lain. "Man wa kullu man rahmatihi raq qalbuk lahu fa ahsanta ilaik." Maka setiap orang yang kemudian ya datang rahmat kepada dirinya, maka itu akan melembutkan hati dan dia akan berbuat baik kepada orang lain. Dan kapan saja rahmat itu menimpa ya menyapa kepada diri kita, kita pun akan lembut hati kita dan kita akan mudah berbuat baik kepada orang lain. "Wa man lam yu'ta hadu minar rahmah." Sebaliknya seseorang yang tidak diberikan kasih sayang sedikit pun di dalam hatinya, "Ghalada qalbuhu wa sara qadhdan." Ya, maka hatinya akan mengeras. Ya, wasar fadhdan, dan dia akan menjadi orang yang kasar. "Wala yariku li hadin wa li nafsihi," dan dia tidak lembut bahkan kepada dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. "Fasyadidu yashuddu al-nafsi wa yas'ur wa yadiq." Maka kekasaran itu ya itu akan menyulitkan dirinya, menyusahkan hidupnya, menyempitkan hidupnya, fahuwa min nafsihi fi ta'bin, dan dia sendiri akhirnya merasakan kelelahan. Wal khalqu min fi nasabin, sedangkan orang lain itu sudah kecewa dengan dirinya, ingin menjauh dari dirinya. Akhirnya orang itu ya memiliki hati yang gelap, wajah yang kusam, ya, dan dia perangainya akhirnya membawa dirinya itu dengan membawa kebesaran, kesombongan, kemudian dengan ucapan yang saminal kalam, itu ucapan yang gemuk, maksudnya saminal kalam itu membesar-besarkan ucapannya, begitulah kurang lebih. Wa'adhibun nifaq, dan membesarkan munafikan dalam dirinya. Qalilu dzikrillahi wadridal akhirah, sedikit orang ini berzikir kepada Allah dan mengingat kampung akhirat. Fahuwa ahlu li ayyasqata alaihi wa yuqadibu li ayu'aqibuh, ya, maka akhirnya dia menjadi makhluk yang dibenci dan pada akhirnya dia akan mendapatkan hukuman. Sehingga kata Nabi SAW, ma amina bi man bata sya'bana wajaruha ja'un ila janbi wa huwa ya'lamu bih. Tidaklah seseorang itu beriman kepadaku, kata Nabi, jika kemudian dia tidur nyenyak di malam hari dalam keadaan perut kenyang, sementara keluar tetangganya kelaparan, sementara dia mengetahuinya. Ini orang yang hatinya sudah ngeras, sudah tidak kasih sayang, ya, tetangganya kelaparan pun dia kenyang, dia cuek, tidak peduli dengan apa, dengan kesulitan orang lain, bahkan itu tetangganya sendiri. Ini contoh kasus, ya, orang yang kasih sayang sudah diangkat, ya. Sebab kerasnya hati yang berikutnya adalah al-kasal wal futur, rasa malas.

rapat dan banyak debat. Senangnya debat aja. Itu kan seperti itu. Maka ini dapat mengeraskan hati. Imam Syafi'i berkata, al-mira fil ilmi yaksil qulub. Ya, berdebat dalam masalah ilmu itu dapat mengeraskan hati, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang ke-11 ada litida'u fid din, melakukan amalan baru dalam agama. Melakukan amalan baru dalam agama. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamu anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaqa qulubahum wallahu la yahdi alqaumal fasiqin. Dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku padahal kalian sudah mengetahui bahwasanya aku ini adalah rasul Allah buat kalian. Dan tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati-hati mereka dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan Allah juga berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomalah kalian dengan apa yang kalian diperintahkan, ya, dan bersamalah engkau kepada orang bertaubat, ya, dan jangan engkau berlebih-lebih melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian amalkan. Imam As-Sa'di berkata, Nabi SAW memberitakan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang bersama beliau di kalangan para sahabat, ya, agar istiqomah di atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Hendaklah mereka menjalani apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Dan meyakini sebuah semua yang datang dari Allah, berita dari Allah itu adalah akidah yang sahihah. Dan tidaklah seandainya mereka, dan janganlah mereka itu melakukan penyimpangan baik ke kanan maupun ke kiri. Ya, dan mereka hendaklah terus istiqomah di atas perkara tersebut dan tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Penyebab kerasnya hati yang lain adalah, dan yang terakhir, dua yang terakhir adalah zulmu du'afa, mendzalimi orang yang lemah. Wa aklu malil haram, memakan harta yang haram. Wa adamu tawaruk minasyubahat, tidak warok kepada perkara syubahat. Dan yang ke-13 yang terakhir, kibru nafsi wahtiqarul akhirin, yaitu menyombongkan diri dan meremehkan orang lain. Jadi kapan saja seseorang merasa dirinya sudah besar, merasa dirinya sudah baik, orang lain buruk, ya, orang lain rendah, maka saat itulah, ya, kekerasan hatinya mulai muncul. Apa solusinya? Banyak istighfar, banyak muhasabah, banyak doa kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia, agar diberikan apa, sifat tawadu, agar diberikan, ya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memuliakan orang lain, membantu urusan mereka dan menjauhkan diri dari, ya, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub, takabur, ya, dan menyombongkan diri. Jadi menyombongkan diri, merasa besar, merasa diri telah memiliki ini, punya itu, apa saja bentuknya, dan menganggap orang lain yang tidak memiliki apa yang dia miliki termasuk kaum yang rendah, maka sungguh kekerasan hati itu, sebab kerasnya hati sudah mulai datang kepada dirinya, maka hendaklah dia lembutkan dengan istighfar, hendaklah dia lembutkan dengan tafakkur, introspeksi, ya, dan menyadari bahwasanya, ya, seperti misal kita dapati ada perkataan sebagian ulama, seperti misalnya perkataan Fudail bin Iyad kalau saya enggak salah, dan rangka untuk melatih tawadhu, begini kata beliau, bila engkau bertemu dengan orang yang lebih tua dari dirimu, maka berhusnuzonlah kepada dia dengan berkata bahwa dia lebih baik daripada saya, karena apa? Karena pahalanya lebih banyak, kebaikan lebih banyak dia kumpulkan daripada saya. Bila melihat orang yang lebih muda umurnya, maka berhuzun dengan mengatakan dosanya lebih sedikit daripada saya. Saya mungkin lebih tua, tapi dosa saya lebih banyak daripada dia. Dia masih muda, dosanya masih sedikit. Kalau melihat orang lebih tua, pahalanya lebih banyak daripada pahalanya saya. Kebaikannya lebih banyak daripada kebaikan saya. Yang melihat orang yang kurang, dosanya lebih sedikit daripada dosa saya. Seperti itu. Maka ini diantara cara kita untuk banyak muhasabah, banyak introspeksi, dan dengan itu mudah-mudahan tawadhu kita semakin terasah, semakin tajam, semakin terlatih, dan hanya kita

0: kita besarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhak kita puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya bersihkan selalu hati kita, menjauhkan kita dari berbagai macam kekotorannya, ya melembutkan hati kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam kekerasannya, dan mengumpulkan kita dan semua orang kita cintai ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sakmul khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustad-ustad yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah, enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir, ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang,
4: Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi gak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sejaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, satu bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis di

Mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi, sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar. Apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir, atau ingkar kepada adanya alam kubur, karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Ditanya, om al-jama'ah, apa jama'ah itu? Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jama'ah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan

0: orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Kau dengar langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kata beliau, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku langsung dengar dari Rasul Sallam di tempat ini. Tak ada orang lain antara aku dengan beliau. Kemudian badannya gemetar, kemudian pingsan. Abu Hurairah tuh.
2: Setelah siuman, beliau kembali berkata, aku sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini. Enggak ada orang lain antara aku dengan beliau kecuali yang aku dan beliau, tak ada orang lain. Pingsan lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali pingsan, beliau menyatakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah thalatha. Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ada 3 golongan. 3 golongan ini 3 manusia hebat dengan 3 amalan hebat, tapi 3-3nya masuk neraka dan menjadi penyebab awal neraka itu dinyalakan. Sebelumnya neraka padam. Karena 3 orang hebat dengan 3 amalan hebat, neraka pertama kali dinyalakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama orang yang alladhi ustushida, orang yang mati syahid. Jihad di medan perang, mati dalam keadaan sedang membela agama Allah Azza wa Jalla. Ini kan orang hebat, enggak semua orang begitu. Dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ditanya, ini di akhiratnya dipanggil, limadza qutilta, kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabili hatta qutil, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Qatalti ali ayyuqala annaka jari faqad qila dhal, kamu betul berperang tapi niat berperangmu agar kamu ini dianggap sebagai pahlawan, jagoan, pemberani dan yang sejenisnya, dan ucapan pujian itu telah kamu dapatkan. Ternyata jihadnya yang agung dilakukan dalam kondisi hati yang buruk sehingga niatnya salah, keliru, ingin dipuji dengan jihadnya. Allah menyuruh agar orang itu diseret pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Lihat, ibadah yang agung dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, celaka dia. Dia ke neraka bukan karena jihadnya, jihadnya agung, tapi karena salah niat. Dan salah niat menunjukkan apa? Keburukan dari kondisi hatinya. Kedua, dipanggil ulama, da'i, ustaz, mubaligh. Kata Allah, aku telah banyak berikan karunia. Ketika kamu hidup di dunia, apa yang kamu lakukan? Dia menyatakan, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, selama hidup aku belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar dan membaca Al-Quran. Ini juga orang hebat kan? Enggak semua orang begitu. Rata-rata orang hidup di dunia memburu harta, memburu jabatan, memburu pangkat, memburu kekuasaan. Sebentar lagi nih, lagi musim-musimnya, ya enggak? Untung belum masa tenang di festival. Ini orang kerjanya belajar, mengajar, enggak ada waktu lain. Dikebayang ini ilmunya ya. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka 'alim faqad qil. Wa qara'ta al-Qur'an li ayyuqala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar ilmu. Tapi niatmu agar kamu ini disebut orang alim. Ingin disebut ustaz terkenal, da'i beken, mubaligh kondang, da'i sejuta ummahat, macam-macam. Dan pujian orang itu telah orang tujukan kepada kamu, sudah, kamu sudah terkenal, sudah viral. Bahasa Sunda nama, sudah kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria, viral ya tata-tata. Tulis. Kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut seorang qori, bagus bacaannya, dipuji orang, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Lalu orang ini pun dilempar lagi ke dalam api neraka. Dua tuh. Dan yang ketiga, hartawan yang dermawan. Banyak hartanya sampai enggak kehitung, dalam bahasa orang Bekasi asli mah tajir. Dalam bahasa Sunda nama bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok, saking banyak teh hartanya. Mau paham mau enggak, terserah lah. Pokoknya ini banyak hartanya, melimpah enggak kehitung. Terus hartanya ini dipakai, ini susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan enggak enak didengar. Kekayaannya dipakai tuh tulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Mere maweh kapapada manusia. Tidak pelit, tidak buntut kasiran, tidak keket merengkel merege hese cap jahe. Nah, kan enggak bisa diterjemahkan itu ke dalam bahasa Betawi. Bakhil. Hartanya habis untuk kebaikan. Ada masjid dibangun, berapa anggaran masjid? 2 miliar, bikin yang 20 miliar dari saya semua. Ada umpam madrasah pondok pesan lagi dibangun, pembebasan tanah. Berapa yang mau dibebaskan? Cuma sehektar, semiliar. Cari yang 10 hektar, 10 miliar, saya bayar. Seperti itu. Ini orang dermawan. Kaya dan dermawan. Ada yang begini di Bekasi? Kalau ada, kasih tahu. Nah, kata Allah apa? Bohong kamu. Jadi dia ketika bertanya, kami berikan kepada engkau harta yang melimpah, apa yang engkau lakukan dengan hartamu? Dia menjawab, ya Allah, tak ada satu momen pun yang engkau suka untuk berinfak di momen itu, kecuali aku infak di sana, sampai habis hartaku. Kata Allah, bohong kamu. Kamu memberi, kamu dermawan, agar kamu disebut oleh manusia sebagai orang dermawan, orang baik, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Orang ini pun dilempar ke dalam neraka. Tiga manusia hebat dengan tiga amalan hebat. Sayangnya kondisi hati ketika melakukan tiga amalan hebat ini, kondisi hatinya sedang buruk sehingga ria. Lalu kata Abu Hurairah, sambil menepuk-nepuk dadaku, Nabi SAW menyatakan, mereka lah, hei Abu Hurairah, tiga orang yang karena mereka api neraka ini pertama kali dinyalakan. Lihat, amalan yang agung rusak hanya karena ria. Dan ria disebabkan karena kondisi hatinya sedang buruk. Sekarang sebaliknya, ada amalan enteng, amalan yang jarang diperhatikan oleh orang. Tapi ketika mengamalkan amalan yang enteng ini, kondisi hati orang tersebut lagi fit, lagi bagus. Ternyata apa yang terjadi? Seluruh dosanya diampuni sehingga seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Termasuk dosa besar? Iya. Sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan, lalu dalam riwayatnya Allah janjikan surga bagi orang itu dengan amalan yang super enteng tapi kondisi hatinya baik. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis ini diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ah thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhih illa wajabat lahul jannah. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang berwudu lalu membaguskan wudunya. Setelah itu dia berdiri sholat dua rakaat. Sholat apa ini? Tahiyat, syukrul wudu. Syukur wudu wajib tidak? Tidak. Tapi sunnah. Sunnah apa? Mu'akkad atau ghair mu'akkad? Ghair mu'akkad. Yang tidak ditekankan, dianggap enteng. Banyak orang meninggalkan sholat syukur wudu hanya karena ini sunnah ghair mu'akkad. Tidak ada seorang pun muslim dia berwudu, membaguskan wudunya lalu sholat dua rakaat. Tapi lihat, muqbilun alaihi ma biqalbihi wajid. Di dalam kedua rakaat itu dia fokus kepada Allah dengan hati dan wajahnya. Ya ikhlas, ya khusyuk. Ini kondisi hatinya yang bagus. Melakukan sholat syukur wudu dua rakaat. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seorang muslim melakukan demikian illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib surga bagi dia. Ayat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, itu sholat fardu. Orang yang sholat fardu diancam neraka hanya karena sahun dan riya. Ini sholat syukur wudu dua rakaat yang sunnah ghair mu'akkadah diwajibkan surga. Apa yang membedakan? Kondisi hatinya. Ketika orang melakukan sholat fardu, kondisi hatinya buruk, ada riya, ada sahun, terancam dengan neraka. Orang yang melakukan sholat sunnah syukur wudu dua rakaat, tapi hatinya baik, ya ikhlas, ya khusyuk, wajib surga baginya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua, dengan sedikit lafaz yang berbeda dan janji yang berbeda. Hadis kedua ini diterima dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam ketika menjelaskan keutamaan menyempurnakan wudu dan salat syukur wudu. Kata beliau, fa in qama fa shalla fa hamina Allah wa athna alayhi fa wa majjadahu billadhi huwa law ahlun wa farraga qalbahu lillah illan sarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladathu ummuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berwudu lalu menyempurnakan wudu, lalu dia salat dua rakaat. Di dalam sholatnya dia memuji Allah, menyanjungnya, memuliakannya dengan kalimat-kalimat yang layak bagi Allah. Wa farraga qalbuhu lillah. Dia fokuskan hatinya kepada Allah. Ya ikhlas, ya khusyuk, kecuali dia akan berpaling dari sholatnya dalam keadaan dibersihkan semua dosanya seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi. Bayi mah jangankan punya dosa besar, dosa kecil juga tidak ada. Bersih. Hanya karena sholat dua rakaat, sholat syukur wudu, tapi kondisi hatinya sangat-sangat bagus. Lihat bahwa besar kecilnya pahala dari sebuah ibadah bukan sekadar ditentukan oleh hukum wajib atau sunnahnya ibadah itu, tapi juga ditentukan oleh kondisi hati orang yang melakukan ibadah. Ketika kondisi hatinya bagus, maka akan bagus juga kualitas dari ibadah tersebut dan memperoleh balasan pahala yang luar biasa. Sebaliknya, kalau kondisi hati seseorang itu buruk, walaupun ibadahnya agung seperti sholat fardu, seperti jihad tadi, seperti belajar dan mengajarkan ilmu, seperti dermawan yang diterangkan hadis tadi, itu amalan yang luar biasa agung, bagus dan sangat mulia, sangat tinggi nilainya. Tapi ketika dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, melahirkan sifat riya, melahirkan ingin dipuji dengan ibadahnya, maka bukan pahala dan ampunan yang dia dapat, tapi malah sebaliknya dia memperoleh azab yang luar biasa besarnya. Dari sinilah kita mengetahui amat sangat pentingnya ibadah, kondisi, memperhatikan kondisi hati agar ibadah yang lahir dari kondisi hati yang baik akan berkualitas sehingga memperoleh apresiasi yang sangat luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Inilah alasan ketiga. Alasan yang keempat, kenapa kita harus memperhatikan kondisi hati? Alasan yang keempat adalah mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan orang ke dalam kebinasaan. Bahkan, ini bahkan, salah satu penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah rusaknya kondisi hati. Berkata para ulama, ketika menjelaskan masalah ini, mereka menyatakan ihmalu a'malil qulub yuaddi ilal halak. Mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan yang abadi. Ada beberapa contoh dari hadis tentang masalah ini. Contoh yang pertama adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khushu' hatta la tara fiha khashi'an." Hal yang pertama kali dihilangkan dari umat ini adalah kekhusyuan, sehingga kamu tidak menemukan seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya di kalangan umat ini. Kira-kira prediksi Nabi SAW sebenarnya sudah terbukti apa belum? Iya. Nyaris dari jutaan orang di tempat yang sama, sholat yang sama dengan imam yang sama seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan jutaan sekali sholat. Kira-kira ada gak 1-2 orang yang khusyuk? Belum tentu. Dari jutaan orang loh, bareng-bareng sholatnya. Ya mungkin ada, tapi belum pasti itu. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin ketika menerangkan masalah ini, kata beliau tentang masalah kekhusyuan, aslul khusyu huwa linul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Fa idza khasha al qalbu tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih wal a'dha li annaha tabi'atun lah. Asal mula lahirnya kekhusyuan adalah lunaknya hati, sensitifnya hati, mudah tersentuh maksudnya, dan tenangnya serta tunduknya hati kepada Allah. Bila hati ini khusyuk, kekhusyuan ini akan diikuti oleh seluruh anggota badan, karena anggota badan ini mengikuti kondisi hati. Maka kalau hati buruk, tak akan ada kekhusyuan. Kalau tidak ada kekhusyuan, maka ruh dari sholat, dari ibadah itu hilang. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan as-shalatu bila khusyu' kal jasad bila ruh. Salat tanpa khusyu' itu ibarat jasad tanpa ruh, mati. Bayangkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seorang warga, seorang rakyat mau memberikan hadiah persembahan kepada rajanya, tapi yang dipersembahkannya ini bangkai, apa yang terjadi? Sang raja murka, ini penghinaan, ya enggak? Karena apa? Karena tidak ada yang bisa dia manfaatkan dari seekor bangkai. harus dibuang. Ini penghinaan. Coba bayangkan, Imam Ibnu Qayyim mengumpamakan orang yang sholat tidak khusyuk. Sholat ini kan persembahan dia kepada Allah, tapi tanpa kekhusyuan. Sama dengan orang yang menghadiahkan sesuatu kepada rajanya berupa seekor binatang yang sudah mati menjadi bangkai. Tak heran kalau Allah murka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan menerima dan memberikan hadiah kepada si rakyat itu, bahkan memberikan azab. Dari ketidakkhusyuan ini lahir dua keburukan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa tarattabu ala adamil khusyu' amran. Lahirlah dari ketidakkhusyuan ini dua keburukan. Keburukan pertama, adamul intihai anil fahsya'i wal munkar. Fa inna sholatal khasyi'ata tanha anil fahsya'i wal munkar. Keburukan pertama, orang yang sholat tetap tidak menjauhi perbuatan keji dan munkar. Sebab sholat yang khusyuk adalah sholat yang harus mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi, tak heran kalau dia rajin sholat, rajin juga berbuat keji dan munkarnya. Sebelum sholat dia tukang ngerumpi, setelah sholat tetap jadi jago ghibah. Sebelum sholat dia berdosa, selesai sholat tetap tukang bikin hoax. Sebelum sholat dia nyebelin, setelah sholat tambah nyebelin. Ada yang begitu? Banyak. Nah, ini yang terancam. Fawailu lil muslim. Lihat penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika menerangkan ayat ini, alladzina hum an salatihim saun. Orang yang salatnya terancam dengan azab adalah yang an salatihim saun. Lihat, Allah menggunakan lafaz an di dalam surah Al-Maun, bukan fi. Allah tidak berkata alladzina hum fi salatihim sahun, bukan, tapi an. Berbeda dengan surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Kalau fi di dalam salatnya, ketika salatnya dia khusyuk, bahagia orang mukmin, yaitu orang yang di dalam salatnya, selama salatnya dia khusyuk. Kalau ini an, an ini di luar salat, seusai sholat. Fawailul musallin, celaka itu orang yang sholat. Yang kayak gimana sholatnya? Alladzina hum an sholatihim. Orang yang lalai. Lalai dari apa? Setelah sholatnya lalai dari tujuan sholat. Apa tujuan sholat? Tanha anil fahsyai wal munkar. Itu hikmah sholat. Dia lalai dari ini. Seusai sholat dia tetap fahsya dan munkar. Seusai sholat dia tetap nyebelin. Dia tetap melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Keji itu merugikan diri sendiri, munkar itu merugikan orang lain. Kalau sebuah perbuatan itu yang merugikan diri sendiri, yang merugikan orang lain, ya keji dan munkar. Apa contoh nyata perbuatan yang keji dan munkar? Yang merugikan diri sendiri, yang merugikan orang lain. Contohnya apa? Rokok. Rokok merugikan diri sendiri? Iya, rusak itu paru-paru, jantung, ginjal, semuanya itu. Merugikan orang lain? Iya. Tapi saya mah ada kalau ngerokoknya ke gunung, ke hutan, sedot, setelah itu pulang ke rumah gitu. Gak pernah ngerokok di rumah di hadapan orang. Tetap, karena nikotin racunnya ini bersarang di paru-parunya. Ketika dia pulang, dia hembuskan racunnya, nikotinnya itu menyebar di udara, nempel di dinding, di gorden, di bajunya, kesedot oleh anggota keluarganya, oleh istrinya, anaknya, dan semua orang yang ada di rumah itu. Mungkar enggak tuh? Mungkar. Zalim enggak? Zalim. Jangan beranggapan bahwa merokok itu hanya merugikan orang lain kalau di hadapan orang kesedot asapnya. Enggak. Walaupun asapnya sudah tidak ada, ingat racunnya, nikotinnya yang bersarang di mana? Ada di bajunya, ada di rambutnya, ada di kulitnya, terutama ini di paru-parunya. Dihembuskan lewat nafas, bakterinya, racunnya, nikotinnya menyebar di udara, kesedot oleh orang di sekitarnya, walaupun dia sudah tidak lagi ngerokok ketika itu. Ngerokoknya tadi di hutan, sepulang dari hutan dia ke rumahnya, terhembuskanlah racunnya, bakterinya, semua yang berbahaya disedot oleh anak istrinya dan orang lain. Zalim enggak? Zalim. Keji dan munkar. Siapa orang yang masih sholat, masih ngerokok, kena dengan ayat ini. Fawailul lil muslim. Semoga setelah ini yang masih ngerokok berhenti. Sayangi sholat kita. Selamatkan ibadah kita dengan cara menahan diri dari perbuatan keji dan munkar seusai melakukan ibadah tersebut. Inilah keburukan yang pertama yang lahir dari ketidakkhusyuan. Kedua, adamul falahi yaumal qiyamah, li'anna Allah ta'ala allaqal falah yaumal qiyamah bil khusyuk. Kedua, keburukan kedua, orang ini tidak akan berbahagia pada hari kiamat. Orang yang tidak khusyuk salatnya tidak akan berbahagia. Karena kebahagiaan oleh Allah dikaitkan dengan kekhusyuan di dalam salat. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagia orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khusyun, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Siapa yang khusyuk dijamin bahagia. Siapa yang tidak khusyuk maka tidak akan berbahagia. Ya, inilah contoh pertama bahwa mengabaikan amalan hati, kondisi hati itu bisa menjerumuskan orang ke dalam kebinasaan. Contohnya orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya terkena ancaman fawailul lil muslimin. Contoh kedua, ini yang harus kita wanti-wanti, ini waspadai yang saya bilang tadi ya, rusaknya hati itu membuat orang terancam berisiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dari Tsauban radhiyallahu an berkata Nabi alaihi salatu wasalam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Aku benar-benar mengetahui ada beberapa kaum dari umatku. Umatku ini umat Islam, bukan orang kafir. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan pahala sebesar gunung Tihamah. Gunung yang lebih besar daripada gunung Uhud. Membawa pahala sebesar gunung itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah menjadikan pahalanya tersebut hilang musnah ibarat debu yang tertiup oleh angin. Hilang. Dan itu secara psikis lebih membuat dia menderita. Tadinya berharap, wah ini pahala dari ibadah saya. Dia pede pasti akan bahagia dengan pahala ini. Tiba-tiba hilang musnah. Ya dia kecewa berat, harapannya musnah, ya terkena azab. Nah nanti di kalangan umatnya banyak yang seperti itu. Dia di dunianya banyak beramal soleh, banyak beribadah, dan diperlihatkan oleh Allah nih pahala dari ibadah, tiba-tiba musnah hilang. Dan ingat, pahala di akhirat bekal pokok untuk bisa berbahagia. Untuk masuk surga itu pahala loh. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, kata beliau, raf'atud darajat li kasrati tsawab. Ketinggian derajat di surga, level surga yang akan ditempati oleh orang sangat tergantung dari banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajatnya. Kita semua pasti ada pahala, ada dosa pasti ya. Kita suka melakukan amalan yang dijanjikan surga, tapi juga sering melakukan amalan yang terancam oleh neraka, ya enggak? Contoh umpamanya amalan yang dijanjikan surga, ya sholat yang 5 waktu, yang ngaji kayak gini ya, saum, tahajud, infak, sodako, itu dijanjikan surga. Tapi diantara kita juga suka dusta, suka ghibah, suka mencela, itu semua terancam neraka. Dua-duanya dilakukan. Jadi kita ke surga apa ke neraka? Nanti ditimbang loh. Amalan yang dijanjikan surga dikasih pahala. Kadar pahalanya sesuai dengan kualitas dari amal ibadah tersebut. Dosa yang kita lakukan yang terancam dengan neraka itu diperhitungkan sebagai dosa. Nanti ditimbang mana yang lebih banyak. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang lebih berat timbangan amal kebaikan, dosanya ada tapi lebih ringan, lebih berat ke pahala, maka dia akan beralam kehidupan yang menyenangkan, yang bahagia, dia ke surga, tidak akan ke neraka. Terus dosanya gimana? Terhapus oleh sebagian pahalanya. Innal hasanati yadhibna sayyi'ah. Kalau dihitung dengan angka, umpamanya pahalanya itu 1000, dosanya 100. Dosa yang 100 ditutup, di cover oleh 100 pahala. Habis yang saldo yang ada berapa? 900 pahala. Saldo pahala yang tersisa ini yang menentukan level surga mana yang dia akan tempati. Makin banyak saldo pahala, makin tinggi pahala, level surganya. Makin sedikit saldo pahala, makin rendah level surganya. Tapi serendah-rendah tingkatan di surga, tetap senang, tetap bahagia. Ya. Nah, itulah perhitungan di akhirat. Jadi modal untuk bahagia di akhirat, pahala. Kalau pahala habis, yang ada dosa, wah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan kebaikannya, berarti lebih berat dosa, tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, api yang menyala-nyala, dia kena azab. Dia ada ibadahnya, ada kebaikannya, ada pahalanya, tapi habis, lebih banyak dosanya. Nah, ada orang, kata Nabi SAW, datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihamah, tiba-tiba musnah, habis, tak tersisa, ibarat debu yang tertiup oleh angin kencang. Yang tersisa hanya dosa. Maka para sahabat mendengar hal ini ngeri, lalu berkata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, terangkan sifat-sifat mereka kepada kami, jelaskan siapa mereka ini kepada kami, agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Coba perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang ahli ibadah ini. Kata beliau, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah saudara-saudara kalian dari golongan kalian. mereka juga suka sholat malam sebagaimana kalian juga melakukan sholat malam. Ahli tahajud tuh. Terus kenapa tuh mereka bisa habis pahalanya? Kata beliau, walakinnahum, mereka itu aqwamun, orang-orang satu kaum, idza khalau bi maharimillah intahakuha. Hati-hati ikhwah. Ini zaman milenial nih, zaman digital. Mereka adalah orang-orang yang apabila sedang menyendiri, lalu mereka menemukan momen untuk melanggar apa yang Allah haramkan, dilanggarlah itu. Ketika sendiri dia menjadi ahli maksiat. Dan ini sangat mungkin dilakukan di zaman kiwari, zaman sekarang ya, zaman now, zaman dahulu tidak. Sekarang memasuk kamar, kunci kamar, bermaksiat. Dengan apa? Dengan ini nih. Dengan HP. Dibuka website, YouTube atau apapun yang kontennya menghibur tapi buruk dosa. Imam Ibnu Qayyim menyatakan salah satu di antara bentuk hukuman di dunia yang akan mengundang hukuman di akhirat adalah memandang, melihat wajah ahli maksiat. Didasarkan kepada hadis sahih Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang rahib ahli ibadah namanya Jurej. Ketika dia sholat sunat dipanggil oleh ibunya, dia enggak nyaut, ya enggak? Apa kata ibunya? Allahumma latumithu hatta yandura ila wajhil musimat. Bahkan disebut wujuhil musimat. Ya Allah, janganlah matikan Jurej sebelum dia itu melihat wajah wanita-wanita pelacur. Kata Imam Ibnu Hajar, ini mengisyaratkan memandang wajah ahli maksiat, selalu berjumpa, dipertemukan dengan ahli maksiat, itu pertama hukuman di dunia, yang kedua mengundang hukuman di akhirat. Apa yang terjadi? Benar. Ada seorang wanita pelacur dengan terkenal dengan kecantikannya. Kecantikannya itu diungkapkan gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Kehalusan kulitnya matak tisirele kutu tisoledat tuma. Saking mulusnya. Dan orang ini, wanita ini pede bisa menaklukkan laki-laki manapun. Kata orang-orang, kalau kamu bisa menaklukkan Jurej itu ahli ibadah, coba. Saya kan taklukkan. Taruhannya reputasinya nih sebagai seorang pelacur kelas kakap yang mampu menaklukkan laki-laki manapun. Digodalah Jurej. Tereret-teret acan itu. Melirik pun tidak. Gak tergoda. Maka malu dia. Reputasinya bisa terancam hancur nih. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mengajak seorang laki-laki pengembara, diajak ke tempat ibadahnya Jurej, lalu berbuat zina di sana, membuat suara-suara kegaduhan seolah-olah itu terjadi perzinahan di sana. Sudah hamillah wanita itu, lalu diakui, nih anak Jurej. Nah, muka tuh masyarakat tuh. Kenapa wanita itu ngaku-ngaku anak Jurej? Reputasi loh. Masa dia orang yang terkenal cantik gak bisa menaklukkan orang yang namanya Jurej? Ternyata tidak. Dia memfitnah. Maka ngamuklah masyarakat. Diamuklah Jurej, dipukuli babak belur sampai walaupun Jurej menolak, saya tidak berbuat. Nah, ingat, dalam masalah fitnah, ucapan seorang wanita pelacur ahli maksiat lebih dipercaya daripada ucapan seorang ahli ibadah yang soleh. Pengingkaran Jurej terhadap tuduhan itu gak digubris. Lebih percaya kepada omongan ahli maksiat ini, seorang wanita pelacur. Babak belur tuh sudah. Ini menunjukkan bahwa melihat wajah ahli maksiat ini pertama itu hukuman, dan yang kedua mengundang hukuman di akhirat. Maka coba perhatikan bagaimana dengan orang yang menyendiri di kamarnya membuka foto-foto ahli maksiat. Kan di internet itu bertebaran foto-foto para wanita yang mengumbar aurat gitu ya. Apalagi ada prostitusi online. Tarifnya kalau gak salah 80 juta ya. Hampir sama bilen gitu ya. Allahul musta'an. Yang tidak mampu melakukan transaksi online karena kemahalan, cukup menikmati wajahnya. Oh benar ini mas 10 nilainya nih. Kan gitu ya. Berani nih 20 juta juga. Kan gitu. Ada yang begitu? Ada. Ini azab dan akan mengundang azab. Dan ini terancam dengan yang tadi, idza khalau bi maharimillah intahakuha. Ketika orang ini sedang bersendirian, dia mencari apa yang Allah haramkan untuk dia langgar. Karena apa yang Allah haramkan mengundang kesenangan, kebahagiaan, minimal kegembiraan sesaat. Apa yang Allah haramkan pasti laku itu, walaupun harus keluar uang banyak. Mabuk itu lebih mahal, katanya sebotol itu jutaan. Kalau kopi itu segelas itu 2.000-3.000 ya. Ya nikmat gitu ya. Coba lihat orang minum kopi, minum teh, kelihatan menikmati seruput. Aduh, gitu kan? Enak. Coba orang minum minuman keras. Gitu kan ya? Tidak ternikmati. Konon katanya, konon ya, bukan pengalaman. Katanya rasanya enggak enak, makanya lek gitu. Tidak nahan apa? Tidak sambil menghirup napas tapi nahan napas lek. Nah, kayak begitu. Ya enggak enak, ya mahal, tapi laku. Lebih laku dibanding kopi gitu. Ya murah, ya enak. Dan ini yang menyebabkan orang ketika menyendiri merasa bebas, sehingga dilanggarlah apa yang Allah haramkan. Apa korelasi hadis ini dengan amalan hati? Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika menerangkan hal ini, fahaulai qamu bi'amalin zahirah wa ahmalu a'malal qulub falam yuraqibullaha fi khuluwatihim wal muraqabah ilmul qalbi biqurbir rabbi. Mereka yang diterangkan dalam hadis ini adalah mereka yang fokus mengamalkan amalan-amalan zahir tapi mengabaikan amalan hati, sehingga mereka tidak memiliki sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan ini amalan hati. Allah melihat apapun yang kita lakukan walaupun kita menyendiri. Selain Allah ada malaikat. Id yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang nempel kanan kiri. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Kiri kanan, kanan kiri ada raqib atid. Depan belakang ada malaikat hafadzah. Lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat yang menjaga di depan dan di belakang. Kanan raqib, kiri atid. Depan belakang ada malaikat hafadzah. Terus ada lagi malaikat qorin. Ma minkum illa wukila ilaihi qorinu minal jin wa qorinu minal malaika. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diutus kepada orang itu satu qorin bangsa jin, satu qorin dari bangsa malaikat. Jadi kita ini dikelilingi oleh malaikat. Selain Allah yang selalu menata, melihat, menyaksikan bukan hanya aspek luar dari tubuh kita tapi juga hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang menciptakan manusia. Kami juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Allah tahu tuh. Orang ini lalai dari hal ini. Tidak memiliki sifat muraqabah, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengabaikan amalan hati yang berupa muraqabah. Apa akibatnya? Akibatnya ketika dia menyendiri, dia lakukan apa yang Allah haramkan. Inilah yang mengakibatkan semua amalan-amalan zahir yang melahirkan pahala sebesar gunung Tiamah musnah hancur, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena ini menjadi bukti ditolaknya ibadah orang tersebut. Tapi ada tapinya nih. Untuk memberi efek azab yang lebih dahsyat, Allah tampakkan dulu. Nih, kalau kamu dulu ibadahnya benar, ikhlas, khusyuk, pasti tanha anil fahsya wal munkar, pasti gak akan berbuat keji dan munkar di luar ibadah. Setelah ibadahnya, nih pahalanya segede ini. Tapi karena kamu gak benar, sehingga seusai ibadah kamu berbuat keji dan munkar, seluruh pahala ini dihilangkan lagi, dihapus lagi oleh Allah. Yang tersisa hanyalah dosa. Akhirnya orang itu terkena dengan azab yang dahsyat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Inilah contoh yang kedua, bahwa mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam keburukan, dalam kebinasaan, dalam azab yang sangat pedih. Yang ketiga, sebuah hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'in As-Sa'ili radhiyallahu an. Dan hadis ini dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fi ma yabdulin nas wa huwa min ahli an-nar." Wainar rajula la ya'malu amal ahli an-nar fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah. Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga menurut apa yang nampak pada manusia. Manusia menganggap itu amalan ahli surga, amal saleh. Wa huwa min ahli an-nar, padahal dia ahli neraka. Sebaliknya, ada orang yang mengamalkan amalan ahli neraka menurut penglihatan manusia, padahal dia termasuk ahli surga. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menerangkan hadis ini, wa qawluhu fi ma yabdu linnas isyaratun ila anna batinal amr yakunu bi khilafi dhalik wa anna khatimata su takunu bi sababi dasisatin batinatin lil amdi la yattali'u alaihi an-nas fatilkal khaslatul khafiyah tujibu su'al khatimah indal maut walau lam yakun hunaka gishun wa afat lam yaqlibillahu imanahu. Perkataan Nabi, fima yabdu linnas, orang tadi beramal dengan amalan ahli surga menurut pandangan manusia, menunjukkan batin orang itu sebaliknya dari amal zahir orang itu. Maknanya orang itu mengamalkan amalan-amalan ahli surga secara zahir, seperti sholat, seperti saum, seperti belajar dan mengajarkan ilmu. Orang-orang menganggap itu amalan ahli surga. Iya, tapi batinnya busuk. Hatinya buruk ketika mengamalkannya. Salah satu bentuk kebusukannya adalah dia riya dalam melakukannya.

keburukan yang dibungkus oleh kebaikan akan merusak kebaikan yang membungkusnya tersebut. Coba saja lihat apapun dalam kehidupan di dunia, keburukan dibungkus dengan kebaikan. Lama-lama kebaikan itu akan ikut buruk, ikut busuk. Umpamanya buah, kalau dari luar mulus, tapi di dalamnya busuk dan ada belatungnya. Ketika dibuka, orang gak mau makannya gak? Kalau tahu mereka gak mau membeli. Setelah dibeli, dibuka busuk, mereka komplain, ingin diganti atau kembalikan uangnya. Kan gitu, intinya itu buah ditolak. Itu manusia yang tidak sempurna. Apalagi Allah yang maha sempurna. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik. Kalau ada kebusukan, Allah tolak. Termasuk orang ini. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, termasuk para asatir, para ulama, para kiai, para dai harus wanti-wanti dengan hadis ini. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'aidu hadad dina birrajulil fajir. Coba perhatikan, Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka, dengan ahli maksiat, disebut rajul fajir. Fajir itu durhaka, orang durhaka tapi membuat agama ini kuat, terbela. Siapa mereka? Orang yang mendengar hadis ini pertama kali lalu memahami dengan ro'yu, seperti dulu saya memahami hadis ini, oh nanti para ahli maksiat, para preman, para tukang mabuk akan membela Islam, kan gitunya. Ternyata melihat syarah para ulama, bukan. Laki-laki fajir yang menguatkan agama ini adalah ulama, dai, ustaz, yang mendakwahkan Islam secara benar. Orang memperoleh hidayah. Tadinya maksiat menjadi taat, tadinya bid'ah menjadi sunnah, bahkan tadinya kufur menjadi mukmin, tadinya syirik menjadi tauhid. Benar dakwahnya. Banyak membuat orang taubat dan hijrah, tapi niat orang ini ketika dakwahnya busuk, mengejar keuntungan dunia, sanjungan, pujian, pengakuan orang atas dakwah yang dilakukannya. Semua orang yang melakukan ibadah dengan tidak ikhlas, dia fajir, dia durhaka. Karena niat ibadahnya tidak lagi ditujukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Lihat apa misi dan visi dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Jadi dakwah mengajak manusia agar manusia itu mengikuti ajaran Allah, beribadah kepada Allah, bukan mengajak untuk menjadi pengikut si dai, bukan untuk keuntungan pribadi si dai. Sukses tidaknya seseorang dalam berdakwah tidak dilihat dari sesejahtera apa si dai, seterkenal apa si dai, sebanyak apa pengikut si dai, tidak. Tapi dilihat dari seberapa luas dakwah yang dilakukannya, walaupun diri si dai-nya hancur, binasa, bahkan mati. Karena tujuan utama dakwah bukan untuk kepentingan si dai, tapi untuk menyebarkan ajaran Allah. Makanya tak heran zaman bahila, ada nabi yang tidak memiliki pengikut satupun. Ada nabi yang hanya memiliki pengikut satu dua orang. Nabi Nuh hampir 1000 tahun dakwah cuma 13 orang. Apakah gagal? Enggak gagal. Ingat kisah Ashabul Ukhdud? Qutila Ashabul Ukhdud An-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qud. Celaka Ashabul Ukhdud. Siapa Ashabul Ukhdud? Raja, penguasa di zaman baheula yang

0: tidak disembah oleh rakyatnya, siapa rakyat yang tidak mau menyembahnya dihukum. Raja ini memiliki penasihat ahli sihir yang sakti mandraguna, tapi sudah tua. Sesakti-saktinya pasti mati. Dia tidak ingin mati dengan membawa ilmu sihirnya. Dia minta ke raja, berikan saya seorang pemuda cerdas untuk menerima warisan ilmu sihir saya. Dikirim gulam. Lalu gulam ini belajar sihir. Di tengah jalan ketemu rahib, memperoleh wejangan agama dari rahib. Bertolak belakang. Ini singkatnya cerita ya. Bimbang dia, yang benar ajaran rahib apa tukang sihir? Sampai suatu saat orang berkerumun di jalan, gak mau lewat, ternyata ada binatang yang berbahaya yang menghalangi jalan orang. Nah, kata gulam, diambil sebongkah batu, ya Allah, seandainya ajaran rahib yang benar, maka dengan batu ini matikan binatang tersebut. Lalu dengan mengusapkan basmalah, dilemparlah binatang itu dan mati. Ternyata yang benar ajaran rahib. Orang-orang melihat, ini ada pemuda sakti mandraguna. Zaman baheula, bahkan zaman sekarang, kalau ada orang yang dianggap sakti, pasti dianggap bisa mengobati ya. Berbondong-bondong orang ke gulam, minta diobati. Kata gulam, bukan saya yang menyembuhkan, Allah. Saya gak bisa menyembuhkan. Imanlah kalian kepada Allah, mintalah kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Orang pun beriman. Terus, ini kisahnya panjang. Sampai akhirnya raja bingung gimana caranya agar ini tidak menyebar. Maka gulam dibunuh tapi susah, sampai kata gulam. Ini cerita ringkasnya. Kalau kamu bunuh saya, ikat saya di pohon kurma, siapkan panah dan anak panahnya. Sebelum melepaskan anak panah, sebutkan Bismillahirrabbilghulam. Lakukan itu, ditonton oleh semua manusia, undang manusia. Diundanglah oleh raja, dihukum mati si gulam dengan cara begitu, dengan harapan dakwah gulam mati. Tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah atas ajakan gulam. Orang kembali menyembah dirinya. Maka di hadapan semua orang, raja menyaut dengan keras Bismillahirrabbilghulam. Lalu dilepaskan anak panah, menembus dada, gulamnya mati. Apa yang terjadi? Semua orang berseru, amanna birabbil gulam. Kami semua beriman kepada Rabb gulam. Semua orang beriman. Gulamnya mati. Gagal enggak ini perjuangan gulam? Enggak, berhasil. Karena itu tujuannya, membuat orang-orang beriman walaupun dia hanya mati. Sampai raja panik, apa yang ditakutkannya malah terjadi dengan kematian gulam. Akhirnya dibikin parit, diisi kayu bakar, dinyalakan. Orang yang tidak mau beriman kepadaku, mau beriman kepada Rabb gulam, hayo terjun ke api. Semua terjun. Tidak takut lagi dengan api. Ini sukses. Jadi suksesnya dakwah bila ajaran Islam tersebar, walaupun si dai-nya tidak lagi dikenal, bahkan mati, gak masalah. Ingat, kalau si dai dakwahnya untuk dirinya, agar dirinya dimuliakan, agar dirinya disanjung, agar dirinya itu dipuji, agar dirinya itu diapresiasi, diakui, maka itu kegagalan di dalam dakwah, karena bukan lagi mengajak manusia kepada Allah, tapi kepada dirinya. Inilah yang dimaksud dengan hadis, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajul fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki yang durhaka. Maksudnya dai, ustad, kiai, ulama yang mendakwahkan Islam secara benar, manusia tertuntun kepada kebaikan, tapi niat si dai-nya keliru, salah, sehingga dia termasuk orang yang durhaka. Kita lihat dari semua penjelasan tadi, semua yang tadi diterangkan berkaitan dengan kondisi hati. Kalau kondisi hati baik, melahirkan amalan baik, maka Allah pun akan menerima semua yang baik-baik karena sifat maha baiknya Allah Azza wa Jalla. Dan ketika hati busuk akan melahirkan amalan yang busuk pula, sehingga walaupun zahirnya baik tapi hatinya busuk, Allah mengetahui semuanya dan Allah tolak dan Allah tampakkan dalam kehidupan manusia, ya. Inilah, ini baru mukaddimah dari materi yang kita akan bahas. Kita belum membahas bagaimana caranya memperbaiki hati. Hanya baru menjelaskan pentingnya memperbaiki hati, ya. Tapi waktunya sudah habis, tinggal tersisa 7 menit lagi untuk bertanya jawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah Ustaz. Khawatir selama di dunia ada orang yang tersinggung dengan lisan, perbuatan atau apa yang kita ketik lewat pesan. Jika kita sudah minta maaf, apakah tugas kita selesai? Masalah dimaafkan atau tidaknya urusan mereka. Iya, tugas kita hanya meminta maaf, mengakui kesalahan, minta maaf. Adapun setelah minta maaf, kalau dimaafkan, yang memaafkannya dapat pahala dan dosanya terhapus. Kalau tidak dimaafkan, kita sudah melakukan kewajiban dan itu urusan dia sama Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau orang lain yang bersalah ke kita, kita maafkan karena memaafkannya memiliki banyak keuntungan. Di antaranya dosa kita dihapus. Siapa yang maafkan orang lain, dosa kita juga dimaafkan. Al-jazaa'u min jinsil 'amal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur, "Afala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum?" Apa kamu tidak suka kalau Allah mengampuni dosa kamu karena kamu mengampuni dosa orang lain? Ini menunjukkan siapa yang mengampuni dosa orang lain, Allah akan ampuni dosa dia. Kedua, kemuliaan orang yang memberi maaf akan Allah angkat. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'amdan bi'afwihi illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf kecuali Allah menambah kemuliaan orang tersebut. Ketiga, memberi maaf itu melakukan perintah Allah. Allah berfirman, "Falyafu walyasfahu." Beri maaflah oleh kalian kepada mereka dan toleranlah kepada mereka. Kalau ini perintah Allah, melaksanakannya khudil wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahil. Jadilah kamu pemaaf. Ini perintah Allah. Keempat, memberi maaf itu termasuk karakter orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, walladzina wal kadzimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa, orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang memberi maaf kepada manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ustaz, bagaimana caranya agar kita terhindar dari tiga golongan yang hebat tapi dimasukkan ke dalam neraka? Tetap berbuat semua kebaikan tapi tetaplah ikhlas. Berharap hanya memperoleh balasan dari Allah, bukan berharap balasan dari manusia. Ikhlas adalah mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Mengharapkan keridhaannya, ampunannya, pahalanya, rahmatnya, kasih sayangnya, surganya. Nah, itu yang ada di sisi Allah. Niatkan amalan untuk itu. Insya Allah kita akan selamat. Jangan berharap amalan kita dibalas oleh manusia. dengan sanjungan, dengan pujian, dengan apresiasi, dengan pengakuan, dengan penghargaan, jangan, ya. Berarti itu tidak ikhlas. Terkadang kita biar tidak kesalahpahaman, akhirnya kita memberitahukan apa yang kita telah infakkan kepada orang lain, dikarenakan orang yang kita infakkan tersebut suka tidak jujur. Apakah perbuatan seperti itu boleh? Boleh. Menampakkan kebaikan di hadapan orang kadang bagus, kadang ya, tidak selalu. Kadang diperintahkan. Contoh umpamanya, kita akan ada donasi untuk sesuatu atau seseorang yang memang butuh. Diumumkan ternyata tidak ada yang berdonasi. Akhirnya kita yang mendahului, ini saya nyumbang, diperlihatkan saya 1 juta. Melihat kita nyumbang, orang-orang akhirnya, ya saya juga, nah gitu. Kalau kita tidak perlihatkan, kita umpat transfer tanpa diberitahukan ke orang, orang gak tahu dan tidak mengikuti. Tapi begitu kita umumkan saya 1 juta, orang kemudian ikut berbondong-bondong menyumbang, itu bagus. Selama niat kita ingin diikuti orang lain dari perbuatan baik itu, bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung, maka kena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan peroleh pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan. Jadi kadang-kadang ya. Kadang-kadang seperti tadi, umpamanya kita infak 1 juta tapi dititip ke orang. Kita ragu apa sampai apa enggak. Kalau sampai benar 1 juta apa enggak gitu ya. Akhirnya untuk memastikan tanpa ingin disanjung, dipuji atau diketahui orang, tapi dalam rangka memastikan saja. Orang ini jujur apa tidak? Sebab nanti kita akan sering titip ke dia gitu. Akhirnya kita bertanya, sampai enggak sumbangan saya 1 juta? Oh, sampai tapi 500. Nah, ketahuan kan? Jadi untuk kepentingan itu boleh, boleh, tidak apa-apa ya. Dan tidak termasuk riya. Riya itu menampakkan amalan dalam rangka ingin dipuji, disanjung, diapresiasi. Bagaimana jika suatu keluarga yang ketika dihisab kadar pahalanya berbeda, apakah bisa bertemu di surga yang sama? Umpamanya orang tuanya ahli ibadah, ibadahnya hebat. Fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Salat fardu yang 5 waktu, kemudian rawatibnya, tahiyatul masjidnya, syukur, tahajud, enggak pernah kelewat. Saum Ramadan, saum sunnah, ayyamul bid, atau bahkan saum Daud selalu dilakukan. Anaknya hanya sholat fardu saja, yang sunnahnya ditinggal. Mereka semua ke surga, tapi levelnya berbeda. Kira-kira orang tua ke surga dengan level tinggi tapi anaknya di bawah. Sama-sama di surga tapi beda level. Kira-kira sempurna enggak tuh kebahagiaan? Enggak ya. Kita senang-senang gimana anak cucu kita. Tapi diberitahu ada di level bawah. Enggak sempurna kebahagiaan. Jangankan di dunia tuh. Jangankan di akhirat, di dunia. Kita dengan anak kita, cucu kita nginep di hotel yang sama, hotel bintang 7, supaya liur. Anak kita disimpan di kamar standar, kita di presiden suite. Beda level, beda lantai. Kita senang, anak-anak kita juga senang karena sama-sama di hotel itu tapi gak ketemu. Kira-kira oleh Rakib dan Atid, oleh Atid yang menulis keburukan. Karena Allah berfirman, ma yalfadu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun kata yang terucap kecuali sampingnya ada Rakib dan Atid, ya. Karena itulah Imam Ahmad di akhir hayatnya beliau sakit keras sampai merintih. Ketika ditengok oleh kawan-kawan selama ulama, maka mereka mengingatkan, ya Imam, wahai Imam, Imam Ahmad, sungguhnya Allah akan menuliskan apapun yang terucap dari mulut hatal anin, sampai rintihan pun akan dicatat. Sadar hal itu, beliau tidak lagi merintih sampai wafatnya. Ya, bertobat dari hal itu. Terlebih kalau yang dikeluhkan itu cuaca, baik angin ataupun hujan ataupun teriknya matahari, itu Allah yang kondisikan. Mencelaknya adalah mencela ketetapan Allah. Makanya Nabi SAW menyatakan, la tasubrih, jangan kalian mencela angin. Karena yang mengatur angin siapa? Allah. Termasuk yang mengatur suhu udara di tempat kita hidup, Allah. Jangan keluhkan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali pasti ada hikmah yang baik bagi kita, ya. Yang kita harus lakukan kalau itu membuat kita menderita, sabar. Kalau itu membuat kita senang, syukur. Ajaban li amril mu'min, anna amrahu kullahu khair wa madzaqa illa al-mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya itu baik. Dan ini tidak layak kecuali dimiliki oleh orang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairallah wa in asabathu dharra sabara fa kana khairallah. Kalau orang mukmin itu diberikan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Syukur itu baik bagi akibatnya bagi diri. Kalau diberikan kemadorotan, kesusahan, dia bersabar dan sabar itu baik. Jadi jangan keluhkan situasi, kondisi yang kita alami, karena itu Allah yang ciptakan, yang kondisikan untuk kita. Kalau kondisi yang tercipta menyenangkan, syukuri. Kalau kondisi yang tercipta tidak mengenakan, maka bersabar dan tidak mengeluh. Ya, ya cukup ya untuk pertemuan perdana ini sampai di sini karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjut. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani minath thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rizkinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rizki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rizki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, kamu aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'i."

kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dain, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah. Dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rizki, kita malah putus asa, tidak berdoa. Yang kedua adalah beristighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah, perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan, perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat, kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian tahu apa dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya, kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak
nikmat-nikmat hilang kembali.

0: Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durr fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid, tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid, tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah, kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati am la usadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air, menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rizki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Tabi'u bainal hajj wal umrah." Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melenyapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu fal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rizki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga. bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir ra'nya itu ke bawah, kalau faqih ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita kembali lagi, dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan, kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatannasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallahi ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
2: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia.
4: Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Ustaz, jika kita membeli makanan dengan uang yang haram, apakah tetap harus membaca bismillah? Jangan atuh. Mengatakan bismillah untuk perbuatan haramlah istihza kepada Allah SWT. Yang benar tidak boleh melakukan yang haram itu. Kalau kita umpamanya nyopet nih, cek. Tapi jangan ya. Contoh, ada pencopet nyopet, ya. Dibelikan bismillah. Enggak boleh. Bukan enggak boleh bismillahnya, enggak boleh nyopetnya. Enggak boleh menggunakan uang yang haram itu untuk makan, ya. Maka tidak boleh. Jadi yang harus dilakukan adalah tidak boleh memiliki uang yang haram tersebut. Kalau ada uang haram ada di tangan kita, contohnya bunga umpamanya, ya jangan dibelikan untuk dimakan tapi salurkan ke penyaluran yang tepat, ya. Jadi membaca basmalah untuk berbuat kemaksiatan istihza, dosanya dua kali. Umpamanya mau mencopet, bismillahirrahmanirrahim, dat copet, ya. Umpamanya mau mabok, bismillahirrahmanirrahim. Setelah terap, kemudian membaca doa habis makan. Itu istihza, enggak boleh seperti itu, ya. Berzina membaca bismika Allahumma ini apa? Allahumma jadi minas syaitan, jadi minas syaitan, enggak boleh itu. Itu istihza. Apa istihza itu? Mengolok-olok syariat. Itu untuk perbuatan yang halal. Walaupun untuk perbuatan yang haram, maka syariat tidak boleh diterapkan di sana. Ya. Kalau begitu, enggak bismillah. Bukan enggak bismillah, jangan bermaksiatnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum." Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini penting.

0: Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya kesana tuh. Wali kota kesana. Gubernur kesana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatiannya. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal dua level lagi, tanggung. Tapi level dua terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Marhaban.
3: Marhaban bi ansami as-sabah ash-shabiyya
2: wa anfasihi az-zakiyyati an-naqiyya.
3: Allahumma bika aslahna.
4: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubha.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmulah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, rojak kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih. Ya. Itulah di antara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata para ulama kita di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hai Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup, yang ada di sekitarnya, gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.

0: Muslim, tong kamamananya teras dangukeun galura 14.76 AM. Mugi janten barokah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd la wa antum muslimun wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa. Masih membahas sekitar sholat. Di dalam sholat terkandung banyak nilai-nilai yang sangat-sangat agung dan dampak baik yang sangat besar. Di antaranya adalah sholat itu adalah zikrullah. Sholat itu ingat kepada Allah. Orang yang sholat berdiri di hadapan Allah, tak ada perantara antara dia dengan Allah. Maka orang yang sholat akan merasakan, pertama, dia sangat dekat dengan Allah. Kedua, dia merasa sedang bersama dengan Allah. Ketiga, dia merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Tidak hanya diawasi gerak lahirnya, tapi juga isi hatinya. Apa yang kita pikirkan di dalam sholat, Allah lihat, Allah tahu, Allah mengawasi. Karena itulah maka seluruh perasaannya, hatinya merasakan keamanan, ketenangan, keyakinan. Lalu dia akan menghayati setiap apa yang keluar dari mulutnya. Hatinya menghayati kata demi kata dari apa yang diucapkan oleh mulutnya. Maka didapatilah kekhusyuan ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, ketika melaksanakan apapun dari gerakan sholat, dan ketika membaca apapun dari zikir-zikir sholat. Orang seperti ini bahagia. Di dunia dipastikan bahagia, di akhirat Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka setiap salat bagi seorang muslim adalah momen atau saat ketika orang tersebut mengalami ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang tak terkira. Makanya Nabi SAW menyatakan waju'ila qurratu aini fis shalah, telah dijadikan kebahagiaan dalam hatiku di dalam sholat. Kepada Bilal, Nabi menyatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal,
2: kita merasakan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan dengan sholat. Maka kalau dia merasakan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, ketentraman di dalam sholat, dipastikan dia akan ketagihan dengan sholat. Karena itu dia tidak akan mencukupkan diri dengan yang fardu saja, tapi pasti akan diikuti oleh yang sunnah-sunnahnya. Dan dia tidak akan terhalang dari sholat saat sholat, waktu sholat tiba, dimanapun dia berada. Gak ada masjid, gak ada ruangan, gak ada rumah, gak ada air untuk berwudu. Saatnya sholat, dia pasti sholat, walaupun di atas tanah. Walaupun tak ada air untuk berwudu, ada gantinya, yaitu tayamum. Makanya sholat boleh di mana saja, tidak harus di masjid di saat jauh dari masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Wa aynama rajulin min ummati adrakat shalah falyusalli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku diberikan 6 keutamaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Salah satu di antara keutamaannya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat berwudu." Jadi dimanapun boleh sholat, di atas tanah sekalipun. Asal dipastikan di atas tanah itu tak ada najis. Adapun kotor oleh tanah, enggak apa-apa, enggak masalah. Tanah suci, boleh sujud di atas tanah. Dan boleh tanah yang kotor tadi dipakai alat bersuci dengan dengan cara apa? Tayamum, di saat tak ada air. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakat shalah falyusalli. Maka kalau ada seorang dari umatku di mana saja lalu datang waktu sholat, maka hendaklah dia sholat di sana. Wal ardu kulluha makanu ibadah. Bumi ini, tanah ini seluruhnya merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena dia selalu memperbanyak sholat, maka dia akan sering zikir atau ingatnya kepada Allah. Karena tidak hanya fardu, sunnah juga. Sholat fardunya sedikit, cuma 5 kali dalam sehari semalam. Tapi sholat sunatnya ada rawatibnya, qobla dan ba'danya, ada duha, nanti seusai kita ngaji matahari terbit, 15 menit setelah terbit kira-kira kita sholat syuruk, kita duha. Maka di dalam kehidupannya seorang muslim banyak ingat kepada Allah karena banyak berdiri di hadapan Allah dalam bentuk sholat. Ketika ada seorang sahabat selalu mempersiapkan keperluan-keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wudu, diambilkan air untuk berwudu. Beliau membawa barang, diangkatkan barangnya. Pokoknya apapun yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh orang ini. Sampai oleh Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Sal, minta kamu." Disuruh minta apa saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagai upah atas kebaikan. Tapi orang itu menyatakan, la syaya, enggak ada apa-apa. Tidak mau minta apa-apa. Tidak mau upah, tidak mau buruh, tidak mau bayaran dari semua yang dia lakukan. Tapi dan Nabi mah bager. Dipaksa, pokoknya minta, minta apa saja. Ketika orang itu melihat Nabi memaksa dia untuk meminta, akhirnya meminta. Tapi mintanya bukan minta dunia, bukan minta uang, makanan, apalagi jabatan. Tapi apa dia bilang? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta saya nanti bisa mendampingi engkau di surga. Tuh, tetap saya minta akhirat. Saking ikhlasnya. Saking dia itu menginginkan kebahagiaan akhirat dengan semua yang dilakukannya. Apa kata Nabi SAW? Fa'a'inni ala dhalika bikathratis sujud. Maka tolong bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Kalau engkau ingin mendampingi aku di surga, perbanyak sujud. Makna perbanyak sujud, perbanyak sholat. Makanya oleh para ulama, hadis ini dibahas di dalam bab sholatun nawafil, sholat sunnah. Itu yang ditekankan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, kitab yang bahas masalah fiqih sejak mulai bersuci, sholat, sampai haji. Ada bab-bab sholatun nawafil. Di antaranya ketika menjelaskan keutamaan sholat nawafil, nawafil itu sholat sunnat. Dikutip hadis ini. Yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat. Kenapa? Karena sujud adalah gerakan yang paling inti di dalam sholat. Karena itulah maka kadang-kadang sholat itu diungkapkan dalam bentuk sujud. Dengan kata sujud. Perbanyak sujud maksudnya perbanyak sholat. Wasjudu ma'as-sajidin. Sujudlah kalian bersama orang-orang. Sujud maknanya lakukan sholat secara berjamaah di masjid. Terus yang kedua yang dimaksud memperbanyak sujud artinya memperbanyak sholat sunat. Karena sholat fardu mah gak bisa diperbanyak. Sholat fardu mah gak boleh ditambah-tambah. 17 rakaat asa kurang, tambah jadi 20 rakaat. Gak boleh. Dalam satu rakaat berapa kali kita sujud? Ini pertanyaan jawab. Dalam satu rakaat berapa kali kita sujud? Dua. Jadi kalau 17 rakaat dalam sehari semalam minimal dalam sholat fardu berapa kali kita sujud? 34 kali kita sujud. Sudah enggak boleh ditambah. Dikurang mungkin. Yaitu ketika kita safar sholat dikosor ya. Baru kurang. Tapi ditambah enggak boleh. Nah perbanyak sujud maknanya perbanyak sholat sunnah. Jadi karena seorang muslim hidupnya dibarengi dengan banyak sholat. Dan sholat salah satu nilai yang terkandung di dalamnya adalah zikir. Maka zikir ini terbawa-bawa sampai keluar sholat. Sampai di luar sholat. Beres sholat assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri juga atuh. langsung zikir istighfar, tiga kali langsung zikir, doa, baru sholat sunat. Di luar sholat, zikir juga banyak. Keluar masjid ada zikir. Angin bertiup.

kan disibukkan oleh dunia sehingga lalai dari zikir, tidak. Karena aktivitas duniawinya pun tetap disertai dengan zikir. Mau ke pasar, naik kendaraan, ada zikirnya, ada doanya. Masuk ke pasar, ada zikirnya. Pulang ke rumah, masuk ke rumah, ada zikirnya. Melihat ada musibah anak jatuh, ada zikirnya. Jadi semua yang dilihat, dialami, dilakukan, ada zikirnya. Allah menyatakan dalam surah An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Di dalam masjid itu ada beberapa laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, oleh jual beli, dari zikrullah, tetap zikir. Dari menegakkan sholat, dari menunaikan zakat. Mereka tetap sholat, tetap zakat, tetap berzikir. Kenapa? Ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Karena mereka takut terhadap suatu hari yang di hari itu hati dan pandangan terbalik, terbelalak. Hari apa? Hari akhirat, dihisab seluruh amal yang kita lakukan. Kalau amal yang kita lakukan lebih banyak kebaikan, coba tadi, semua amalan disertai dengan zikir. Sehingga semua amal yang tadinya hukumnya mubah, karena disertai dengan zikir, berubah menjadi ibadah. Ada tiga yang bisa merubah amalan mubah menjadi ibadah. Mubah itu contohnya makan, minum, tidur, dan seterusnya. Itu mubah. Arti mubah dilaksanakan dapat, enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Tidak dilaksanakan, enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Itu mubah. Makan. Makan kita enggak dapat pahala, tidak dosa. Tidak makan juga enggak dapat pahala, enggak dosa. Tidur, minum, berbicara, berjalan, dan seterusnya. Tapi ketika amalan mudah ini disertai dengan tiga hal, berubah jadi ibadah. Apa tiga hal itu? Pertama, niat yang baik. Kenapa kita makan? Niatkan. Makan ini agar kita sehat, kuat, kesehatan dan kekuatan ini untuk menopang ibadah. Dan kalau kita sakit lemah mah ibadahnya enggak akan maksimal. Loyo sakit umpamanya, leles, letoy, lesu, enggak akan mampu dia umpamanya malam bangun tahajud. Baca Al-Qur'an lama-lama, saum sunnah, enggak akan mampu dia. Karena itulah kesehatan, kekuatan fisik perlu. Untuk itulah saya makan, agar sehat, olahraga. Mubah, tapi diniatkan agar fisik kuat sehingga peredaran darah lancar. Kalau peredaran darah lancar, enggak mudah ngantuk. Nanti belajar kuat berjam-jam, menghafal kuat berjam-jam, sholat kuat berjam-jam, sholat tahajud umpamanya, saum kuat walaupun setiap hari, karena sehat badannya. Ya, nah, untuk itulah kita meniatkan makan. Ini pertama, makan, tidur, olahraga yang hukum asalnya mubah diniatkan untuk meraih kesehatan, kekuatan untuk menopang ibadah. Kedua,

0: Kegiatan harian kita, kita mau tidur ada zikir, kita bangun tidur ada zikir, kita masuk WC keluar WC ada zikir, kita keluar rumah ada zikir, kita pakai baju melepaskan baju ada zikirnya, semuanya ada zikirnya. Maka ketika kita berzikir sebelum dan setelah melakukan kegiatan itu ibadah. Ketika mau makan, bismillah. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwa. Kata Nabi SAW, siapa orang yang makan? Selesai makan, baca doa tadi, wufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosanya. Makan aja menghapus dosa. Asal tadi, pertama niat, yang kedua disertai zikir. Ketika mau tidur, zikir dulu. Pahala, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pahala dari ibadah. Ketiga, menerapkan adab-adab sunnah Nabi. Ketika makan ada adab-adab sunnah, pakai tangan kanan. Bismillah dulu, ambil yang dekat dulu. Kan gitu ya? Tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Ketika mau tidur ada adab-adab sunnah. Ketika bangun tidur ada adab-adab sunnah. Ketika memakai baju ada adab-adab sunnah. Ya ada zikir pakai baju. Baju baru, baju lama, beda zikirnya. Terus dahulukan bagian yang mana dulu? Yang kanan. Kalau mau pakai baju, yang kanan dulu. Masukkan tangan kanan, baru tangan kiri. Jangan terbalik. Pakai celana yang kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Pakai sendal, pakai sepatu, pakai kaos kaki, dahulukan yang kanan. Kalau mau bukanya, baru yang kiri. Buka sendal kiri dulu. Buka sepatu, buka kaos kaki kiri dulu. Buka baju kiri dulu. Buka celana kiri dulu. Itu sunnah. Seperti sepele. Tapi kalau kita melaksanakannya dapat pahala. Sehingga pakai baju, pakai celana, pakai kaos kaki, sendal, sepatu yang tadinya mubah berubah jadi ibadah. Karena ada sunnah Nabi yang diterapkan. Ketika masuk ke WC, adabnya kaki mana dulu? Kiri dulu. Keluar? Kanan dulu. Masuk masjid, mana dulu? Kanan dulu. Keluarnya? Kaki. Perhatikan langkah kalian ketika masuk dan keluar masjid. Pahala itu teh. Jadi aktivitas harian kita merupakan media penerapan sunnah Nabi SAW. Itulah salah satu hikmah kenapa Nabi yang diutus oleh Allah itu dari kalangan manusia seperti kita. Bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin. Supaya apa yang dilakukan oleh Nabi juga bisa dilakukan oleh kita. Supaya apa yang sehari-hari dilakukan oleh Nabi adalah juga kegiatan rutin keseharian kita. Jadi aja semua kegiatan itu merupakan penerapan sunnah Nabi. Kita tidur, Nabi juga tidur. Kita makan, Nabi juga makan. Kita ke WC, Nabi juga ke WC. Kita ke pasar, Nabi juga ke pasar. Jadi semua ada tuntunannya, ada contohnya, ada sunnahnya. Maka berubahlah amalan yang tadinya mubah menjadi ibadah karena tiga hal tadi. Apa tiga hal teh? Yang pertama apa? Niat yang baik. Kedua apa? disertai dengan zikirnya atau doanya. Dan yang ketiga apa? Mencontoh sunnah Nabi dalam kegiatan. Berubah tuh jadi ibadah. Maka ada catatan ketika kita mau tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, pakai baju, pakai celana, pakai pakaian atau melepaskannya, masuk keluar rumah, naik turun kendaraan, ketika masuk keluar pasar, ketika hujan, ada catatannya dalam amal baik kita tuh. Oh, dipenuhi oleh zikir, dipenuhi oleh ibadah, dipenuhi oleh kebaikan. Nah, inilah konsep hidup seorang muslim. Makanya prinsip seorang muslim adalah hayatuna kulluha ibadah. Kehidupan kita ini semuanya adalah ibadah. Tidur kita ibadah, makan kita ibadah, keluar masuk WC kita adalah ibadah, keluar masuk rumah, keluar masuk pasar, semuanya ibadah karena tiga hal tadi, ya. Jadi zikir adalah ruh dari semua aktivitas kita, termasuk apalagi sholat, ya. Makanya Allah menyatakan wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan olehmu sholat untuk berzikir kepadaku. Ini nilai pertama yang sangat agung yang terkandung di dalam sholat adalah zikir, sampai ke bawah-bawah di luar sholat. Di luar sholat juga kita tak pernah lepas dari zikir. Kedua, akibat dari sholat yang benar tadi. Di dalam sholat kita ingat terus kepada Allah, sampai ke bawah-bawah di luar sholat. Di dalam sholat kita dekat dengan Allah, merasa dekat. Di dalam sholat kita merasa bersama dengan Allah. Di dalam sholat kita merasa diawasi oleh Allah. Itu terus semuanya terbawa sampai di luar sholat. Di luar sholat juga kita zikir. Di luar sholat kita juga tetap merasa bersama dengan Allah. Di luar sholat juga kita merasa tetap diawasi oleh Allah. Apa akibatnya? Akibatnya seusai sholat dia enggak berani melakukan keburukan, dosa, maksiat. Sebab tetap merasa bersama Allah, dekat dengan Allah, diawasi, dilihat oleh Allah. Jadi dia tidak mungkin berlaku keji dan mungkar. Dan ini efek dari sholat. Sholat yang benar tadi. Allah menyatakan wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu Al-Qur'an surah Al-Ankabut 45. Dirikan sholat olehmu karena sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Setelah sholat, asal sholatnya benar, kalian enggak akan mungkin berbuat keji dan mungkar di luar sholatnya. Karena efek dari sholat ke bawah-bawah sampai ke luar sholat. Di luar sholat pun merasa diawasi oleh Allah, dekat dengan Allah, merasa tetap bersama Allah, tetap kita menyebut nama Allah gitu ya. Maka tak akan mungkin berani melanggar larangan Allah. Gak akan mungkin berbuat keji dan mungkar. Asal sholatnya tadi kayak begitu. Inilah rahasianya kenapa orang sholat tapi setelah sholat tetap berbuat jahat. Tetap menyakiti hati orang. tetap melanggar apa yang dilarang, tetap mengabaikan apa yang diperintahkan. Karena apa? Selama sholatnya tidak ada penghayatan, pikirannya, hatinya tidak ikut sholat. Di dalam sholatnya tidak merasa diawasi oleh Allah. Di dalam sholatnya tidak merasa dekat dengan Allah, tidak merasa bersama Allah, tidak zikir dengan hati dan pikiran. Zikirnya hanya sebatas lisan. Ada enggak orang sholat, pikirannya ikut ingat urusan dunia? Ada? Ada apa banyak? Banyak apa semuanya? Rata-rata semua begitunya. Jadi yang sholat itu hanya badannya. Badannya berdiri, sedekap, ruku, itidal, sujud. Hatinya, pikirannya ikut sholat enggak? Hatinya, pikirannya menghayati apa yang dibaca enggak? Enggak, rata-rata ngelamun. Rata-rata ingat ke pekerjaan, ingat ke hutang, ingat ke untung rugi kalau dia dagang, ingat ke urusan-urusan dunia. Ada yang begitu? Banyak. Bukan banyak, tapi apa? Semua rata-rata ya. Tidak khusyuk. Dan khusyuk inilah yang kata Abu Darda, hal yang pertama kali dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari agama ini, dari kehidupan manusia. Allah dicabut sehingga engkau tak mendapati satupun orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Apa yang dikatakan oleh Abu Darda ini sudah jadi kenyataan belum? Sudah kayaknya ya, sudah beratus-ratus tahun yang lalu mungkin sudah terbukti. Enggak ada satupun orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini yang harus kita kembalikan. Makanya ketika berperilaku di luar sholat tetap keji dan mungkar. Karena apa? Sholatnya enggak benar. Apa akibatnya? Kalau seusai sholat dia tetap keji dan mungkar, itu tanda sholatnya ditolak. Ada sebuah athar. Sebagian ulama menyatakan ini marfu'. Sebagian ulama lagi menyatakan ini mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang mauquf ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi ada riwayat yang marfu'. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tapi sanadnya mursal. Dari Hasan, dari Ibnu Abbas. Dikatakan, man lam yantahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, fala salatalah. Siapa orang yang salatnya tidak menjauhkan dia dari keji dan munkar, maka tak ada salat baginya. Salatnya enggak diterima. Dalam athar yang lain, man lam tantahu salatu an fahsai wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak bertambah dari Allah kecuali tambah jauh, bukan tambah dekat. Dan itu termasuk sholatnya orang-orang munafik yang Allah terus yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Lihat Al-Quran surah An-Nisa mulai 142, 143 Allah menyatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik bermaksud hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka dengan azab. Apabila mereka berdiri untuk sholat, berdirinya itu malas. Apa maksudnya? Maksudnya sholat sendirian di rumahnya malas. Tapi ketika sholat bersama-sama orang di masjid, semangat. Kenapa? Yuraunannas. Karena mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalil, dan mereka tidak zikir, tidak ingat kepada Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Dalam sholat kadang-kadang ingat, ini lagi sholat, ingat, zikir kepada Allah, ada penghayatan terhadap apa yang dibaca, tapi sedikit. Mungkin 10%, 20% dari sholatnya ada zikirnya, ada khusyuknya, ada ingatnya. Tapi 80%, 90%-nya lalai, sahun, ingat kepada urusan dunia. Jadi itulah sholat orang-orang munafik. Makanya di luar sholat si munafik ini nyebelin kelakuannya. Tetap berbuat keji dan mungkar. Inilah nilai agung kedua dari sholat, yaitu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akhlaknya akan baik. Sholat yang baik melahirkan akhlak yang baik. Sholat yang benar melahirkan akhlak yang mulia. Sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW akan melahirkan perilaku yang terpuji. Dan inilah nilai agung yang kedua dalam sholat. Yang pertama zikir, yang keduanya adalah kemuliaan akhlak. Nah, sudah dua aja dulu. Nanti poin-poin berikutnya akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Kita sekarang masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Cung, ambil mic tuh. Kasih ke yang ngacung, siapa aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ana Hisham dari Haji Gafur.
0: Insan
1: Hisham.
0: Hisham dari Papua.
1: Dari Haji Gafur. Saat izin bertanya, apa hukumnya mengganti mazhab saat tidak, saat sedang sholat?
0: Mengganti mazhab. Kenapa diganti? Tayyib, barakallahu fiik. Madhab maknanya adalah kumpulan pendapat seorang ulama yang diikuti. Umpama Imam Syafi'i dalam masalah fiqih memiliki pendapat begini, begini, begini. Kita ikuti persis seperti yang beliau terangkan. Maka disebut kita bermadhab Syafi'i. Kalau umpamanya Imam Malik dalam masalah fiqih begini-begini kita ikuti, maka disebut bermadhab maliki, dan seterusnya. Nah, boleh enggak bermadhab? Ya, para ulama bermadhab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah bermadhab, madhabnya Hambali. Tapi muridnya Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Kathir dalam masalah fiqih bermadhab Syafi'i. Beda madhab antara guru dan murid enggak masalah. Yang dikenal empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ada enggak selain itu? Banyak. Imam Bukhari punya madhab sendiri, madhab Bukhari. Imam Muslim juga begitu. Imam Sufyan Ats-Tsauri punya madhab tersendiri. Imam Sufyan bin Uyainah punya madhab tersendiri. Banyak, tapi yang terkenal sampai sekarang empat. Yaitu Hanafi nisbat kepada Imam Abu Hanifah, Maliki kepada Imam Malik, Syafi'i kepada Imam Syafi'i, Hambali kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ya, para ulama bermadhab. Tapi maknanya adalah mengikuti metodologi fiqih yang diterapkan oleh ulama yang diikutinya. Walaupun kadang dalam satu dua pendapat tidak sama dengan imam madhab yang diikutinya, enggak masalah ya. Yang diikuti adalah metodologinya. Nah, sekarang umumnya seseorang bermadhab Syafi'i, boleh enggak dia berubah untuk menjadi madhab Maliki, Hambali? Pertama, kalau penyebabnya adalah mengikuti dalilnya. Karena semua imam madhab tidak membolehkan mengikuti pendapatnya tanpa mengetahui dalil yang menjadi pegangannya. Imam Syafi'i menyatakan, aku tidak menghalalkan seorang pun mengikuti pendapatku tanpa mengetahui dari mana dalil yang aku ambil dari pendapat itu. Ikuti dalilnya. Nah, ternyata dalam masalah ini dalil yang lebih kuat madhab Syafi'i diambil. Dalam masalah yang lain yang lebih kuat madhab Hambali, maka diambil madhab Hambali. Yang diikutinya dalilnya, maka boleh, bagus. Tapi kalau yang diikutinya itu alasannya karena lebih enteng, lebih mudah, itu namanya talfiq. Maka enggak boleh. Talfiq itu adalah akhdul aqwal mimma yunasibul hawa. Mengikuti pendapat sesuai dengan hawa nafsu. Ah, kalau dalam masalah ini yang lebih enteng madhab ini. Kalau masalah itu yang lebih mudah madhab ini. Itu enggak boleh talfiq namanya. Contoh, dalam keseharian seseorang mengambil madhab Syafi'i. Salah satu pendapat madhab Syafi'i menyatakan bersentuh dengan perempuan batal wudu. Termasuk dengan suami istri. Kalau suami sudah wudu lalu tidak sengaja bertubrukan dengan istri, batal itu. Wudu lagi, makanya ngambek tuh. Kalau pas sudah wudu bertemu dengan istrinya, malibir satu kesana satu kesini, awas jangan bersentuhan. Pas tak sengaja bertubrukan dibelokan, marah, kamu sih mata kemana gitu. Saya sudah wudu, jadi harus wudu lagi. Kan gitu. Saya lihat sendiri itu. Kakek saya rahimahullah di Bogor, itu kalau wudu di dalam rumah gak ada WC, gak ada air. Di kampung sana. Nah, ke WC-nya itu, wudunya itu kalebak. Lebak itu ada daerah yang lebih rendah, ada pancuran umum, nah di sana wudu. Musim hujan, nah di Bogor mah hampir setiap hari hujan. Curah hujannya tinggi namanya, makanya disebut Bogor itu kota apa? Kota hujan. Terus maghrib, kakek saya wudu. Ya leur, leur itu apa? Licin, susah agak susah. Wudu, terus pulang ke rumah. Nenek saya itu mau nyengat cempor. Cempor itu apa? Pelita. Dulu pasti pakai, belum ada listrik. Pakai pelita, pakai minyak tanah pelita. Jadi dia mau dari kamar, keluar kamar, mau ngambil korek api di dapur. Pas dia mau keluar kamar, kakek saya masuk kamar. Jelek tetabrakan, karena hanya ditutup kamar itu bukan oleh pintu, oleh gorden saja. Jeger tetabrakan, ngambek kakek saya. Kamu mata di mana? Saya harus wudu lagi ke sana tuh gitu. Jadi madhab Syafi'i seperti itu. Ketika haji atau umroh, itu kan orang berdesak-desakannya, laki perempuan. Kadang-kadang dari hotel ke masjid sudah penuh orang bersentuhan dengan perempuan. Apalagi dalam masjidnya. lebih berdesak-desakan lagi, enggak sengaja bersentuh dengan perempuan. Apalagi ketika tawaf, salah satu syarat tawaf kan harus suci itu. Laki perempuan kan bareng di sana. Bersentuhan, batal. Kalau tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i, enggak kelar-kelar tuh tawaf. Balik lagi, makanya kalau wudhu harus keluar lagi, jauh, susah. Berdesak-desakan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Selama haji, selama umroh, ganti mazhab menjadi Hambali. Menjadi Maliki yang enggak batal. Itu mah bukan berdasarkan dalil. Tapi berdasarkan apa? Hawa nafsu, mana yang lebih mudah bagi dia. Itu talfiq namanya. Jadi talfiq itu mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu. Maka tidak boleh yang seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Ambil tuh, kasih. Terserah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nama anak Kinan dari Cibiru. Saat izin bertanya, apakah ada dalil sahih tentang bacaan Hamdan Kathiran Mubarakan Fih setelah bacaan Rabbana Walakalhamdu?
0: Adakah dalil yang sahih? Ya ada. Sumbernya dari siapa? Dari Nabi SAW yang membenarkan zikir yang diucapkan oleh seorang sahabat. Nabi mengajarkan ketika sami'allahu liman hamidah, ucapkan Rabbana walakal hamdu. Kata Rasul SAW, idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard, dan seterusnya. Tapi ketika suatu saat sholat, ada sahabat yang membaca sami'allahu liman hamidah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia membaca yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Beres sholat, ditanya siapa yang membaca itu? Saya ya Rasul, aku melihat sekian ribu malaikat berebut siapa yang pertama kali menuliskannya. Jadi itu ucapan sahabat, tapi oleh Nabi didukung, dibenarkan. Ini sunnah sahabat apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makna sunnah adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqrira. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan atau takrir. Berupa ucapan, ya kalau Nabi berkata begini, begini, begini, berarti itu sunnah Nabi. Disebut sunnah qauliyah. Kalau perbuatan, kata para sahabat, aku melihat Nabi melakukan begini, begini, begini, berarti itu sunnah Nabi. Disebut sunnah fi'liyah. Nah, takririyah itu ucapan atau perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi membolehkannya, membiarkannya, itu juga sunnah. Seperti hadis ini, sahabat membaca Rabbana sami'allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi di hadapan Nabi. Oleh Nabi dibolehkan, dianggap bagus, itu sunnah Nabi. Namanya sunnah takririyah, bukan bid'ah. Boleh enggak hadis ini dijadikan dalil? Kita juga boleh ngarang zikir sendiri. Enggak boleh. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna, enggak ada tambahan, enggak ada perubahan sekarang ya. Kalau dulu ketika sahabat mengatakan itu, Islam belum sempurna, masih ada tambahan, masih ada perubahan. Maka ketika ada sahabat yang berdoa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, saat itu Islam masih turun, masih ditambah, masih dirubah, maka saat itu boleh karena belum sempurna dan oleh Nabi dibenarkan. Maka itu sunnah Nabi, bukan sunnah, bukan kebidahan sahabat, bukan. Nah sekarang Islam sudah sempurna, der oleh kita ditambah dengan karangan kita, enggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua ucapan dan perbuatan sahabat oleh Nabi dibiarkan, tidak, ada yang dilarang keras. Suatu saat Nabi SAW melihat ada seseorang yang memakai cincin dari emas. Oleh Nabi SAW dicabut sambil dibanting sambil menyatakan, kenapa aku melihat salah seorang di antara kalian menyimpan api neraka di jarinya. Sampai sahabat itu merasa terpukul, diam. Sahabat lain kasihan ke dia, lalu berkata, khudh wantafi bihi, ambil, manfaatkan, jual. Apa kata orang itu? Demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Nabi SAW. Ada sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Kenapa sahabat ini mengatakan demikian? Menurut dia itu baik dan benar. Menurut otaknya. Langsung ditegur oleh Nabi SAW. La taqul Masya Allah wa syita. Walakin qul Masya Allah wahda. Jangan kamu ngomong begitu. Jangan mengatakan Masya Allah wa syita. Jangan. Tapi katakan Masya Allah saja. Tanpa syita. Ya boleh menyamakan masyiah Allah dengan masyiah makhluk termasuk masyiah Nabi. Masyiah itu kehendak. Ya boleh. Cukup Masya Allah sudah. Tanpa Masya Allah, Masya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Atau sumpah demi Allah, demi Rasulullah tidak boleh. Hanya demi Allah saja. Jadi ada sahabat yang mengatakan satu perkataan yang menurut dia baik, menurut akalnya baik, ternyata salah, keliru. Jelek, dilarang oleh Nabi SAW. Nah itu. Nah sekarang kita nambah-nambah ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi dari ijtihad kita sendiri. Padahal Islam sudah sempurna gitu. Lalu dianggap baik. Apa yakin kita akan dibiarkan oleh Nabi SAW? Enggak boleh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama. Maknanya enggak boleh lagi ada tambahan. Apalagi perubahan, pengurangan, enggak boleh. Adapun sahabat saat itu menambahkan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, saat itu Islam belum sempurna. Masih ada tambahan, masih ada perubahannya. Makanya ada seorang sahabat yang melakukan zikir ini oleh Nabi dibenarkan, berarti sunnah Nabi bukan kebidahan sahabat, bukan ya. Jadi tidak boleh kita menambah dengan dalil sahabat tadi. Wallahu a'lam. Sudah dulu ya sampai sini, nanti kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek

0: Radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik, Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa, tepira. Dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu. Itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir. Konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem. Skucit. Paling 5 cm deh kata brak. Tanya. Alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rema. Jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu.